Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jati FM.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus untuk menemani Anda hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita rekan Jati, satu informasi datang dari Aceh Utara, yaitu belasan bangunan di Kecamatan Cotgire, Aceh Utara mengalami kerusakan berat akibat diterjang angin kencang yang melanda daerah tersebut pada Rabu 26 Agustus sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kendati pun demikian, tidak ada korban jiwa dalam musibah bencana alam tersebut, di mana Kapolsek Cotgire, yaitu Ibtu Ade Syaputra, mengatakan belasan bangunan yang rusak terdiri dari 12 rumah, 2 warung, fasilitas perkantoran, kemudian 1 kios yang diterjang angin kencang, tetapi tingkat kerusakannya sangat bervariasi. Dan cuaca ekstrim ini juga menumbangkan 2 tiang listrik di Gampung Senebo Baru, namun petugas PLN sudah turun ke lokasi dan juga melakukan penanganan. Dan Kapolsek memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Warga yang rumahnya rusak juga masih bertahan di rumah masing-masing. Kapolsek mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim, terutama hujan deras disertai angin kencang. Warga juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, maupun bangunan yang berpotensi roboh saat kondisi cuaca memburuk. Dan tenturkan jati keselamatan harus menjadi prioritas. Apabila kondisi cuaca mulai tidak bersahabat, masyarakat diharapkan segera mencari tempat yang aman dan juga melaporkan kepada aparat maupun pihak terkait apabila terdapat kondisi yang membutuhkan untuk penanganan segera.

Ya, rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Langsa, di mana hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Langsa pada Rabu malam kemarin menyebabkan pohon tumbang di 7 titik berbeda, dan berdasarkan laporan BPBD Kota Langsa, pohon tumbang terjadi di sejumlah ruas jalan hingga kawasan permukiman dan juga fasilitas pendidikan. Pohon tumbang pertama di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Lapangan Merdeka, di mana pohon tersebut melintang dan menutupi akses jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kemudian pohon tumbang juga terjadi di depan kantor pertahanan Kota Langsa yang turut menutup badan jalan. Kemudian di SD Negeri 2 Selalah, di mana pohon tumbang dilaporkan menimpa bagian ruang kelas. Kejadian serupa juga terjadi di Jalan Simpang 4 Karanganyar menuju Lengkong, tepatnya di depan Warahmah, dengan pohon tumbang yang melintang dan menutup akses jalan. Sementara itu, rekan Jati, pohon tumbang juga dilaporkan terjadi di gerbang belakang pendopo Gedubang Jawa serta Jalan Profesor Dr. Syarif Tayeb, Gampong Merandeh, yang mengakibatkan gangguan akses jalan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Langsa yaitu Muhammad Yusuf Akbar mengatakan pihaknya telah bergerak ke sejumlah lokasi untuk dengan membawa mesin chainsaw untuk melakukan pemotongan dan juga pembersihan pohon. Hingga pukul 22 malam rekan Jati, 6 lokasi dilaporkan telah selesai ditangani dan kembali dapat dilalui oleh masyarakat. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat kondisi cuaca masih tidak menentu. Warga diminta berhati-hati saat berkendara karena jalanan licin dan terdapat potensi dahan maupun pohon tumbang, serta menjauhi pohon besar dan juga tiang listrik yang berpotensi tumbang dan mengalami gangguan. Dan rekan Jati, BPBD juga mengingatkan warga agar segera melaporkan apabila menemukan pohon tumbang, banjir maupun kondisi darurat lainnya, serta terus memantau informasi resmi dari BPBD dan juga Damkar. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Langsa pada Rabu 26 Agustus malam, dan ini juga mengakibatkan sejumlah ruas jalan di pusat perkotaan terendam banjir genangan. Dilansir dari AJNN, genangan cukup tinggi terlihat di Jalan Protokol Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan Tugu Bambu Runcing. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan sekitar Lapangan Merdeka, serta sejumlah titik pusat kota yang berada di dataran rendah. Dan rekan Jati, di beberapa lokasi, ketinggian air membuat pengendara harus mengurangi kecepatan, bahkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas di titik tertentu karena badan jalan tertutup genangan air. Kondisi lebih parah terlihat di Jalan Iskandar Muda atau kawasan Toko Belakang, di mana ruas jalan tersebut bahkan ditutup sementara karena ketinggian air dinilai tidak memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA mencatat bencana kebakaran menepati urutan tertinggi dari data bencana Aceh dengan 61 kejadian pada periode Januari hingga Juli 2026. Sedangkan Aceh Besar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi selama periode yang sama, yakni sebanyak 26 kejadian. Kepala Pelaksana BPBA yaitu Bahron Bakti menyampaikan data kejadian bencana bukan hanya menjadi catatan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat koordinasi penanganan bencana di seluruh wilayah Aceh. Dan berdasarkan catatan BPBA, total bencana yang terjadi pada Januari hingga Juli 2026 yaitu sebanyak 148 kejadian di seluruh Aceh, di mana selain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan lahan juga menjadi peristiwa bencana terbanyak kedua dengan 37 kejadian yang terjadi pada periode tersebut. Disusul kemudian banjir dengan 21 kejadian, angin puting beliung 17 kejadian, banjir bandang 6 kali, longsor 3 kali, abrasi 2 kali, dan gempa bumi 1 kali. Dan sebaran kejadian menunjukkan rekan Jati bahwa Aceh Besar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi selama periode Januari hingga Juli 2026, yakni sebanyak 26 kejadian. Selanjutnya, masing-masing Lok Sumawe, Benar Meriah, dan Aceh Tengah mencatat 16 kejadian, Aceh Tenggara 14 kejadian, Aceh Barat 12 kejadian, Aceh Utara 9, sementara Langsa, Banda Aceh, dan Gayo Luas masing-masing mencatat 5 kejadian. Dan juga rekan Jati, dampak bencana tidak hanya terlihat dari jumlah kejadian, tetapi dari jumlah masyarakat dan bangunan yang terdampak. BPBA mencatat sebanyak 1.353 kepala keluarga atau sekitar 4.315 jiwa terdampak bencana selama periode tersebut. Dan dari berbagai kejadian bencana ini rekan Jati, perkiraan kerugian mencapai 112 miliar rupiah, di mana nilai tersebut mencerminkan besarnya dampak bencana terhadap masyarakat, permukiman maupun aset dan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Aceh. Selain kerusakan bangunan, bencana kebakaran dan karhutlah juga memberikan dampak terhadap lingkungan, di mana berdasarkan rekap BPBA tercatat 364 hektar lahan terbakar selama periode Januari hingga Juli 2026. Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat kesiapsiagaan, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan juga kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Rekan Jati Bahron mengatakan tingginya kejadian kebakaran dan karhutlah juga perlu menjadi perhatian bersama. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Dan pencegahan harus dimulai dari kesadaran bersama, di mana masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan setiap potensi bencana agar dapat ditangani sedini mungkin. Rekan Jati, BPBA terus mendorong penguatan koordinasi bersama pemerintah kabupaten kota, instansi terkait, relawan serta masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi resiko, meminimalkan korban, serta menekan dampak kerugian akibat bencana.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi Rekan Jati, selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Dan masih kami temani dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda. Rekan Jati, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan kawan-kawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Gedung Wakil Rakyat Jakarta pada hari ini, di mana aliansi warga Pati dari Jawa Tengah yang telah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu menyatakan aksi akan berlangsung damai dan fokus pada dua tuntutan terkait pemberantasan korupsi. Koordinator AMPB yaitu Supriyono alias Botok mengatakan dua tuntutan dalam aksi 27 Agustus ini adalah untuk mendesak DPR dan juga pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan menerapkan hukuman terberat bagi koruptor. Dan ia menegaskan Rekan Jati, aksi AMPB tidak membawa agenda untuk melengsarkan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Sebaliknya pihaknya malah mendesak agar pemerintah Prabowo berjalan lebih baik. Dan menurut ia, AMPB datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi, sekaligus mendukung aksi yang digelar masyarakat di kawasan Jabodetabek. Botok mengatakan AMPB sebelumnya telah menyampaikan aspirasi serupa di Kabupaten Pati pada 13 Agustus lalu.

dipusatkan di depan gedung DPR RI dan tidak meluas ke lokasi lain. Ia juga menegaskan AMPB tidak mengajak kelompok atau masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis selama penyampaian aspirasi tersebut. Sementara itu, Rekan Jati Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya siap menerima aspirasi masyarakat dalam rencana aksi 27 Agustus masa AMPB dan kawan-kawan yang digelar hari ini. Dan Puan Maharani mengatakan Rekan Jati bahwa partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, dan ia berharap agar masa aksi bisa menjaga ketertiban, dan Puan mengimbau masa untuk tak melakukan aksi ricuh. Rekan Jati Puan Maharani juga memastikan DPR terbuka untuk bertemu masa aksi, di mana dalam beberapa waktu terakhir katanya pimpinan DPR secara bergantian terus bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, Rekan Jati pihaknya juga tak menutup kemungkinan untuk bertemu masa aksi 27 Agustus hari ini.

Sementara itu, rekan jati kepolisian resor kota atau Polresta Tangerang, Polda Banten menerjunkan sekitar 200 personel gabungan untuk melakukan patroli dan penyekatan pergerakan terhadap masa aksi 27 Agustus yang akan menuju Jakarta melalui gerbang tol hingga stasiun kereta untuk menggelar aksi di gedung DPR RI pada hari ini, di mana Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Polresta Tangerang, Kompol Raden Muhammad Sofyan, menyatakan bahwa langkah preventif ini difokuskan pada titik-titik rawan, mulai dari jalur perbatasan hingga kawasan stasiun kereta api. Dan ia mengatakan untuk pola penyekatan dan pengamanan terhadap pergerakan massa aksi dipetakan di sejumlah titik krusial yang disinyalir menjadi jalur mobilitas, khususnya para remaja dan juga pelajar. Fokus penyekatan dan pemantauan ketat dilakukan di beberapa lokasi strategis, seperti di jalur perbatasan Gumtarang antara Tangerang dan juga Curug, akses tol metro, serta pintu tol Baraja Barat, Baraja Timur, Kedaton hingga jalur arteri di Binuang. Dan kemudian pengawasan juga dilakukan di stasiun Daru, stasiun Tiga Raksa, dan stasiun Cikoya. Selanjutnya penempatan personel gabungan di berbagai objek vital serta kawasan terminal guna mencegah aksi mobilitas massa menuju Jakarta. Dan jadi meskipun pengamanan diperketat, pihak kepolisian tetap mengedepankan tindakan persuasif melalui himbauan kepada para remaja agar tidak ikut-ikutan berangkat ke Jakarta. Dalam hal ini, Raden mengharapkan aksi yang berlangsung di gedung DPR RI dapat berjalan dengan lancar, aman, serta menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan juga damai.

Ya rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 6820 36 atau di 0855 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati Menko Hukum HAM IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset bersama DPR untuk tuntas dan disahkan pada tahun ini. Yusril mengatakan pemerintah telah siap membahas RUU tersebut segera setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan sebagai usul inisiatif. Dan rekan Jati ia menyampaikan pemerintah mengikuti secara seksama perkembangan aspirasi masyarakat termasuk rencana aksi unjuk rasa yang akan menyuarakan percepatan pembahasan RUU perampasan aset di Jakarta pada hari ini. Dan menurutnya rekan Jati saat ini RUU perampasan aset masih berada dalam tahap pembahasan sebagai inisiatif DPR. Setelah DPR menyelesaikan penyusunannya dan menyerahkan kepada pemerintah, Presiden akan segera menugaskan menteri terkait untuk melakukan pembahasan bersama. Yusril menegaskan pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut paling lambat pada akhir 2 Desember 2026. Selain isu RUU perampasan aset, ia juga menanggapi aspirasi masyarakat mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Yusril menjelaskan ketentuan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Namun demikian, ia menekankan kewenangan menjatuhkan pidana mati sepenuhnya berada pada lembaga peradilan. Sebelumnya rekan Jati diberitakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan kawan-kawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Gedung Wakil Rakyat pada hari ini, di mana Aliansi Warga Pati dari Jawa Tengah yang telah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu menyatakan aksi akan berlangsung damai dan fokus pada dua tuntutan terkait pemberantasan korupsi. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan dua tuntutan dalam aksi 27 Agustus ini adalah mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset dan juga menerapkan hukuman terberat bagi koruptor.

Di sisi lain, rekan Jati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Jamari Caniago, menyebutkan ada beberapa orang yang ditangkap dan ditahan untuk diperiksa menjelang aksi 27 Agustus 2026. Hal ini disampaikan oleh Jamari usai melakukan kegiatan jalan sehat bersama Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri, dan Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan pada hari ini, Kamis 27 Agustus. Disampaikan Rekan Jati, Kapolda menyampaikan bahwa sejak tadi malam dilakukan bahwa ada beberapa orang yang sudah diperiksa dan ditahan untuk sementara waktu. Meski begitu, Jamari belum memberikan secara detail terkait jumlah peserta identitas orang yang ditangkap aparat kepolisian jelang aksi demo tersebut. Dan Rekan Jati, Jamari menyebutkan aksi demo untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebuah hal yang biasa, dan ia memastikan aparat keamanan siap mengawal masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam aksi demo di depan gedung DPR MPR hari ini. Disampaikan oleh Jamari, jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya juga akan mengantisipasi jika ada pihak penyusup dalam aksi demo hari ini. Dan hal ini berkaca pada aksi demo pada Agustus 2025 lalu. Dan juga Rekan Jati, disampaikan bahwa pihaknya ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR dilindungi, dikawal agar semua informasi bisa masuk ke para pemerintahan dan tidak ada yang mengganggu. Dan juga Rekan Jati, diketahui sejumlah kelompok masyarakat direncanakan akan menggelar aksi demo di depan gedung DPR MPR pada hari ini. Dan salah satu elemen yang terlibat yaitu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Sejumlah tuntutan akan disampaikan di aksi tersebut seperti yang telah diinformasikan sebelumnya Rekan Jati. Di antaranya mendesak DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hingga penerapan hukuman maksimal termasuk pidana mati bagi koruptor.

0: מילה, 103.9 FM.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni mengklaim kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Berau, Kalimantan Timur tidak mengancam habitat orang hutan. Raja Juli mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya mengantisipasi, mencegah dan melakukan pemadaman karhutla. Dan ia menyebut kondisi cuaca tahun ini menjadi perhatian serius karena El Nino datang lebih cepat dengan skala yang sangat kuat menurut BMKG. Dan Raja Juli turut menegaskan perlindungan masyarakat dan satwa liar menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Karenanya ia meminta kawasan habitat orang utan dikawal dari ancaman karhutla, di mana Raja Juli juga diketahui menyiapkan area preservasi koridor untuk orangutan lanskap keraitan untuk menyelamatkan habitat orangutan. Hal ini dilakukan bersama dengan Pusat Rehabilitasi Satwa Longsam yang dikelola oleh Conservation Action Network dan mitra konservasi lainnya. Dan diketahui rekan Jati, karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam manusia, tetapi juga satwa liar termasuk endemik Indonesia, orangutan Kalimantan. Dan juga rekan Jati, Kalimantan menjadi rumah bagi sekitar 57.350 individu orangutan Kalimantan atau orangutan Borneo. Data ini diambil dari hasil Population and Habitat Feasibility Assessment yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bersama sejumlah lembaga dan praktisi pemerhati konservasi orangutan. Dan juga rekan Jati, namun tak hanya api karhutla yang menjadi permasalahan, melainkan juga asapnya, di mana bagi manusia paparan asap karhutla mungkin bisa dikurangi dengan menggunakan masker. Namun hal yang sama tak berlaku bagi orang utan dan habitat tempat mereka hidup, di mana dijelaskan asap karhutla berpengaruh terhadap fungsi polinasi lebah dan tanaman di hutan, di mana fenomena ini dapat berujung pada semakin hilangnya sumber makanan orang utan. Dan dari data menunjukkan rekan Jati di pusat penelitian bahwa semakin panjang masa asap, semakin kecil peluang tanaman di hutan berbunga dan berbuah. Artinya ketika asap besar, maka peluang orang hutan nanti kehilangan makanan dan ini cukup besar. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, pakar pendidikan Indra Karismaji mendesak evaluasi sistem penyelenggaraan pendidikan menyusul operasi tangkap tangan atau TT Komisi Pemberantasan Korupsi di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Dan menurut Indra, kasus korupsi yang kembali terjadi di lingkungan perguruan tinggi negeri harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendidikan agar pendidikan dapat kembali ditempatkan sebagai hak asasi. Dan juga rekan Jati, Indra meminta masyarakat juga tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait kasus yang menjerat Rektor UNSUD, di mana menurutnya proses hukum harus tetap berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan rekan Jati, Indra juga berharap perkara ini benar-benar merupakan tindak pidana tanpa kepentingan politik, di mana sebelumnya KPK pada Jumat 21 Agustus menetapkan Rektor UNSUD Ahmad Sodik dan 5 orang lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru. Dan juga rekan Jati, disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husin bahwa 5 tersangka lainnya ialah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNSUD, Norman Ari Prayoga, dan kemudian ada ES selaku Kepala Bagian Akademik UNSUD, DMW dan AW dari pihak swasta, serta MYN selaku keponakan Ahmad Sodik. Dan dijelaskan keenam tersangka juga melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK kemudian menahan keenam tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi mancanegara. Desa-desa di lembah Nepal dan Tibet, wilayah otonom di Cina, rata disapu arus deras air bah banjir bandang yang turun dengan volume besar dan sangat cepat dari pegunungan Himalaya. Sebanyak 160 lebih orang tewas dan hampir 400 orang hilang akibat banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di perbatasan Nepal dan juga Tibet. Kepolisian Nepal menyatakan bahwa pihak berwenang telah mengevakuasi 157 jenazah dan petugas sedang berupaya memindahkan keluarga-keluarga di daerah rawan banjir ke lokasi yang lebih aman. Dan rekan Jati, kepolisian Nepal melaporkan jenazah ditemukan di sejumlah daerah, mulai dari Rasuwa, Nuwakot, Dading, Citawan, Gorka, Tahahun, dan juga Newal Parasi Its. Perdana Menteri Nepal, Belda Rasah, segera menyampaikan pernyataan terkait banjir besar yang melanda negaranya. Dan juga rekan Jati, di Cina pihak berwenang menyatakan setidaknya 3 orang tewas dan 265 orang masih dinyatakan hilang, dan menurut laporan penyiar televisi negara Tiongkok. Hal ini rekan Jati, arus banjir menghanyutkan desa-desa, merusak jembatan dan juga menghancurkan infrastruktur kelistrikan di kedua sisi perbatasan Nepal-Cina. Dan juga rekan Jati, disampaikan pada saat yang sama, pihak berwenang Cina juga melaporkan bahwa tanah longsor telah menyebabkan banyak korban jiwa di sisi lain perbatasan, yakni di wilayah Tibet. Dengan jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengeluarkan pernyataan untuk segera bergerak memberikan bantuan akibat banjir bandang yang memporak-porandakan sejumlah desa di lembah Nepal dan juga Cina. Disampaikan oleh juru bicara PBB Rekan Jati bahwa Sekretaris Jenderal merasa prihatin atas banjir parah yang terjadi yang telah merenggut banyak nyawa, menyebabkan orang hilang, serta mengakibatkan kerusakan luas. Menurut pihak berwenang di Nepal Rekan Jati, sekitar 10.000 rumah tangga membutuhkan bantuan segera. Pemukiman, pasar, jalan, jembatan dan infrastruktur pembangkit listrik tenaga air tersapu atau rusak. Sementara akses jalan terputus dan pasokan listrik terganggu, dan hal ini disampaikan oleh PBB Rekan Jati. Komunitas kemanusiaan juga telah menyalurkan bantuan darurat dan tetap bersiaga untuk memberikan dukungan tambahan seiring dengan semakin jelasnya kebutuhan yang ada.

Dengan jadi banjir bandang yang melanda wilayah Nepal sejak Rabu 26 Agustus menewaskan lebih dari 150 orang dan 384 orang lainnya masih hilang. Dan penyebab banjir tersebut dapat ditelusuri hingga ke pegunungan Himalaya, di mana para ahli geofisika mengungkapkan peristiwa geofisika masif terjadi di pegunungan ini hingga ke bawah dan menyebabkan banjir besar. Pakar geofisika dari Earth Observatory di University of Columbia, Goran Ekstorp, mengatakan kepada ABC News bahwa sebuah tanah longsor di celah pegunungan terjadi pada siang hari dan meluruhkan gletser besar dan atau sebagian dari gletser di Himalaya. Peristiwa ini begitu dahsyat hingga tercatat sebagai gempa bumi berkekuatan bermagnitudo 5,2 pada seismograf di seluruh dunia. Dan peristiwa semacam ini pernah terjadi sebelumnya di Himalaya, namun menurut Ekstrom, kali ini merupakan peristiwa geofisika berskala masif hingga menyebabkan banjir bandang yang amat mematikan. Dan menurut Ekstrom, bebatuan besar meluncur turun dari pegunungan sehingga menghasilkan energi luar biasa besar dan juga memicu peningkatan suhu yang mencairkan gletser, di mana peristiwa ini kemungkinan menjadi penyebab besarnya volume air yang mengalir sangat deras hingga ke kaki gunung. Dengan jadi ekstrem memperkirakan bahwa ketinggian air banjir tersebut luar biasa tinggi akibat es, material reruntuhan, dan air yang meluncur sangat cepat turun ke lembah. Dan ketinggian air kemungkinan mencapai 130 hingga 160 kaki atau 39 hingga 48 meter dengan kecepatan aliran yang mungkin mencapai 44 mil per jamnya. Menurut profesor tersebut, perubahan iklim mempercepat pencairan es dan juga gletser di seluruh dunia. Dan peristiwa semacam ini sebenarnya bisa saja terjadi tanpa ada perubahan iklim sekalipun. Namun Ekstrom menilai ada kemungkinan perubahan iklim yang memperparah kejadian tersebut. Dan juga rekan Jati disampaikan, secara umum tanah longsor di wilayah pegunungan ini semakin sering terjadi dan ini telah dipastikan dan kejadian tersebut berkaitan dengan mencairnya gletser. Dan menurut pihak berwenang setempat, setidaknya 157 orang tewas dan 75 lainnya terluka akibat banjir tersebut hingga Rabu malam.

Ya, Rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan juga tadi informasi mengenai bencana banjir bandang yang melanda wilayah Nepal dan kawasan perbatasan Tibet. Hingga saat ini proses pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan. Sementara jumlah korban dan warga yang belum ditemukan masih dapat berubah seiring dengan proses evakuasi. Semoga seluruh tim penyelamat diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya, Rekan Jati, dan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan serta perlindungan yang mereka butuhkan. Untuk kita, Rekan Jati, yang mendengarkan dari jauh, mari jadikan informasi ini sebagai pengingat untuk selalu waspada terhadap kondisi alam dan mengikuti informasi resmi ketika terjadi bencana. Dan Rekan Jati, terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada, dan semoga informasi yang telah kami bagikan bisa menjadi wawasan dan juga teman Anda di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
4: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayahnya harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus, katanya akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 JT FM menemani Anda di pagi hari ini. Untuk zona sketsa keluarga Rekan Jati, ada saya Casey sampai dengan jam 12 siang. Jangan kemana-mana ya.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

masih terus dari 103,6 JTFM Dahat Obana Aceh. Sudah hadir satu nomor dari Astrid dengan Bila Kau Seorang Diri. Menemani kita rekan jati di 13 menit lepas dari pukul 10 pagi ya. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM. Seperti biasa rekan jati ya, setiap hari Kamis ada saya Casey yang menemani Anda di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga. Ya, nanti kan kedepannya kita akan punya perbincangan-perbincangan juga yang tentunya akan menghadirkan narasumber rekan jati yang bisa menjawab pertanyaan Anda juga ya. Untuk hari ini ya, ada beberapa topik yang saya coba bagikan ke Anda rekan jati, kaitannya dengan keluarga tentunya ya. Kita sering sekali memang mencoba untuk mendidik anak agar berubah perilakunya ke arah yang lebih baik ya. Pernah gak Anda mengalami bahwa ketika anak itu melakukan kesalahan, Anda pasti ingin langsung memberitahunya bahwa itu sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak boleh dan harus berubah rekan jati ya. Namun ada situasi-situasi tertentu yang terkadang ada di area publik gitu ya. Di area publik, contohnya saat anak melakukan kesalahan di tempat umum, kita secara spontan memberikan teguran karena kita ingin perilaku tersebut segera berhenti. Dan reaksi ini sering muncul karena situasi yang membuat orang tua panik, kesal atau khawatir terhadap penilaian orang di sekitarnya. Ya memang tujuan kita adalah baik rekan jati ya, untuk mendisiplinkan anak. Tapi terkadang cara penyampaiannya itu dapat mempermalukan anak di depan banyak orang dan memberikan pengalaman emosional yang berbeda dibanding teguran yang dilakukan secara tenang dan privat ya. Anak tidak hanya menerima pesan tentang perilakunya, tetapi juga merasakan bagaimana diperlakukan saat melakukan kesalahan. Nah, gimana dengan Anda rekan jati ya? Apakah Anda pernah menegur anak secara langsung di tempat umum dan itu memang membekas sampai sekarang ketika Anda tanya kepada anak dan anak mengatakan bahwa itu membuat dia masih ingat terus sampai sekarang. Nah, menurut psikologitoday.com, ketika anak masih mengingatnya, dia merasa malu, itu memang berbeda dengan rasa bersalah ya. Jadi rasa bersalah biasanya membuat seseorang menyadari bahwa tindakannya kurang tepat, sedangkan rasa malu lebih mengarah pada keyakinan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang salah. Dan perbedaan inilah yang membuat dampaknya bisa lebih dalam terhadap perkembangan psikologis anak ya. Jadi anak salah dengan dia merasa malu rekan jati, itu dua hal yang berbeda gitu ya. Apalagi ketika pengalaman dipermalukan itu terjadi berulang kali, anak dapat mulai membangun gambaran diri berdasarkan pengalaman tersebut. Mereka mulai menganggap dirinya selalu mengecewakan, tidak baik atau tidak memenuhi harapan orang tua gitu ya. Jadi bagaimana caranya rekan jati ya, kita bisa membantu tumbuh kembang anak gitu ya, ketika dia berbuat kesalahan dan bagaimana cara menegurnya, nanti akan saya bagikan lebih lanjut untuk Anda. Ini adalah Keluarga Cemara dari BCL.

0: ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The heart of Banda Aceh.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM. Sketsa keluarga.
3: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare-nya gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

Kehatiran sama lu yang berlebihan ini dapat membuat anak mulai memantau dirinya juga secara berlebihan ya. Mereka menjadi lebih takut melakukan kesalahan karena khawatir kembali menjadi pusat perhatian dalam situasi yang tidak menyenangkan ya. Dalam beberapa kasus rekan Jati, pengalaman ketika ditegur di depan umum dan membuat anak menjadi merasa malu, ini membuatnya memilih untuk tidak mencoba hal baru rekan Jati ya. Apalagi ketika anak juga mulai takut terhadap kritik dan mereka akhirnya memilih untuk bermain aman daripada mengambil risiko yang sebenarnya penting untuk proses belajar dan perkembangan diri si anak. Dampak lainnya adalah rekan Jati, anak ini akan tumbuh menjadi anak yang punya kecenderungan untuk menyembunyikan kesalahan ya. Jadi ketika anak menghubungkan kesalahan dengan pengalaman yang memalukan, mereka bisa menjadi lebih tertutup karena merasa bahwa kejujuran justru akan membuat mereka menerima perlakuan yang menyakitkan ya. Nah, disinilah awalnya anak mulai berkata tidak benar gitu ya, mulai mencari-cari alasan, mulai berbohong rekan Jati, karena kalau dia jujur itu nanti akan mempermalukan dirinya rekan Jati ya.

seringkali bukan pada isi pesan yang disampaikan, melainkan pada perasaan yang muncul saat kejadian berlangsung. Karena itu rekan Jati, saat seorang anak dipermalukan di depan teman, keluarga besar atau orang asing, otak mereka lebih mudah merekam pengalaman emosional ini ya. Jadi perasaan yang memunculkan rasa takut, rasa malu atau ditolak, ini dapat menjadi bagian yang paling membekas dibanding kalimat teguran yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang tua. Apalagi rekan Jati ya, pengalaman emosional yang ketika dia ditegur, akhirnya dia merasa malu gitu ya, ini cenderung tersimpan lebih lama dalam ingatan. Tidak sedikit orang dewasa yang masih mengingat momen ketika mereka dipermalukan ya. Anda ingat pastinya ya, pengalaman-pengalaman di masa kecil yang sampai sekarang Anda menganggap itu tidak menyenangkan gitu ya. Padahal kita sudah dewasa gitu rekan Jati. Walaupun saat itu masih kecil, walaupun kadang-kadang kita sudah lupa alasan mengapa kejadian tersebut terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa emosi seringkali meninggalkan jejak yang lebih kuat daripada detail peristiwa itu sendiri. Akhirnya rekan Jati, rasa malu yang terjadi di depan orang lain dapat membuat anak mulai memantau dirinya secara berlebihan ya. Mereka menjadi lebih takut melakukan kesalahan karena khawatir kembali menjadi pusat perhatian dalam situasi yang tidak menyenangkan. Akhirnya rekan Jati, ini tentunya nggak baik untuk anak ya. Anak memilih untuk tidak mencoba hal baru. Dia khawatir rekan Jati ya, nah nanti berbuat salah lagi gitu ya. Bahkan ada ketakutan terhadap kritik atau rasa malu yang akhirnya membuat anak ini memilih untuk bermain aman gitu ya, bermain aman dan nyaman gitu ya. Yang sebenarnya dalam proses perkembangan diri anak rekan Jati, ini penting bagi mereka untuk belajar hal-hal yang baru ya. Sekalipun itu salah, itu sesuatu yang bukan menjadi masalah benar ya, masalah besar. Dan juga kita perlu mengajarkan kepada anak bahwa itu adalah proses belajar ya. Cuman terkadang kita harus membantu anak belajar dari kesalahan tanpa dia merasa direndahkan. Kadang-kadang itu tadi rekan Jati, kita gak sadar dengan kata-kata kita yang akhirnya merasa anak malu, merasa direndahkan, akhirnya mereka tidak mau melakukannya lagi. Kita perlu membantu anak untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana caranya? Nanti akan saya bagikan untuk Anda. Yang satu ini, BCL dengan Aku Tak Mau Sendiri.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Wanita Indonesia. Dari Opi Andaresta masih terus menemani kebersamaan kita untuk zona sketsa keluarga ya, membangun negeri dari keluarga. Dan tentunya masih saya Casey yang menemani Anda ya. Masih lanjut Rekan Jati berbicara tentang dampak jangka panjang ketika menegur anak di depan umum. Kita perlu memberi pemahaman kepada anak bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Tapi yang pasti Rekan Jati, kita harus menghindari untuk menegur anak di depan umum. Rekan Jati, carilah waktu setelah itu untuk memberi pengertian, memberi pemahaman kepada anak bahwa tindakannya itu bisa dikatakan salah gitu ya, belum benar, harus ada perbaikan gitu ya. Nah, kita perlu memberi pemahaman kepada anak ya bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensi ya. Jadi ada beberapa cara yang kita lakukan mengkoreksi anak tanpa merasa direndahkan, Rekan Jati. Yang pertama adalah fokus pada perilaku bukan karakter anak. Jadi saat mengkoreksi kesalahan, bicarakan tindakan yang dilakukan anak daripada memberi label pada dirinya. Jadi kalimat yang membahas perilaku dapat membantu anak memahami apa yang perlu diperbaiki tanpa merasa identitas dirinya diserang gitu, Rekan Jati ya. Jadi bukan karakternya. Jangan kita label dengan wah anak bodoh, enggak pinter, tidak baik gitu ya. Jadi bukan pada itunya. Jadi kalau dia misalnya salah misalnya meletakkan barang gitu ya. Jadi pada perilakunya itu, Rekan Jati ya. Ini barang harusnya diletakkan di sini gitu ya. Barang harus dibungkus, jangan dipegang dengan satu tangan, contohnya seperti itu, Rekan Jati, sehingga bukan ke anaknya gitu. Apalagi kalau kita katakan wah ini kamu setiap di ini selalu begini gitu. Jadi dia akan merasa bahwa dia direndahkan gitu, Rekan Jati. Kita perlu fokus pada perilakunya. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk berdiskusi. Ketika emosi sedang tinggi, baik anak maupun orang tua biasanya lebih sulit untuk berpikir jernih ya. Memberi jeda sejenak sebelum membahas masalah yang terjadi ini membuat percakapan menjadi lebih efektif dan tidak berubah menjadi luapan emosi. Kemudian hindari, yang ketiga ya, hindari menjadikan anak tontonan di depan orang lain. Jika memungkinkan, ajak anak berbicara secara pribadi. Cara ini bisa membantu anak tetap menerima arahan tanpa harus menghadapi rasa malu karena kesalahannya disaksikan banyak orang, Rekan Jati. Selanjutnya yang keempat, Rekan Jati, beri kesempatan juga anak untuk menjelaskan situasi ya. Mendengarkan versi cerita anak bukan berarti membenarkan kesalahannya gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua langsung motong ya, banyak ngomong, gak perlu banyak bicara gitu ya. Kita perlu kasih kesempatan. Ini dapat membantu orang tua memahami konteks yang terjadi, sekaligus mengajarkan bahwa komunikasi dua arah tetap penting saat menghadapi masalah. Nah, selanjutnya Rekan Jati, ajak anak memikirkan solusi. Setelah membahas kesalahan yang terjadi, arahkan pembicaraan pada langkah perbaikan. Anak dilibatkan dalam mencari solusi ya, dan biasanya ketika dia dilibatkan, dia akan lebih mudah belajar bertanggung jawab dibandingkan anak yang hanya menerima hukuman atau kritik gitu ya. Kadang-kadang kan otoriter gitu, Rekan Jati. Pokoknya salah hukumannya ini, enggak. Ajar anak untuk memikirkan solusinya. Dan selanjutnya, tunjukkan bahwa kesalahan bisa menjadi proses belajar. Nah, ini penting, Rekan Jati ya. Anak perlu memahami bahwa melakukan kesalahan bukan berarti dirinya gagal. Dengan memahami bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar, anak akan lebih berani berkembang, mencoba hal baru, dan membangun kepercayaan diri yang lebih sehat tentunya, Rekan Jati.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

kan, jadi kolaborasi yang sangat apik sekali ya, antara Pasha Ungu dan juga sang istri Adele Arkanjati, Penghujung Cintaku. Nomor yang masih terus menemani kebersamaan kita untuk hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2026, bertepatan juga dengan hari Kamis Arkanjati ya. Selamat pagi jelang siang untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 CTFM. Nanti akan saya bagikan juga rekan Jati tentang kesalahan pola asuh pada anak yang memang diam-diam merusak kepercayaan diri anak. Nanti ya, di sesi kedua nanti untuk zona sketsa keluarga. Yang ini adalah Samson dengan Kenangan Terindah.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum gudang sampo.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan, jadi menjadi orang tua adalah perjalanan panjang yang penuh cinta ya. Tentu saja ada niat baik dan usaha terbaik. Setiap ibu dan ayah tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak, mulai dari perlindungan, pendidikan, hingga dukungan emosional ya. Namun dalam prakteknya tidak semua pola asuh yang terlihat dalam tanda kutip benar ini benar-benar berdampak positif bagi perkembangan mental dan emosional anak. Tanpa disadari, kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari bisa meninggalkan jejak jangka panjang pada kepercayaan diri anak. Mulai dari terlalu sering membantu, membandingkannya ya, hingga kurang memberi ruang bagi anak untuk mengambil keputusan sendiri ya. Hal-hal ini sering terjadi karena orang tua ingin segalanya berjalan lancar, aman dan sempurna untuk anak rekan jati ya. Padahal kepercayaan diri anak itu tumbuh dari proses mencoba, gagal, belajar, merasa dihargai apa adanya rekan jati. Nah ini saya kutip dari The Modern Artful Parent. Banyak pola asuh yang tampaknya sepele justru dapat mengikis rasa percaya diri anak secara perlahan jika dilakukan terus menerus rekan jati. Nah apa saja rekan jati kesalahan pola asuh yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya. Nah yang pertama itu adalah terlalu sering melakukan segalanya untuk anak gitu ya. Ya memang benar kita sangat sayang kepada anak rekan jati. Membantu anak merupakan bentuk kasih sayang. Tetapi apabila terlalu sering mengambil alih tugas yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri, justru menghambat kemandiriannya. Anak merasa dirinya tidak mampu atau tidak dipercaya ya. Jadi penting rekan jati, biarkan anak mencoba hal-hal sederhana sesuai usianya gitu ya. Seperti misalnya kalau dia sudah bisa memakai sepatu, ya dia harus memakai sendiri. Membereskan mainannya, nah ini perlu diajari juga. Menuang minumannya sendiri, nah ini perlu memang anak melakukannya secara mandiri. Dari situlah rasa aku bisa itu ya, anak merasa aku bisa itu akhirnya mulai tumbuh. Nah yang selanjutnya rekan jati adalah hanya memuji ya, bukan proses. Nah ini juga merupakan pola asuh yang bisa dikatakan salah rekan jati ya. Pujian memang perlu rekan jati ya. Pujian seperti pintar sekali atau hebat karena menang gitu ya, memang menyenangkan. Tetapi jika fokus pada hasil, anak akan mengkaitkan nilai dirinya dengan pencapaian semata gitu ya. Jadi lebih baik apresiasi usaha anak ya, seperti ketekunan, keberanian, dan kerja keras. Dengan begitu anak belajar bahwa proses sama berharganya dengan hasil gitu ya. Jadi dia perlu tahu proses-proses yang dilalui ketika dia akhirnya bisa ya, dia akhirnya meraih prestasi rekan jati, itu karena ada proses. Tentunya ada ketekunan, keberanian, dan juga kerja keras. Nah yang selanjutnya adalah selalu menyelamatkan anak dari kesalahan. Jadi melihat anak gagal atau kecewa memang tidak mudah. Tetapi terlalu sering menyelamatkan mereka dari konsekuensi justru menghambat pembelajaran hidup ya. Kesalahan mengajarkan anak tentang tanggung jawab, ketahanan mental, dan cara bangkit kembali. Orang tua cukup mendampingi dan memberi arahan, bukan selalu menyelesaikan masalah untuk anak. Kadang-kadang kita merasa, wah ini gimana nih? Misalnya tugas-tugas anak, tugas-tugas sekolah, akhirnya orang tua yang menyelesaikan rekan jati. Padahal kita perlu membiarkan anak untuk menyelesaikannya. Dan sekalipun dia tidak selesai rekan jati, dia yang bertanggung jawab ketika dia berhadapan dengan situasi dengan teman-temannya ataupun ke guru langsung. Orang tua tidak menjadi penyelamat atau bisa dikatakan selalu menyelamatkan anak dari kesalahan.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

kolaborasi ya, kolaborasi antara Yuni Shara dan Matthew Sayers dengan Bahasa Cinta. Ingat nomor yang satu ini rekan Jati, ini adalah nomor yang sebelumnya dipopulerkan oleh Vina Panduwinata ya. Benar ya, Vina Panduwinata, dan hadir dengan nuansa yang berbeda ketika nomor yang satu ini menjadi nomor kolaborasi duet antara Yuni Shara dan Matthew Sayers. Semoga bisa menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini rekan Jati, di hari Kamis 27 Agustus 2026. Nah, ada informasi ini untuk Anda yang punya minat di bidang broadcasting rekan Jati ya. Anda bisa bergabung nih bersama Radio Jati FM. Anda bisa apply sebagai penyiar radio rekan Jati, karena kami membuka kesempatan bagi Anda pria atau wanita usia 18 tahun ke atas ya, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan di bidang umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Yuk, masih dibuka kesempatan nih rekan Jati, segera kirimkan surat lamaran Anda, kurikulum vitae, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ya, ke email recruitment@jatifm.com. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp Jati FM ya di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda ya. Mau bergabung, mau jadi penyiar radio rekan Jati, wah ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali ya. Yuk segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Sudah hadir Gita Gutawa dengan Tak Perlu Keliling Dunia, yang menjadi original soundtrack dari film Laskar Pelangi ya. Menemani kita rekan jati di 30 menit lepas dari pukul 11. Tentunya masih bersama saya Casey, dan kita masih berbicara seputar kesalahan pola asuh yang tentunya merusak kepercayaan diri si anak rekan jati ya. Tadi ada tiga yang sudah saya bagikan. Ketika kita terlalu sering melakukan segalanya untuk anak, kita hanya memuji hasil bukan prosesnya, selalu menyelamatkan anak dari kesalahan rekan jati. Yang berikutnya adalah membandingkan anak dengan orang lain. Jadi ucapan seperti adikmu lebih rapi atau temanmu sudah bisa membaca gitu ya, ini dapat membuat anak merasa tidak baik. Perbandingan menumbuhkan rasa rendah diri dan kebutuhan akan validasi eksternal. Jadi maksudnya rekan jati, kita perlu fokus pada perkembangan anak itu sendiri. Bandingkan kemajuan mereka hari ini dengan dirinya di masa lalu. Jadi kita membandingkannya dengan proses mereka gitu ya, bukan dengan orang lain. Selanjutnya mengabaikan atau meremehkan perasaan anak rekan jati ya. Kadang-kadang kita suka bilang, ah itu sepele, atau kita katakan ke anak, jangan lebay gitu ya. Saat anak sedih atau marah gitu ya, ah gitu aja kok nangis gitu ya. Ini dapat membuat mereka merasa emosinya gak penting. Anak pun belajar memendam perasaan dan akhirnya meragukan emosinya. Validasi perasaan anak dengan kalimat sederhana seperti, ibu tahu kamu sedang kesal, ibu tahu kamu sedang sedih, ibu tahu kamu sedang marah gitu ya. Itu perlu menjadi apa ya, membuat anak, oh berarti perasaannya dimengerti oleh sang ibu, sehingga dia pun merasa dipahami dan tumbuh lebih percaya diri secara emosional. Nah yang selanjutnya, terlalu mengontrol setiap pilihan anak rekan jati ya. Mengatur semua keputusan anak, mulai dari pakaian hingga aktivitas, ini dapat membuat anak kurang percaya pada kemampuannya sendiri dalam mengambil keputusan. Akhirnya dia dikit-dikit akan tanya rekan jati ya. Nah ini penting untuk dia kedepannya, berikan pilihan sederhana yang sesuai dengan usia anak, agar dia belajar bertanggung jawab atas pilihannya dan merasa suaranya dihargai gitu ya. Perlu rekan jati, kita perlu kasih anak pilihannya dan dia bertanggung jawab atas keputusannya. Masih ada dua hal lagi rekan jati. Setelah yang satu ini, ada Once Mekel yang menemani kita dengan simfoni yang indah. Jangan kemana-mana ya, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: padanya.
1: Masih ada dua hal lagi rekan Jati yang perlu menjadi perhatian kita sebagai orang tua, yang terkadang sering kita lakukan, namun pola asuh ini bisa merusak kepercayaan diri anak rekan Jati. Ketika kita memang lebih sering mengkritik daripada terhubung gitu ya. Maksudnya kita terlalu sering menegur tanpa diimbangi kedekatan emosional. Ini bisa membuat anak merasa selalu salah rekan Jati ya. Dan ini akan mengikis rasa aman dan kepercayaan dirinya. Jadi bangun koneksi melalui pelukan, pujian tulus, dan waktu berkualitas daripada terlalu sering menggunakan kata-kata larangan rekan Jati. Gak boleh ini, gak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu ya. Disiplin tetap penting, tetapi harus dibalut dengan empati ya. Ketika Anda punya koneksi ke anak secara emosional, ketika dia ditegur juga rekan Jati dengan kata-kata yang lebih berfokus kepada perilakunya daripada karakternya, ini akan membuat dia menerima kritikan tersebut rekan Jati, menerima apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dengan demikian disiplin tetap bisa kita terapkan, tapi tentunya ini membuat anak tahu tujuannya adalah untuk kebaikan dirinya. Nah selanjutnya rekan Jati memberi contoh self-talk negatif ya. Jadi kata-kata negatif, anak itu belajar dari cara berbicara orang tuanya. Ketika orang tua sering merendahkan diri sendiri, anak juga akan meniru pola ini. Tunjukkan bagaimana bersikap lembut pada diri sendiri, terutama saat melakukan kesalahan. Jadi sikap ini mengajarkan anak bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Kepercayaan diri anak rekan Jati tidak terbentuk dari kata-kata motivasi semata, melainkan dari pengalaman sehari-hari yang aman, suportif, dan penuh kepercayaan. Jadi pola asuh yang tepat bukan soal kesempurnaan ya, melainkan bagaimana orang tua bersedia untuk belajar, memperbaiki diri, dan terhubung dengan anak secara emosional. Jadi ingat ya, perilaku orang tua, baik dia dalam berkata-kata, dalam bersikap, mengontrol emosi gitu ya, bagaimana orang tua dengan ayah, bagaimana dia juga dengan orang-orang di sekitarnya, ini akan ditiru oleh anak. Jadi kita perlu memberi contoh yang baik untuk anak. Jadi dengan menghindari kesalahan pola asuh yang sudah saya sebutkan tadi rekan Jati ya, ada 8 ya. Yang pertama, terlalu sering melakukan segalanya untuk anak, kemudian hanya memuji bukan prosesnya, selalu menyelamatkan anak dari kesalahan, kemudian membandingkan anak dengan orang lain, termasuk kita sering mengabaikan atau meremehkan perasaan anak, dan terlalu sering mengontrol setiap pilihan anak ya, lebih sering mengkritik juga rekan Jati ya, terus memberi contoh negatif juga ke anak. Jadi itu kita hindari. Ketika kita menghindarinya dan mulai menerapkan pendekatan yang lebih empatik rekan Jati, tentu saja orang tua ini membantu anak membangun fondasi kepercayaan diri yang kuat. Tentunya ini menjadi bekal yang sangat penting untuk anak kedepannya hingga dia dewasa nanti.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

kan jadi memang proses menjadi orang tua itu butuh perjuangan. Mendidik anak, menerapkan pola asuh itu rekan jati perlu banyak belajar ya. Kita mau anak kita tumbuh menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, punya etika dan attitude yang baik rekan jati. Karena mereka juga nanti akan berhadapan dengan lingkungan yang tentu saja berbeda ketika mereka masih kecil. Dewasa nanti mereka akan menghadapi lingkungan yang berbeda. Mereka boleh belajar banyak hal dari kecil untuk persiapan masa depan mereka ya. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTFM. Semoga topik yang saya hadirkan bermanfaat untuk Anda ya. Bertemu kembali rekan jati di zona yang sama ya. Setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, zona sketsa keluarga menemani Anda dari jam 10 sampai jam 12 siang. Selain jangan kemana-mana, ada zona selanjutnya rehat siang yang menemani Anda. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mimbo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang. Edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk membuka perjumpaan kita pada hari ini, ada satu nomor bagus dari Viara, Terlalu Lama.

0: Jetty FM.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103.6 Jetty FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Dan di zona rehat siang masih bersama Kalia ya. Rekan JT, sebelum kita masuk nih pembahasan hari ini, kalian mau tanya nih, apa kabar Rekan JT hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi kerja, semangat kerjanya. Yang lagi makan siang, semoga makan siangnya menyenangkan. Dan menu makanannya adalah menu makanan kesukaan Anda. Rekan Jati, kalian mau bertanya dan harus dijawab jujur ya. Cukup jawab dalam hati atau boleh banget untuk cerita bersama kalian ya. Kalau Anda sedang jalan-jalan nih, lalu semisal mata nangkap nih tulisan promo atau tulisannya diskon, atau lebih parah lagi nih, beli satu gratis satu. Kayak kalian nih barusan dapat notifikasi beli satu gratis satu. Waduh. Kayak rasa-rasanya tuh bisa enggak ya langsung terbang ke sana. Kalau Rekan Jati biasanya gimana nih? Kalau lihat tulisan-tulisan yang sangat menggiurkan ini, biasanya langsung tertarik untuk, aduh kayaknya harus beli. Atau malah cuek aja, itu cuma tulisan biasa gitu. Soalnya nih, seringkali kita nih mau belanja nih ke satu toko, mau beli satu barang, semisal mau beli jarum mungkin atau hal-hal yang lainnya, tapi entah gimana nih pas keluar nih, biasanya kali ya sih kayak gini ngaku duluan ya, kayak kalau ke konveksi itu rencananya baru cuma beli jarum satu, lihat benang, bagus nih untuk rajutan, akhirnya itu bukan hanya jarum yang dibawa pulang, tapi ada 3 barang yang dibawa pulang. Ada benang, ada tali-talian, pokoknya entah segala perintilan yang sebenarnya itu kadang-kadang kalau kalian pikirin, emang kalian butuh ini ya? Nah Rekan Jati, dari hal sederhana, kadang-kadang kayak kita masuk ke satu toko dan akhirnya membawa banyak barang-barang yang kadang-kadang harus kita pertanyakan ke diri kita sendiri nih. Sebenarnya emang membeli barang ini karena memang kita butuh, atau kita lagi membeli karena tergoda? Karena tergoda dengan promo, dengan diskon, dengan harganya yang lebih murah dari biasanya. Karena promo memang menarik ya Rekan Jati, tapi belum tentu setiap promo adalah penghematan. Kalau semisal akhirnya kita membeli sesuatu yang sebelumnya gak pernah kita rencanakan, bisa jadi ini pemborosan. Nah hari ini kita akan ngobrol santai tentang kebiasaan yang mungkin pernah kita alami bersama, atau barangkali Rekan Jati gak pernah merasakan atau mengalami hal ini ya. Kadang apakah kita membeli barang karena memang butuh, atau belanja karena lihat promonya, lihat diskonnya, atau lihat lagi diskonnya. Rekan Jati boleh berbagi ceritanya dan pengalaman paling kocak ya, atau paling sering terjadi ketika tergoda promo. Boleh langsung WhatsApp atau telepon di 0811-682-1036 atau di 0051-410-36. Dan tenang Rekan Jati, ini bukan ruang untuk menghakimi, karena kalian yakin hampir semua kita pernah mengalami satu hal yang sama. Niatnya lihat-lihat, pulangnya bawa belanjaan segerobak.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Yo ya, dari Tulus nih. Baru aja kita dengarkan dan membuat kita itu berpikir tentang satu hal ya rekan Jati. Kadang hal yang sederhana justru membuat kita bisa berhenti sebentar, menikmati teh hijau, lalu kemudian berpikir. Dan ngomong-ngomong soal berpikir nih, ternyata dalam urusan belanja pun kita sering membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Dariku belakang rasa senang. Kadang kita memang gak membutuhkan sesuatu secara berlebihan untuk merasa cukup. Kadang kita cuma butuh secangkir teh ya, waktu yang tenang, percakapan yang sederhana, atau sekedar duduk sesaat saja. Nah, menariknya rekan Jati, dalam kehidupan sehari-hari kita justru sering dibuat merasa bahwa cukup itu belum cukup. Jadi gimana ya? Kok cukup itu belum cukup ya? Kayak kita lihat sesuatu barang, sesuatu yang baru, kita ingin punya. Kita lihat sesuatu yang lebih murah, kita merasa harus beli. Melihat orang lain punya sesuatu, tiba-tiba kita juga merasa membutuhkan sesuatu itu. Dan disitulah kata diskon menjadi begitu kuat. Ketika harga 200 ribu dicoret ya, terap dicoret, kemudian muncul angka 120 ribu. Perhatian kita sering bukan lagi tertuju pada barangnya, tetapi pada angka yang seolah-olah lagi ngomong ke kita nih, kamu sedang mendapatkan kesempatan. Kita mungkin berpikir ya, kalau nggak beli sekarang nanti rugi. Padahal ya, coba kita berhenti sebentar. Kalau barang itu nggak diskon sama sekali, masih harganya 200-an. Apakah kita masih menginginkan barang itu? Coba berpikir. Kalau jawabannya enggak, mungkin yang sedang kita kejar sebenarnya bukan barangnya, tapi perasaan bahwa kita berhasil mendapatkan sesuatu dengan harga yang lebih murah. Dan ini yang menarik ya rekan Jati. Terkadang kita mengira ketika membeli yang sesuatu yang diskon, yang harganya promo, kita sedang menghemat. Padahal kita sedang mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebelumnya gak pernah kita rencanakan. Mungkin seperti menikmati teh hijau tadi ya, kita belajar bahwa gak semua hal harus ditambahkan agar terasa lebih nikmat. Kadang yang kita butuhkan justru kemampuan untuk berhenti. Berhenti sebelum menghabiskan banyak uang. Dan coba deh, kadang-kadang setelah berhenti tuh ngomong ke diri sendiri, yang saya punya sekarang ini sepertinya sudah cukup, udah memenuhi, kebutuhan saya sudah terpenuhi. Jadi hari ini mari kita ngobrol dengan jujur, saat melihat promo, apakah kita benar-benar sedang memenuhi kebutuhan atau sudah mencoba memenuhi keinginan yang munculnya sesaat? Karena pada akhirnya ya, hemat bukan selalu tentang mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi membeli sesuai dengan kebutuhan.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

103,4 RAF Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nah, rekan Jati, sekarang kalian mau ajak rekan Jati untuk membayangkan satu situasi yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan, Anda saat ini mau masuk ke supermarket, niatnya sederhana, cuma mau beli sabun. Karena kebetulan sabun di rumah waktu Anda lihat kok nggak ada ya. Jadi ini kayaknya harus beli sabun ya. Nah, pas sampai di rak, Anda menemukan tulisan besar, warnanya merah, tulisannya bold, beli dua lebih murah. Lalu Anda berhenti sebentar, karena tiba-tiba teringat. Kayaknya walaupun di kamar mandi nggak ada lagi sabun, kayaknya di rak atas itu ada dua batang lagi sabunnya gitu. Nah, kalau Anda di posisi yang seperti ini, dan di depan Anda ada tulisan beli dua lebih murah, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan bilang, nggak usah, di rumah masih ada? Atau justru berpikir, ya udah, beli aja, kan mumpung lebih murah? Atau mungkin ada satu suara kecil dalam hati yang ngomong kayak gini, kalau nggak beli sekarang nanti nyesel, belum tentu besok ada promo lagi. Coba jujur kepada diri sendiri. Kira-kira Anda biasanya kalau ada di posisi seperti ini, Anda akan pilih yang mana? Yang pertama, tetap beli karena harganya lebih murah. Yang kedua, nggak beli karena stok di rumah masih cukup kayaknya karena ada dua. Atau yang ketiga, beli sekalian karena merasa sayang kalau melewatkan promo. Aduh, pilihan yang sulit ya. Boleh langsung nih kirim jawabannya atau boleh langsung telepon di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Rekan Jati, boleh nih berbagi ceritanya atau mungkin yang ada cerita-cerita unik nih ketika lihat promo, apa yang dilakukan? Atau waktu lihat promo tuh kayak berasa apa sih perasaan pertama kali ketika lihat promo? Dan pernah nggak sih Rekan Jati itu masuk ke satu toko supermarket dengannya cuma beli satu barang, lalu pas keluar itu bawanya sampai satu kantong penuh nih. Dan waktu sampai rumah baru keingat ya,

tadi sebenarnya beli karena butuh atau karena lihat tulisan promo ya? Nah, kalau pernah nih boleh ya ceritain, tapi apa? Tapi kita juga akan dengerin satu nomor bagus pilihan kali ya, Ruang Rindu dari Leto. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih ya di zona rehersi yang bersama kali ya. Dan di edisi hari ini ya, hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan gak kerasa ya, udah 1 jam nih kalian nemenin rekan Jati. Dari tadi pukul 12 hingga sekarang udah pukul 13.02. Artinya masih ada sisa waktu 1 jam lagi. Jadi masih ditunggu atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. My life is brilliant, my love is pure. Rekan Jati, ada satu hal nih yang sering kali membuat kita semakin sulit mengatakan tidak. Tidak pada sebuah pro ya, bukan karena barangnya benar-benar kita butuhin, tapi karena muncul satu perasaan di dalam diri, kalau sekarang gak beli, nanti keburu habis. Kalau sekarang gak beli, nanti promonya habis ya. Apalagi kalau di depan mata ada tulisan di bold dan juga huruf kapital, warnanya merah menyala, merona ya, kayak bendera, promo hari ini saja, stok terbatas, atau harga terakhir. Kalimat-kalimat seperti ini tuh seolah-olah membuat kita merasa bahwa kita harus mengambil keputusannya sekarang juga, beli sekarang juga. Padahal kalau kita mau jujur ke diri sendiri, beberapa menit sebelumnya kita bahkan gak sedang mencari barang tersebut. Dan ini menarik ya, apalagi kalau kita kaji secara sisi psikologi nih. Manusia itu memang cenderung lebih takut kehilangan sebuah kesempatan daripada kehilangan uang dalam jumlah yang sama ya. Ketika sebuah barang dibuat seolah-olah terbatas atau promonya hanya berlaku sebentar, sekarang muncul satu perasaan yang disebut FOMO ya. Sesederhana itu, kita takut ketinggalan, kita takut nanti promonya udah habis duluan dan kita belum sempat untuk membelinya. Takut orang lain mendapatkan harga yang lebih murah, takut barangnya udah habis duluan, takut besok harganya kembali mahal dengan harga semula, atau bahkan ya takut nanti menyesal karena nggak mengambil kesempatan hari ini. Dan perasaan-perasaan itu tadi ya, pemikiran-pemikiran kita, ketakutan-ketakutan kita itu yang akhirnya membuat kita mengambil keputusan lebih cepat sebelum sempat bertanya, memangnya saya butuh ini ya. Dan rekan Jati, kalau rekan Jati sendiri ini gimana nih? Boleh ya, boleh langsung di WhatsApp di 0811 682 1036 atau di 0051 410 36 ya. Karena setiap kita pasti punya pengalaman ya, entah itu pengalaman promo yang kita cuekin atau promo yang kita kalap abis nih, abis kantong ya, padahal kadang gaji baru masuk, wah langsung abis bablas semuanya. Dan contoh sederhananya nih, rekan Jati, kadang kita lihat teman nih beli sepatu karena sedang diskon. Nah, aduh, ini pernah terjadi juga ya. Habis itu kalian juga ikutan beli nih. Padahal kalian sebenarnya kayak enggak butuh-butuh aman sepatu, tapi kayak kalau punya sepatu ini kayaknya boleh juga. Karena harganya memang sangat-sangat murah dari harga biasanya. Bukan diskon 50%, 70%. Nah, ternyata rekan Jati, kadang-kadang kita beli itu bukan hanya karena kita itu merasa kita perlu, tapi merasa agar ada rasa aman nih, karena nggak ketinggalan dengan si teman. Nah, rekan Jati, mungkin mulai sekarang ketika lihat promo, kita nggak perlu langsung mengatakan jangan beli, tapi cukup kasih diri kita beberapa detik untuk berhenti sejenak, kasih jeda ke diri sendiri. Kalau barang ini sedang tidak promo, kira-kira kalian beli gak ya? Kira-kira rekan Jati beli gak? Gitu. Pokoknya kalau jawabannya iya dan memang dibutuhkan, silahkan dipertimbangkan. Tapi kalau jawabannya enggak, mungkin yang sedang kita kejar bukan barangnya, kita sedang hanya takut kehilangan promonya. Dan mungkin ya, disitulah kita belajar bahwa menjadi bijak dalam berbelanja bukan tentang seberapa sering kita mendapatkan harga murah, tetapi tentang seberapa mampu kita membedakan mana yang dikatakan dengan kebutuhan, keinginan, dan rasa takut kehilangan kesempatan. Dan jangan lupa katakan cinta ya. When you tell me that you love me. Westlife featuring Diana Ross.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: cinta sejati ya dari Bunga Citra Lestari. Benar-benar kita dibawa ke nuansa rasa-rasanya dicintai ya, sejatinya cinta Habibi dan Ainun. Aduh, ngebayangin lagu ini kan kayak ngebayangin filmnya yang diputar di dalam kepala tiba-tiba. Rekan Jati, kalau Anda termasuk orang yang mudah tergoda promo nih, nggak perlu juga menghindari semua diskon ya Rekan Jati. Yang penting kita tahu kapan sedang membeli karena memang butuh dan kapan sedang terbawa suasana. Nah, kalian mau bagiin tips sederhana yang bisa kita coba agar kita tidak benar-benar tergoda promo yang pada akhirnya bablas.
1: Saat cinta
0: yang pertama, buat daftar kebutuhan sebelum belanja. Jadi ketika melihat promo, kita punya pegangan. Gak semua yang murah harus masuk ke ranjang ya. Jadi kita punya pegangan, oh ini dibeli karena memang sudah ada di listnya. Yang kedua, beri jeda sebelum membeli sesuatu yang tidak direncanakan. Kalau memang barang itu, sesuatu itu gak ada dalam list kita, kita harus beri jeda untuk diri kita sendiri. Jangan langsung ambil. Jangan langsung kayak kalau belanja online tuh masukin dulu ke keranjangnya. Lalu lihat beberapa saat kemudian, kira-kira kita masih butuh nggak ya? Kalau memang masih butuh, check out. Kalau belum, jangan dulu. Yang ketiga, tanyakan kepada diri sendiri. Semisal nih barangnya ini nggak diskon sama sekali, apakah Anda akan tetap membelinya? Kalau jawabannya nggak, mungkin yang menariknya sebenarnya bukan barangnya, tapi harganya karena promo. Dan yang terakhir ya Rekan Jati, jangan hanya melihat tulisan diskon 50%, lihat harga akhirnya. Karena yang paling penting bukan seberapa besar diskonnya, tapi berapa uang yang benar-benar keluar dari dompet kita. Karena sulit ya mengeluarkan duit yang banyak itu ya. Nah, setelah ngobrol soal promo nih, sekarang kalian mau nyapa Rekan Jati yang udah kirim pesan nih. Ada Mbah Cokro ya. Mbah Cokro kirim pesan, salam ke kalian, salam juga Mbah Cokro. Mbah Cokro mau request Mama I'm Coming Home dari Ozzy Osbourne. Salamnya buat yang lagi siaran mid siang, selamat siang juga Mbak Cokro. Dan juga salam buat Fitri, Kak Zu, Kak Ica, Kak Kiana, dan Bu Dewi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan aktivitasnya lancar. Dan mid siang aja buat beliau semua. Oke, disampaikan. Udah dibaca ya maksudnya. Kak Kalia mau tanya, wah ini ada pertanyaan ini. Kenapa Wakdul gak pernah naik-naik ya? Sehatkah beliau? Wakdul, kenapa Wakdul gak pernah naik? Wakdul, ini ditanya sama Mbak Cokro. Mbak Cokro kecarian Wakdul nih. Semoga aja Wakdul dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan segala urusan dilancarkan ya. Dan semoga Wakdul bisa naik lagi. Biar Mbak Cokro gak kecarian nih. Makasih atas dibacanya atensinya. Terima kasih kembali Mbak Cokro, semoga sehat selalu ya Mbak Cokro dan selalu request lagu-lagu menarik lainnya ya. Dan juga nih ada pesan dari William dari Buaran Duren Sawit Jakarta Timur. Bang William mau request Elang dari Dewa 19 dan Hati-hati di Jalan dari Tulus. Waduh, terima kasih Bang William. Dan yang sedang beraktivitas di jalan, hati-hati di jalan ya. Kalau titipan pesan jadi Bang William. Jangan terburu-buru karena tujuan utama perjalanan adalah sampai dengan selamat. Dan Rekan Jati, kalau Anda juga punya cerita tentang promo, tentang belanja tentang sesuatu, atau kayak cerita-cerita menarik lainnya, atau mau tanya kabar nih, untuk rekan Anda yang udah lama gak ada kabar, boleh langsung hubungi kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan karena memang sudah ada yang request, kita dengerin dulu ya. Ini request dari Mbah Cokro dan kemudian ada request dari Bang William. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com, atau untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036, atau di 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: hati-hati di jalan ya. Dari Tulus baru saja kita dengarkan bersama rekan Jati. Dan kalau dalam perjalanan kita memang perlu hati-hati ya, supaya nggak salah jalan, nggak salah arah, supaya kita nggak terlalu terburu-buru dan bisa sampai dengan selamat. Nah ternyata kalau di jalan kita hati-hati melihat arahnya, ternyata dalam urusan belanja pun kita membutuhkan hal yang sama, hati-hati dalam mengambil keputusan.
1: Konon aku juga seperti yang kau cari.
0: Tapi rekan Jati,

0: juga menganggap semua promo itu jebakan ya. Promo justru bisa sangat membantu, terutama kalau barang yang ditawarkan memang kita lagi butuhin barang itu. Misalnya di rumah lagi kita habis nyatat kebutuhan rumah dan memang kita harus membeli sesuatu di toko, ternyata barang tersebut sedang diskon. Nah ini nih yang namanya kesempatan untuk menghemat. Dan kira-kira nih, kalau rekan Jati gimana sih cara menghematnya? Ada gak sih beli barang sesuatu yang gak dibutuhin? Atau kalau lagi promo itu sebenarnya memang yang dibutuhkan? Kita tanya nih sama penelpon kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Talia.
0: Kok tahu kali ya? Padahal belum pun dibilang kali ya gitu ya. Apa kabar Kak Zul?
1: Alhamdulillah kabar baik, Talia. Alhamdulillah jumpa lagi di udara kita.
0: Jumpa lagi di udara ya. Masih di hari Kamis makanya masih jumpa. Nanti jumpa lagi di Senin insya Allah ya.
1: Insyaallah, mudah-mudahan lah masih ada umur kita.
0: Amin. Kazu, Kazu di mana nih? Di rumah, di market, di pasar atau di mana? Di Pulau Kapu.
1: Yang jelas di pinggir Pulau Kapu.
0: Di pinggir Pulau Kapu nih. Kazu,
1: Kazu. Belum jauh-jauh sama Pulau Kapu nih.
0: Kalau Kazu, Kazu udah belanja belum bulan ini?
1: Kalau untuk kebutuhan hari-hari, tadi pagi udah.
0: Tadi pagi udah. Belanja apa, Kak Zu?
1: Seperti tadi Kak Zu ada beli cabai. Kebetulan stok cabai di dalam lemari pendingin udah habis. Bukan habis. Nah, tinggal menipis.
0: Menipis, ya. Jadi belinya banyak nggak, Kak Zu?
1: Tadi kebetulan cuma beli... seperempat aja.
0: Seperempat aja. Kalau lagi murah nih, misal cabai murah Kak Zu. Biasanya harga cabai 40.000, hari ini harga cabai 30.000. Kak Zu bakalan beli banyak atau belinya secukupnya aja?
1: Tergantung dompet.
0: Tergantung dompet. Kenapa harus tergantung dompet Kak Zu?
1: Iyalah, untuk apa kita beli banyak? Kadang-kadang dompet menipis, ada yang perluan keperluan yang lain yang harus kita prioritaskan juga, nggak mesti harus cabai, ya kan? Tapi Kak Zu, walaupun mahal, cabai kecil yang porsi banyak selalu Kak Zu beli.
0: Ah, kenapa tuh Kak Zu? Kenapa cabai kecil
1: karena
0: tuh harus
1: di rumah Kak Zu, kayaknya tanpa cabai kecil kayaknya hampa, terasa hari langsung.
0: Hampa terasa ya?
1: Hampa terasa.
0: Apa Kak Zu mau dengar lagu Ari Lasso hari ini? Hampa terasa boleh, hidup boleh. Tanpa ide, dirimu
1: ide,
0: ya.
1: Ide kreatif juga tuh, boleh.
0: Jadi kalau nggak ada apa cabai kecil itu emang nggak nyaman kah? Atau memang kayak ada yang kurang?
1: Bener Kak Zu pernah tuh ngalami kan. Kendaraan nggak ada di rumah. Satu dipakai anak, satu dibawa kerja sama suami. Jadi Kak Zu malas pergi ke gede terdekat kan. Walaupun dekat di sekitar kita, tapi Kak Zu posisinya malas sekali Kak Zu jalan. Jadi yaudahlah, cabai ada sedikit. Kalau Kak Zu masak nih, bagi pecinta yang gak suka pedas bisa. Tapi kalau di keluarga Kak Zu harus pedas, ada rasa pedasnya. Jadi yaudahlah, Kak Zu nekatin aja Kak Zu masak.
0: Masak apa tuh Kak Zu?
1: Kuah ikan. Rumah Kak Zu kalau sayur nggak ada Kak Zu masak sekali-sekali. Bukan sekali-sekali sih. Sebulan mungkin ada dua kali. Itu pun Kak Zu makan sendiri.
0: Kak Zu.
1: Anak sama suami nggak suka yang namanya sayur.
0: Berarti Kak Zu kan, kalau memang cabai kecil itu selalu dibutuhkan, kayaknya Kak Zu harus tanam tuh di depan rumah. Barang 3-5.
1: Ada
0: juga.
1: Ada. Sebulan kemarin tuh udah Kak Zu peti. Kan dalam porsi banyak nih, Kak Zu kan bawa juga sih ke kede-kede di dekat kan. Kak disimpan di rumah itu hampir sekilo lah.
0: Gak cukup juga ya berarti Kak Zu ya.
1: Jadi kan pas habis itu Kak Zu kan tinggal sedikit lagi nih. Kak Zu nekat sama sekali keluar lah. Tutup mata, yaudah blender terus tuh yang cabai itu di Kak Zu masukin terus di bumbu kan. Komen anak. Mak. Kayaknya kita banyak lah batang cabai. Kok hari ini kok ada yang kurang ya?
0: Kurang cabai ternyata Kak Zu ya.
1: Kita lucu, dia bilang lucu. Kita tanam cabai tapi kok masakan kita kok kurang pedes, dia bilang.
0: Nah, kekurangan cabai
1: ternyata. Terus aja nggak punya komen, Kak Zu bilang kan, nikmatin aja lah. Gak enak, dia bilang. Tidak gak enak, dia bilang. Ada yang kurang.
0: Ada yang kurang. Oke, Kak Zu. Lagunya ini kan, Hampa kan, dari Ari Lasso kan?
1: Hampa aja.
0: Itu aja? Oke, Kak Zu.
1: Itu aja.
0: Itu aja,
1: satu lagi, Kak. Kalau minta satu lagi, Sa.
0: Apa itu?
1: Sisi potret, dong.
0: Waduh, dibuat sedih kita. Setelah dibuat hampa, ternyata kita akan dibuat sedih, ya?
1: Gak apa-apa, itu kan cuma lagu aja.
0: Cuma lagu, tapi kisahku, aduh.
1: Aduh, bener. Kak Zu juga mengalami. Di lagu Sisi Potret itu, Kak Zu ada juga mengalaminya. Jadi, ya harus kita jalani lah.
0: Iya,
1: jangan
0: harus
1: terlalu
0: berkenan, ya. Jadi rekan jadi kita akan dibuat mengenang bahwa sesi potret bukan hanya sekedar lagu, tapi ternyata kisah.
1: Iya, tidak-tidaknya dengan lagu ini akan teringat. Nah, jangan lupa kirim doa gitu ya, kan, orang yang kita
0: cintai. Benar, Kak Zu. Oke, Kak Zu, terima kasih.
1: Jangan bilang sedih-sedih aja di mulut, tapi doa tidak pernah kita kirim untuk almarhum.
0: Nah, benar. Jadi memang bukan hanya sekedar kata cinta di bibir saja, tapi doakan yang di sana, ya kan, Kak Zu, kan?
1: Al-Fatihah apa susahnya sih? Sambil kita duduk, kita nyatakan doa.
0: Benar, Kak Zu.
1: Doakan kita. Oke. Aja lah, jangan lama kali jadi jalik meler juga nih nanti sepedaan dunia.
0: Oke, Kak Zu, terima kasih.
1: Sama-sama, Talia. Makasih banyak. Kak Zu, permisi ya.
0: Iya, sama-sama juga,
1: nanti,
0: Kak Zu.
1: Nanti sama ayah pulau ya?
0: Enggak, hari ini enggak. Kali ya, hari ini ada kegiatan.
1: Kirain. Mungkin dari di talak tiga ya sama ayah. Makanya enggak sehat lagi sama ayah ya.
0: Anak tulut itu tidak pernah ditalak ya.
1: Ataupun enggak dibagi harta warisan.
0: Bisa jadi sih, karena mungkin nanti kita bahas di tanya sama ayah nanti.
1: Oke. Makasih ya.
0: Oke, siap. Yuk.
1: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zu ya dari Sabang yang request lagu Hampa. Hampa kalau enggak ada cabai di rumah ya. Hampa terasa ya. Nah, rekan jati, kalian akan kembali setelah dengerin nomor bagus pilihan dari Kak Zu. Ada Hampa dari Ari Lasso dan juga ada sesi potret dari Emma featuring Ari Lasmana yang tentunya kita akan dibuat mengenang sedikit. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jati FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, dari obrolan kita siang ini mungkin ada satu kalimat sederhana yang bisa kita ingat. Jangan membeli hanya karena murah, beli karena memang dibutuhkan dan kebetulan harganya murah ya. Dan gak kerasa ya, sudah 2 jam nih kalian nemenin Rekan Jati di zona rehat siang hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk Rekan Jati yang udah konsen dari awal sampai akhir, dari pukul 12 sampai menjelang pukul 14, baik melalui radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan terima kasih terkhusus untuk Mbah Cokro, Bang William dan juga Kak Zu atas atensinya hari ini. Sampai bertemu lagi di zona rehat siang di minggu depan ya, di hari Senin. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa berjumpa kembali. Pokoknya tetap konsen ya di 103,6 Jati FM. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Kalia izin send out dari 103,6 Jati FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya Rekan Jati, karena minggu depan kita akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Kapan dong kayak nom? Aduh. Hai dek, anak dek royong. Mbak kena, gede kajak. Mbak dong.

Ya, sertul 0,6 jati FM Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembuy 57 Mibo Banda Aceh. Nah, rekan jati, alhamdulillah berapa kali ngonaya pulo di zona Poh Cakra. Edisi uronyo uronyo. Uro Hameh 27 Agustus 2026. Puha baronyo, semoga ban mandum sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat, insyaallah pulih be. Yang tengah beristirahat, pala baju bu, okey ya. Mata sang tinggal 5 watt ah. Okey, yang tengah bekerja selamat bekerja, yang tengah ngopi menyokadang selamat ngopi ya, semoga harunya menyenangkan ya. Lagi biasa, lagi kaim sampai polimang, luntuan pengen rekan jati di pat manteng rana tinggai. Jadi lun pengen rana dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa kan, sambil lantai dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra uronyo. Tadi dengar lagu lebar, lagu pu yang pah dah dengar.

Ya coba ada dengar sebuah lagu. Apa lagu yang apa? Oke, nyoba tetap konsen di sini di 107,6 Jati FM.

0: Iya, Sertul, he, 0,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Poh Cakra, edisi Urohameh 27 Agustus 2026 ya. Oke, nya alon sapadile yang mantang konsen, selamat Chan Uro. Ya, nyo kapo 2 lewat 15 menit Indonesia bagian barat ya. Hana terasa kapo 2 lewat ya. Kiban mata mantang aman. Manteng terbuka lebar atau mungkin tinggal 5 watt ya karena tro paju paju hubu. Jadi menyata pegah-pegah tentang makan siang atau paju hubunya rekan jati ya. Nyo kan kebetulan kan bulan melut ya kan. Di bulan melutnya yang penuh berkahnya lon kena pak kat rekan jati mandum si atakalen lampingan ya lampiring ya lampiring lampingan tanya apa jubu masing-masing di atuh meja mungkin di sini na saboh bungkuh bu atau saboh pekun saboh rugambu tapi na nitepe rekan jati ya nyona tema yang cukup mungkin berkaitan dengan bulan balut ya atau syukur tanya ya jadi na tema ronyo sebutir nasi sejuta arti. Nah ya. Jadi Nabi ditanyo rekan jati anakku sosok yang cukup bersahaja. Nabi hana pernah mencela makanan dan sabi menghargai makanan sekecil apapun ya. Yang di ke Nabi ya. Sementara ditanyo lawiknyo ya. Kadang-kadang kaim kilaf ya. Tacok bu ya cukup le ujung-ujung si kadro lenyan mandang nasi sabu lampingan ya terbuang percuma ya padahal di balik sebutir nasi yang tanya bohnya di sini na keringat petani ya na keringat urang ja ublang ya gepula pade mubulin-bulin ya dan di luar sidih na jutaan urang mungkin yang uronyo hana gepajuh bu ya maka jih di bulan kalian di bulan maulidnya bulan kalian nabi tanyo teladani sifat nabi dengan lebih menghargai rezeki jadi lo nuk pakatnya lo nuk tayang langsung nyoba rekan jati mandum yang dengar-dengar pekeh di rumah pekeh di kantor atau di bajalan ya atau banwo jemput anak tigula jujur ya jujur kiban kondisi pingan tanya lewiknya ya. Apakah mandang na sisa ya? Pehana sisanya sebagai tanda syukur atau malah tersisa tebuh ya? Ya, menan be. Na pernah ni ingat masa-masa mungkin na ge pingat lemak tanya roje. Pajuh bu nak babe nyantu nak bu jimo ya. Ya, menan be. Jadi nyantek tema juronyo nyen sambil tak dengar lagu-lagu Aceh ya. Jadi tetap konsen di tino yang kena gabung silakan di 0655 10106 atau telepon GSM 0811 682 10106. Cuba dapat yang ka bergabung. Oke, nah ya Habib di lam ujung. Assalamualaikum ya Habib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahmad Tua.
0: Ah, ya Habib Mutua. Gimana ya Habib Ronyo? Iya, ya Habib. Ya. Oke, nyo ayah Habib siro petani kan? Heeh. Kibamnya bubu terbuangan, ya Habib.
1: Yang kedua ada tayang, yang kedua dik ya ada bobo bu. Hei, dan mikir di sun. Sud pula apa tak pula pada itu pak hende bulan dua bulan lah atau nabu nabu tak bobo. Puna meno bunyi ane cucu Nabi Adam mana ya? Karena hendi bobo buah dibuang-buang bunyi ane.
0: Oh menan cerita aja ya.
1: Kecuali kacau tapi kemana kalau lebih-lebih harganya ni ke. Nah, ni ada tipu, ni ada tipu, tipu. Mana dia membagi ke kabu ikut kata.
0: Jadi
1: karena orang zaman, karena orang zaman kan mancong ke buat dia ketukat ke dia ya. nyane dong tu nak kalon bak biru jati ya kena ada beli nya tisau tadi sama hanian kalon nya puncak puncak nya kerana nya ya zaman urun ke kabu ya tadi apa ke kabu ko beli mendung ya ani mama yang ngambu ya saya punya anak bu anak kau dia ya.
0: Jadi bagaimana ya bi supaya ambil tengah bulan lampingannya bi
1: menong menyok kira-kira tanyo kadang so kadang-kadang mah tempat jauh bu tapi baik dia dapat jadi baik baju dia orang baik itu menanya
0: nya budak kira-kira ya bi nah
1: ya lah tu kau menang kecil atau kau habis pun begitu yang tak bu
0: yang kenyang long kayak long kalan ya bi kan bak pesta perkahwinan cukup lebu dua berdua
1: Ya
0: bi kan
1: dan betul tu kata pajak uci ubi tapi apa tabu hanya dempat sampai kan ya
0: tak nak tu
1: dia tak pernah sanggup ada pen di dempat
0: anapa idang kini nah
1: ya betul nama tu anapa idang
0: menyabi nama menyabi nama salah ya bi kan
1: ya nyabi nama salah kita malam tu
0: nyam nyabi
1: nyohatnya bahabit ayam
0: iya betul ya bi
1: Nya abang nak betul macam mana tu macam ada bunyi apa ukuran ni kami hanya lompat bayar berapa ringgit. Hahaha. Nah ya.
0: Okay David.
1: Betul ya, betul ya.
0: Nang kenyang dah ingat jadi kenyati be. Be terus sisa pukul bulan piringan lampingan.
1: Ya, be terbuang-buang tayang seperti lah. Memang dah ada cara, tapi hana lemah ada cara banyak.
0: Iya betul ya David.
1: Hana lemah ada lemah lagi dah.
0: Okay. Okey, menon ya Habib.
1: Ya ya.
0: Natamang benar kan?
1: Tak tahu ya, bak kali ya.
0: Ana
1: mau sebenarnya ingat ana.
0: Oh, kau di miyup kandang eh.
1: Terima kasih. Salam dong ke Talia apa?
0: Okey, Habib. Kau dengar ya Habib.
1: Ya, nak aku sama dia eh tapo.
0: Judul apa ya Habib?
1: Kemunyan lambu.
0: Kemunyan lambu. Okey, gak ada
1: Abid.
0: Oh, Mak Abid. Mak Abid. Nak dengar tadi Mak Abid.
1: Dengar
0: Pak Abid. Okey. Assalamualaikum Mak Abid.
1: Assalamualaikum Mak Abid.
0: Nawa parang tadi Mak Abid. Okey, Abid. Salam nak kadang tidur dua.
1: Ya, ya. Salam saya si Amat
0: Amin.
1: Rupanya umum bahagia bangkanya kita.
0: Amin.
1: Jadi ke karya si lama memang karya di Nyajat.
0: Terima kasih Abid.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abid di Lamujung. Dilikut ya, Abid, so.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Depan mo.
0: Dengan soalnya.
2: Muktalo.
0: Muktal bawa barunya.
2: Abad.
0: Tipat dengan Pak yang musal.
2: Ada kopi
0: Pak Cici. Ada kopi Pak.
2: Ada kopi yang kampung.
0: Okey, musal kalau pejebu.
2: Udah.
0: Nak tengah ibu lampingan.
2: Lampingan ya apa ni apa cici dah jauh.
0: Kan, masih lalu pejebu nak tinggal nan nak habis paju.
2: Ya.
0: Habis bandu pejebu yang musal.
2: Jual. Sedih hai. Ana hai.
0: Muksal.
2: Wan.
0: Muksal habis baju bandu mana sisa?
2: Di sana.
0: Hmm?
2: Nah.
0: Nah, apa nak sisa?
2: Nah.
0: Han je nak sisa buat habis bu payo.
2: Eh dia apa?
0: Nabi.
2: Ya, dia tak habis lah. Dia juga buat lima bun tu.
0: Lima bun kan betul ya. Buat habis payo bu.
2: Anak buat. Ah, anak buat habis.
0: Okey, how ya Kak Binan?
2: Anai. Good.
0: Kek Muksal, kek ban tema pernah pakai lain?
2: Bukan mau yo.
0: Dia mau ronyo yang kenyan.
2: Oh, dah pajuh buah yo.
0: Pajuh buah Muksal, baik nak tinggal-tinggal, buah habis pajuh buah.
2: Ya, kan betul ya. Kan, ada ni tak ya. Ya, apa?
0: Nyan rasa syukur tanya,
2: Ya, syukur tanya.
0: Iban demam apa lagu ronyo?
2: Apa lagu yo? Mengat.
0: Betul yang bayar. Pilih Muksal pilih.
2: Yang pilih yo, yo, yo, yo pilih mengat yo.
0: Apa lagu yo?
2: Nah, Allah. Eh, sih dong.
0: Teratang sih.
2: So.
0: Betulnya nak lagu baru je.
2: Wah.
0: Nak lagu baru je ke Muksal je.
2: Lagu baru apa?
0: Nah, nanti tak dengar sama-sama je.
2: Jut.
0: Okey, nanti dengar tak dengar apa?
2: Good.
0: Salim ke sah, Salim?
2: Salim, Pak Empai. Kaya apa ni? Aku tahu aku.
0: Ah, nak apa? Kaya nak apa?
2: Tak, kau boleh tahu apa?
0: Aku salah, Mayu.
2: Pak Empai, Pak Empai, Pak Empai, Pak Empai, Pak Ya, ya, mau tergi, ya, mau jumpa, saya akan bom.
0: To.
2: Mau tergi.
0: Untuk telefon doma.
2: Good.
0: Salam.
2: Ya, habis dah, nama.
0: Ya, habis. Oh, ya, ya, habis, ya.
2: Ya, habis dah, lu, hit. Ya, saya dah tahu.
0: Yang tahu.
2: Ya, minapu.
0: Bang Amir Mahmud.
2: Bang Mahmud, salam sikit. Ya, cik. Kak Nur, Bandar Aceh. Pak Mari dengan Ibu Anara. Radik saya, Kak Ananju, Salimon. Kak Nung Lalu.
0: Iya.
2: Salam.
0: Good.
2: Salam. Ya, ya, ya, kena nak lama tu. Ya, dalam peli peliel.
0: Ya.
2: Bisa pun. Sebut lo. Abang Kentung. Pak Musu. Adik Benet Abang. Nyantang ya.
0: Good. Terima kasih, Muksal.
2: Sama-sama, ya.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Muksal di Delima Sigli ya, nyona Kak Nazar di Lamlom. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Sip bahagia menyoka tamang bulin melut karena ingat paju mangat na bukulah si mano si te aneka ragam masakan lain bahkan na bulukat punjut. Bulukat yang balut lam un lagi bukulah. Okey, tradisi mulut bagi orang Aceh mubago resam. Lain kampung, lain daerah, lain resam bak gebedebit idang mulut. Ngon le du macam-macam ya, makanan khas daerah masing-masing. Wate tapajuh bu mulut, mulafon ngon bismillah dan tapajuh ubi sip, bek lebih atau bek kurang. Na porsi dro masing-masing supaya be teboh rezeki yang kalih gesediakan. Okey, lun hawa bu mulut yang melawak bujih ngon ungkut. Bu kalih geboh boh ateun pisang yang ka gesedia. Alihnyan geboh ungkut sikra sapu. Nacit boh itik masin kerupuk muling gado-gado. Teruk bak boh trung pihna. Daerah Aceh Raya atau Bandar Aceh hana ayah cuma yang na dipidi belum lambung lam sabo bungkuh na lam sebab bungkusnya antara pejuang rame-rame sip hayu. Okey. Lagu Sabah ya bu, Fujul Isabella. Okey, salam ke Mandum, rakan nyati, ke ayah dan ke yang tengah konsen. Terima kasih ayah, Gen. Terima kasih untuk Kanazar di Lamlom.

Nah, rezeki yang mengalir melalui Le Jaro, maka ketika tanya duk ba meja makan terkadang ya dan menikmati taboh pingan bu seperti jih le banyak alasan untuk mengucapkan rasa syukur ya.

0: Iya, Sertul 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, lagu dari Fojul Isabella ya, lagu pesanan Kak Nazar Lamlom. Oke, rekan cantik yang kena gabung di obrolan Cot Uronyo, silakan ya. Kamu buka kesempatan untuk Rono Calitra dan bagi pendapat tentang Sineng Bu Sejuta Arti ya. Jadi wate interaktifnya sekitar put menit manteng. Nyanyo put menit yang kat trip ya. Belum nyari you buat bau tiba apa menit kat trip ya. Okey, pakan put menit lah ya. Kita beri kesempatan untuk rekan lain yang kena bergabung sini. Jadi mari kita sampaikan pendapat dengan bahasa yang positif, menyejukkan dan membangun ya, karena tip udeng na pengalaman dan sudut pandang yang berbeda ya, tanya boleh berbeda pendapat tetap saling menghargai ya. Jadi sementara kena gabung silakan cerita pengalaman atau pandangan rekan Jati tentang topik gunakan. Mungkin cerita sederhana rekan Jatinya justru memberikan makna dan inspirasi bagi rekan-rekan lain bah. Sineng Bu Sejuta Arti ya, kayaknya pesan mulia bak belun mulut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli.
1: Betul ya ya.
0: Kalau Bu Kak Eli.
1: Ban-ban
0: dia. Oh, ban alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, semoga menjadi rahmat iman bagi Allah.
0: Iya, kiban pendapat Kak Eli yang Kak Eli.
1: Memang bukan menyada begahan, memang sekedar putus baju dah kan. Tapi ini kan lukan anak dia. Jadi menurut mesti jibanyo Haid dah kena diraya. Dah kena lilah baju dan yang belum urut 12 dan Arab mengawal urut selatan yang layak kan. Jadi mesti jibanyo menyadarkan dirinya walaupun mesti jibanyo kena lilah dah kena diri. Sekedar lah lainnya. Jadi orang-orang yakin. Ada yang dengar kalau gini sedih nggak banyak yang kan yang raya kemudian dan mewah ya ni. Yo karena ada nyom si gigi mantu di sana udah jadi tangkah apa kena labu bu mau sabo sabo dan yatim mana. Ayo pergi mau sabo baju dengannya. Okay. Jadi berbagi dan yo tetap bukan walaupun orang bukan orang lain nabi yang sebenarnya supaya sebenarnya lebih halal daripada ada kemudian kalau orang ramai ramai yang ayah.
0: Ya, yang terkait kan dari Kak Eli, yang terkait dengan urung pajabu kanda ilu tinggai lampingan gimana Kak Eli?
1: Oh, yang sedikit ayahnya. Yang segi semua bu pegawai urung tua. Tak mungkin mana orang segi nyata kalian mana berjalan lagi. Yang tanya punya itu saja beliau dah buat ya.
0: Ya, kira-kira. Abi puan.
1: Mana? Mana Kak Eli bu kanda ilu kan? Segi makanan itu yang ee mata nak tabung yang dia nak ee dah buat.
0: Iya.
1: Kutu yang lain yang dah boleh sampai anak rumah pilih yang lain kan. Lagi kerupuknya punya kat ini anak membiangkan berjari untuk bulannya. Karena macam ilmu seperti biasa saja orang yang kan. Alian mesti gini sayur-sayur yang tak ilmu besar. Alian yang mungkin nak kentang sama goreng. Ini anak payah ke mama, anak payah mana anak ya. Asal karena buah belanga, mesti kira ibu pernah mengeluar kerek sikit macam. Yang kabar-kabar orang yang terbaik doang. Mesti lelu tak lah yang penting lah yang ada baju orang tak buang yang ada baju ada buang. Yang kena lah dong ada baju pokok dia penting yang kau kuno kuda yang ada baju lo. Tinggal yang tadi ada orang murah pilih cukup lo bu tinggal.
0: Iya.
1: Jadi tak tahan. Tapi orang no, mana orang kena merasa aja ulang yang dia tahan itu orang ayahnya. Tapi cukup tadi tanya wadem pilih lagi kamu yang banyak tampol tu bagiannya kan. Wadem tadi bukan orang sini tak pilih kanya. Tapi punya ilmu dan alhamdulillah ya kan. Dan juga ini buah obat itu juga mungkin juga kena mangan di taman dong nantinya akhirnya juga kan. Tapi alhamdulillah ini orang kau menakar tapi tak perhatikan tapi menangkan dia kiri baju ini.
0: Alhamdulillah ya.
1: Tapi nanti lah tuan warga lu orang kalian tapi lu kan tujuh kun sejak-jak rumah ya kan. Si mengamalkan ada tu dari masakan dan makan, lo dengan burungnya hati juga dan yang berkhidmat bukan roba. Karena orang imam ini kan juga kadangnya, tapi lo ada juga dan itu di tak tahu untuk beri yang enam langkahnya. Tapi yang agak ini mendahan api bagi sendiri karena lo ibu kan penting awaknya sayur mungkin. Jadi menyetir untuk karena ini bagi sendiri. Cimino tak mungkin dari Tungai Hatta semuanya. Nanti kadang mencak-cak itu Tungai Bumi
0: Tungainya. Iya.
1: Teman-teman dari Kak Ili ya.
0: Terima kasih Kak Ili. Ini request lagu, silakan Kak Ili.
1: Lagu Sabohnya ya dari Dukun Cirani. Jalur Jimerang ya rupanya dari Cirani. Nah ya.
0: Jalur Jimerang. Oke, Jalur Jimerang gohna nyonyo peta telepon Maisan leo.
1: Mbak bebe sesuatu ya, manunya wantan ya, Amirahmi, bahar teratan layu wantan ya.
0: Bahar teratan layu, Amirahmi.
1: Ya, nah ya.
0: Coba rekelan Kak Ili, bahwa silakan mungkin salim tiro dua Kak Ili.
1: Saya tak buat ijak ya, yang punya ke ayah, semoga ayah bu sehat kabinan, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala keluarga ayah nan.
0: Amin.
1: Semoga ikan bu sehatin, bu direkturin, untuk teman-teman lah. Penyiaran dan saya sebut dari satu karena malam kita mereka donan kan.
0: Yeah.
1: Semoga urusannya nggak penunggu sehat-sehat mandum. Penyiar jadi untuk menopi anak mantau warna wamantau. Yang kata mau untuk misalnya kak Inom, dalam rumah dengan tanpa pun, mungkin bangun sedikit. Nazar Lamlo, Mbak Nur Ibu Aceh, Rahmah di Brazil. Untuk Kak Cik di kantor Mami Ajak yang nanti punya, semoga Bu sehat yang Mami dengan keluarga. Untuk Dik Manis dan Kak Manis, semoga Bu bahagia siapanya. Aku di darat, aku di laut. Semoga Bu sehat Mami dengan makna dengan sekretin, Erna di pelanggahan, Wak Jon yang nanti beli-beling. Untuk Yahbi dengan Mak Bi, semoga Mak Bi terbahagia tapi dengan di Ulka. Untuk aku dan Desmond, Medi, Budi Montes, Faisal di BBC, untuk anak di Prada, di Warsi, di Lingki, untuk Bang Kebon yang ada di Belangulam, semoga bersehat. Untuk Cecik yang ada di Kurungaya, semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Oma dengan Pak Afan, Siti di Yerusalem, Kak Anis di Turki. Untuk Cikmat, semoga Cikmat sehat walafiat dengan Cikmi. Untuk tolong ya. Teman-teman dumna ya, semoga rekan-rekan jadi semua bu sehat-sehat mandung yang tinggal sedih, semoga bu baga sehat. Lagu kena ya.
0: Karena lagu Kak Ili.
1: Terima kasih Kak Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ili pagar air. Nambah cokro di Ulelhe. Waalaikumsalam Mbah Cokro. Mbah Cokro laki lagu dari Sabirin Lamno. Salam ke ayah selamat tugas. Ke Fitri, ke Bu Dewi, ke Kak Ica, Kak Ju, Kak Kiana. Selamat siang mandum. Ke Wadul. Ke Wadul udah nikah apa belum nih ya? Ke kali Mbah Cokro. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah, apa kabar?
0: Kabar baik, dengan Sohripat?
2: Di Brawe.
0: Di Brawe dengan... Dengan Sohatuwalun?
2: Dengan Zalwa.
0: Oh, Zalwa Ulfa ya?
2: Iya.
0: Oh, pikir Kapina?
2: Enggak, enggak dikusur ya.
0: Oh, enggak dikusur ya?
2: Kalau dikusur nanti bilang Maya.
0: Manho lewek nyohana duduh.
2: Nah.
0: Sibuk ah. Ale job kadang ah.
2: Hana.
0: Hana job.
2: Nanti ulun siplo, nanti ayah pegah nanti ulun pegah.
0: Belum siplo ah.
2: Tanggal 20 kok nanti.
0: Nya belum padup.
2: Bulan 8.
0: Bulan 8. Oke, Kazalwa, kiban Kazalwa nya Kazalwa kalen. Urung pajobu hana abih pajobu gibannya menurut Kak Zalwa.
2: Sebenarnya ya kan. Pajobu sekedar tanya kita pajobu leleh tabo. Karena kan membazir.
0: Iya.
2: Jadi yang membaziran nanti ke orang piringan kan sayang ah.
0: Iya.
2: Kebuang ah. Jadi begali urung toha ah. Leleh ngocit ah ya.
0: Iya, iya.
2: Nasian gaji di mall ah tanya bobo ah mak berus ah
0: iya
2: lah lengo opi betul hana tupi
0: iya
2: tadi bebo lele tat bo ubi sekedar tak taju
0: iya
2: jadi kon saya bunyan ko
0: iya
2: di mall di kalau kita mantau ya baklon
0: get Kasalua request
2: lagu. Lagu Inyo Sabo Pulau Bahagia nayah dari Armawat Yaer.
0: Pulau Bahagia.
2: Mm-mm.
0: Pulau Bahagia.
2: Heeh.
0: Pulau Impian, Paknya Pulau Bahagia. Nyana gimana?
2: Nyana gantung-gantung ya Armawat Yaer sih. Gala-gala ayah mantong.
0: Gala, hana jadi lu gala-gala ayah.
2: Hanya ayah pilih ya.
0: Oh ayah pilih kan.
2: Gala-gala ayah lah pilih ji.
0: Antu dah pilih yang good. Salam nak kazalwa.
2: Pertama untuk ayah salam ini salam sang selalu keluarga berkah umum mudah rezeki biar biji tanah sisi keluarga ayah.
0: Amin.
2: Untuk Kak Eli, salam manis, salam sayang selalu keluarga, berkah umum rezeki, dia pijit tanah sisi keluarga Kak Eli. Untuk Kak Inong, untuk semua-semuanya lah, dah lupa nanya lagi. Kita kenal lama.
0: Good.
2: Nah, untuk ayah aja, salam manis, salam sayang selalu keluarga, berkah umum rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ci.
3: Iya ya.
0: Silakan 4 menit dari sekarang.
3: Kiban
0: topik tema aja Kak Ci. Kiban menghargai sine bulan. Kak Ci punya pejabu nanti ada enggak?
3: Hanya ya. Apa
0: yang itu?
3: Ini yang ini ada, hanya bobo ya. Cok kebah, cok dihijuk pengalau
0: Vietnam. Mihan aja kemana?
3: Karena sebetulnya di urin zaman, tanya bobo-bobo hanya habis ada bobo membajir. Orang-orang ketika hame gitu. Bobo-bobo hame.
0: Pantanga, nah pantanga.
3: Iya, orang-orang jadi bobo-bobo yang ambil bobo-bobo, ambil roro-bobo, tekabo. Sejak habu tabung memang tabung laduk kadang siap halak kau halak hana habis dia tak pergi dia juga tabung abis tak tipu tak cok tak kebah yang lain dia juga kami ya kami pergi ke mana abis tak tipu tipu tabung kena ni kena tabung kena islung imo bu anak lah dia beri nanti ya kamu jangan lah ya tapi rupa dia rupa beri ya ini limau ni robri ya tadi lambat dia lah orang tarik yang you pilih ya ino tak ada saya tak tahu orang ni apalagi kau takoh dengan mesin nabi lo pada ilikut mesin lah
0: kipan cara pada tak buku lampingan ini kira-kira berhabis terpajuk kipan cara kasih
3: baik dia dah dia baik dia dah boh ya ini dah boh dua ni kerana jadi ini jadi walaupun mengat tak menunggu ini dah boh dua ni ia nyalam tak mahalam ke nah baik dia pernah ada buat kali tak boh juga ya tak hindari
0: iya
3: sering tak ya cik sering tak wati buat panci-panci ya Allah sangku ibu pun tak ada mengelawan Allah yang tinggal lah ayah bawa begah kan tanya malah yang mahan tak ada juga. Ingat ini berpikir bubuk hati hanya duduk kaya. Sayang orang tak ada. Hmm. Okay. Tinggal lagi alat menuju di tinggal tak ada sayang. Ya, benar. Ya, cik anak ya. Bubu sekedar benar. Tekan duduk benar. Aku tak bawa duduk benar ya. Ya, kenapa nak cik?
0: Okey, Kak Cik. Silakan request lagu pun kadang.
3: Lagu... Dari tu lah yang nyanyikan lagi lagu. Tiba ni kun. Alah bau. Fernando ke kun dari Maimun. Bungang Imau ke kun.
0: Bungang Imau. Tak kun lah.
3: Maimun lah.
0: Iya.
3: Iya nah, kan?
0: Bungang Imau lah.
3: Iya.
0: Salam nak Kak Cik. Nah,
3: kan, Cik Dua. Dari yang pun tak kaya berkahmu mudah rezeki sehat ayah sekeluarga.
0: Amin.
3: Allah sehingga minum masa mudra ke Omar Fa'ofan ke Keruk Serah Terahmi ke Kak Jabli ke Kak Eli oh ke Kak Salwa ya salam Kak Salwa ya
0: Kak dengar
3: okay. Saya akan ke Kak Nur Pelajar ke Mbak Aisyah, ke Pak Heri, pokoknya ke Tengah Radio Jati, bertekalan dengan Allah SWT. Olian ke Mandu Mentang ya, saya selama iman cakap-cakap di dunia akhirat. Lagu Cik Duk Kaya ke Bunda Nilong Samudera untuk ayah. Selama iman cakap-cakap, terima ibadat Allah cakap-cakap. Ya ampun dosa dan Allah cakap-cakap. Sudah selalu untuk ayah ya.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak ayah ya.
0: Good, Kak Cik.
3: Terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, anda terasa kapoh le rekannya dia, ku bengkah jawab dia kanya, maka jangan buang-buang waktu ya, menancit be boh-boh bua. Nah rekannya ti pernah ne, ya ne pikir diat kan, waktu yang kalah lampingan kan, memang kelihatan sih kan, pada waktu yang kalah sederhana putih ya, putih ubud. Bahkan mungkin tanya tip bro dapat juga ya. Tapi untuk troh bunya lampiring tanya, untuk troh bunya lampingan tanya, nyan cukup panjang prosesnya ya. Nah benih kita nom telefon ya, benih bijah je kita nom gepula, gepula lamblang ya, gerawat ya. Petani bekerja, urung jak belang bekerja, kemudian gekoh ya, ikoh lemsin, lewiknya, berokan ikoh ngejaro, lenyan digiling ya, amnya berokan getop ngen lusung, lenyan kadang tablo dibekan, dimasak ya, sampo akhir je jid kebu, jid ke makanan ya. Jadi bakwa tetanya menghargai sine bu, seperti jihnya tengah menghargai lejaro yang bekerja di balik sebutir nasi. Nah, apa? Jadi, apa? Apa? Apa? Apa?

0: Ya Sertul, hei koma 6 Jati FM, taruh Banda Aceh, Laila, Sabirin Lamno ya. Lagu untuk Mbah Cokro di Ulelu ya. Nyo salim ke mandum yang nan Laila ya. Laila Majnun, Lailani, Lailawati, Mbak Lela, Bi Lela. Oke. Oke untuk Mbah Cokro di Ulelu kasenang kateribur lagu Sabirin kali tadengan sama-sama. Oke, rekan Jati mantengan eh pulau tino topik ihnyo menghargai sebutir nasi ya kibarnyo. Mian kalen urung pajobu tapi le tinggai tebeh beh bu eh. Pulamnyo bulin melut akalen kiban pendapat rekan Jati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutu ka inau hana lagu ai ha. Apa ka inau kon Laila?
0: Pegang tonan ka inau.
1: Nanti je pegang tonan kata orang kaya kau lah lumo tabo. Apa ayah pegah menyayang nan Laila mandum nak mah ka inau hana hana Laila berarti hana.
0: Iya.
1: Alah ayah. Nyan ayah kalah ayah han sedangkan urung yang laki lagu ah nak buka. Ni kon tersinggung urung yang Hanan dan Laila. Ke mana ya tema ya?
0: Tema ji kai nang urunya nyepi ke botolan bulan malut kan. Pakai Banjara ya. Tanya terhargai sebutir nasi. Lawaknya tak kalan kan bu Hana habis ke baju lampingan.
1: Ya.
0: Gimana menurut Kak Inong?
1: Ada bak tempat. Bak tempat-tempat pembuangan sampah ya. Lu hati bu ya.
0: Yang kaya gimana cara baik bu baik tu kan bu.
1: Ya laki tak benar ya. Sedangkan orang yang minta bu ya sayang tanging ya. Anjut mana mandi ya. Masa tanya tiga orang yang tak baju bu ini yang tak sayang pantang di rumah tak boh-boh ya. Yang kon ka du ke bang ke le rong tu haja mo nya be ka bo bo han bu he o go mi ka bu tu ga le le rong tu ha ya nya ta yo bazira ya ta bo bo bi kana ya lo na ya lung kutip ya jan ting ngol lung rabi nya na ya lung cok lung pato dalam tempat nya pembuangan bu buan na ya lung di ke mano ya lung yo lihat ba da ba lung lihat ina ba pagi ya to cok-cok ya untuk ke mano ya yang cuba hana ya ha ik daya tayang ya hana ya
0: ya
1: dalam pingan bu fi haya hana cik tepo
0: hana tepo alhamdulillah
1: ya mila na ya kan kan tepo haya bu ya
0: iya get kainong
1: apa nak ya ya alahan ya hai. Yang lada mayang ana ya bu ana abe he kagu pudu ina lepal palu nemi lo nasib ayahnya anti tiap bangan de ya yo ana abe abe bu malah na mano aya ada ana mano u da kalau na ya bu ya lo u da ya bu ya
0: pegah si abang
1: nian mo nyohan
0: pegah ba si abang
1: dia abang abang dia di Arinda
0: cak obese benan pegah
1: alah mo nyolo na ya si u sak ke bu ya hei dah yang tak minta bu kena gede kan tak boh-boh ya. Tak tinik dua ni kan kon ni tenak tanya cili buan ni. Eh tak payah pun punya tak boh-boh lo ni ken ni. Melah anjik marit ayah punya anjik marit lah ikun ayah. Tak payah tak boh-boh lo ni. Wawa tu kepudu kah ikun lebu ayah.
0: Ya.
1: Dunan dah syat tanya ayah tak boh-boh bu. Lo ni bu yang yang jit mantong ayah lempuduk tu mah waktu ayah. Punya nyanyi lembah anak ayah. Punya mantong nak bu lebih ayah lencok lemputol dalam tempat buan ayah lempuk tu lah ayah. Nanti longgur tu mah waktu haji ayah. Jadi tu pajuh semua ayah. Lanjut ayah tanya bawah-bawah buah ayah. Tanya apa ke ha? Tanya bawah buan ayah. Tanya papa ayah.
0: Dia.
1: Yang mentong ayah buat lun ayah.
0: Get kainong.
1: Aku pula gua ayah. Ayah ni pecah tak apa. Kamal Abi ayah ni pecah tak apa ke?
0: Kamal Abi apa judul?
1: Kamal Kamal Abi judul ni apa ayah. Nami Tyron ayah apa? Buat gedung-gedung macam ayah apa?
0: Good kainang.
1: Baru ayah tu judul ayah. Baru lagu yang kena lihan ayah.
0: Yang kena lihan sabar lah baru.
1: Alhamdulillah. Pokoknya yang terlalu lengah lagu. Lagak tapi yang.
0: Oh lagak.
1: lagak oh pola gak ayah mohon lah mohon kita tu lagak aku ngaya lagak
0: good
1: nyo ayah salam pun saya lekar one selamat bertugas sampai tinggal nanti semoga orang sehat selalu yang keluarga ya
0: amin
1: alehan tu kak cik tanya bunyo semoga kak cik sehat selalu cik alehan tu umi tanya yang ada dina siapa apa mama kembali cik alehan tu kak yana kak siana kak aisyah cik alehnya ke Pak Lek Ronggolawi ke Kak Jamilah ke Kak Jamaliah dua yang cuk kari alehan ke Cuk Gam, alehan ke Dek Judah Nyuana di seberang laut, Kak Nur, Mama Cip, alehan ke Ayah Gasit, semoga Ayah Gasit sehat lagi Cip, alehan ke Pak John, alehan ke Bang Amir Waila, semoga agaknya sehat sabi yang keluarga, alehan ke Tuh Bunuh Ayah, kalau tak nak mahu lagi.
0: Zalwa Ulfa.
1: Ah, ke Zalwa Ulfa Cip, dia tua Zalwa apa, punya undangan apa. Alihan ke Bamba Seri Cid, Muqtal, dua nyawan di Ani, semoga sehat sahabat Cid. Alihan ke Rahma Risiben, Azal Cid, Radhi Dibidijaya, Mawardi Cid, Kak Eli, Cuputro, Lahan Kanda.

0: wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya.
0: Silakan Kak Yana, topik uronyo menghargai sebutir nasi. Lawiknya kan takalen nyepui belun melut. Le urung yang pajobu pegenting gai lampingannya.
1: Sebenarnya
0: kan pendapat Kak Yana.
1: Kan mubazir ya kan?
0: Mubazir.
1: Dan katanya kan gue hindari yang hal-hal yang mubazir. Cuman kan pek tekabu kena ya. Karena kan makanannya kan berkah di dalam entahnya Pak Jokowi.
0: Iya, anak tutup berkah ya.
1: Anak keberkahan di dalam makanannya. Tanya anak tutup Pak, keberkahan di kadang Pak yang terakhir, suapan terakhir tanya kan. Pak tinggal ladung kan nak keberkahan bersinu hanggebi tinggal. Karena dia sampai keberkahan nanti lagi semacam ubat nah ya.
0: Iya, iya.
1: Yang sampai Rasulullah kan geyup wabih makanannya, geyup pimp janak jarolom. Mantanya menyatapi aja lah kan ke rakus anam tutup tutup itu kan yeah. Tapi menyaurung hukum sunnah kan hanai ke apa ya memang di sini ubat di kan ubat segala penyakit ya
0: yeah.
1: Jadi menyatanya tabah bah makanannya kan berarti kan yang hana rasa syukur ke Allah kagubi makanan karena hana mandum matanya untuk makanan yang lainnya kan ya
0: yeah.
1: Jadi kan hana terhargai dari proses penilai padenya ya gimana urung bertani kan menyemuse hana ika gagal panen mana sering-sering gagal panen kan kah hana cik makanan dengan hana berus
0: ya supaya be terbuang kibanyo kak
1: supaya be terbuang tanyo ya tacok bunyan be lele taile
0: ya.
1: Tacok obese penteng karena kan tanyo jakenan kan bukan untuk ingin mengenyangkan perut ayah
0: ya.
1: Tanyo pak jak pak kandurian tacok obese obe yang perle teh yang ik tapaju nak bu menancik karena terkadang meno ayah makanan yang tanya pajohnya enggak tentu setara dengan lidah tanya. Hana cocok lah dum kuah hantu tanya biasa kuah menyum lah tiba-tiba di sinang kuah tabu. Gak ada pajoh ya kata bah tagop kan. Mau menyabu kan melabu-labu dengan kuahnya kan karuh tabah. Kayak minta ke yang baru dua am ke pajoh kan kepuduk lain. Sayang tak ke lah ya.
0: Yeah.
1: Tidak gecok mesti dua nanya otomatis dua boh am atau leh boh am. Abeh lah bunya. Ya terkadang geboh ke anak pi leleta ya. Anak mi pandai letak bu lagi orang pok lumpong ya.
0: Ya.
1: Jadi cara aja yang ke bel leleta tacok ya.
0: Ya secukupnya ya.
1: Secukupnya. Perle ke. Oh hana troll, hana troll kena makanan lain tu nak seneng-seneng kita jawab kanduri kan. Ya. Yang penting makanan kau pek double ya. Sahargailah kau ya.
0: Iya. Oke okay, kayaknya. Ya. Oke okay, kayaknya nak request lagu.
1: Lagu ronya ya, lagu dari Ramlannya ya, Tintung untang ya.
0: Tintung, gitu.
1: Salam kaya, semoga sehat abe, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin. Yang
1: kakak Inong, Cik Puno, Dek Ju di Sabang. Ke Kak Anis, ke Kak Eli, ke Oma, ke Bang Rusli, Bang Basri, ke Mursal, Cik, ke... Mandu-mandu menjelah ya, Pak.
0: Good. Terima kasih, Kak Yana.
1: Terima kasih, ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ayah Pulo.
0: Kiban Bang Amir di Pulo.
2: Hai, jadi buat tepuknya cuaca aja memang mentang tu umah.
0: Mentang tu umah. Ya. Wailah su umah.
2: Betul.
0: Ya. Bang Amir silakan. Bang Amir kibanyo pendapat Bang Amir tentang minyak kale lewenyo peke ba pesta, peke ba kadang ba warung bu kadang tak kalen bu hana be ke pajo nasi sa padahal menghargai nasinya kan ke bu kali nabi kibanan peken pajo bu babi ya, pajo makanan babi be nasi sa. Kibah pendapat Bang Amir.
2: Menyo pendapat ulun tuan ayah pulo nyu tanyo terbincang ele masalah dalam keluarga ayah pulo kan.
0: Ya.
2: Jadi menyo di rumah kebanyakan orang tatalo tadi wate di pejobu anak men ayah. Jadi nyu na umur begadi 8 tahun 7 tahun 9 tahun yang pun pegah memang kadang wate pejobu nyu le yang betul-betul di luar pinggan ayah pulo ko batano yang pun pegah.
0: Ya.
2: Ma jadi di tanya untuk aku untuk ha, bateri di bu ya roknya baik tak sia-siakan ayah pulau ah. Jadi buat

0: ta chọn bù nhàn đặc biệt cái non ta như hào vô khơn hồi wo ta bằng ngạn wo ta bằng ngạn wo ta bằng ngạn ta khơn lại ta nhiều quá nào
1: là đi
0: trời cho đi ta chọn bù nhàn mà ta đi tập tập đi lên tập đủ là và tập bỏ tầm phát anh tự và ta đi giữa ta dụng cái mà nào là cái hà ba cả nông và gạo và nông ngoài lắm à và có đi để ta thiết kế cản cả na mà nhau luôn đứng ngon kịch thả còn tụ họp ra pada nyu ti ta tha da ri anak nabi adam ni le ko ta go go le ko nyam ba di bu de di bu ma pa an kan le manusia ba ma du nyam nyu ken de bu ya
1: ya
0: ya ti ta wai da ta pada ma ta nyu pada nyu karena da cha di ba ti ta ta ko pada man tong pa ya ta ting ku o ta pu wo ko mo ta pu ya yang pa le ba ga watea orang tu ha watea ke pupeng kau pada menya kamu de wai la ya pula jadi becak lah hukam ke boh gam tinai pada de gaju geting ku ke puo ko mo tentung lah menya kon tu ha
1: ya
0: ah ma tanyo nyo betji menyo bu nyo ting jangan kamu ba mo tu tu tingka ie bro sedekah betji hanya ke kemakanan ta boh ie bro ke betul dia ya pula
1: ya
0: ah menyo da ka kon tu ha de mon dia ya pula Bicak ibu kerja gerah hanya bertemu tempat ke rum tadi bapa ubo bapa kambo tak begah di wilayahnya tak kiat dia ya pulau kerana nanti bawa kambo nya bawa di luar biasa ya pulau ibu dah bawa di
1: jet ke pupuk ah ya ya
0: ah jet jet ke pupuk dalam yang tersebut di mata nyata tu waktu kita tuangkannya mata ni kontabu lam tima atau layan terpuduk nak kutu di tempat tempat mana ya pulau apa ah nyam nyam menurut pendapat ulun tua naya pula untuk disampaikan lek ngongonya na ela maya pula
1: get bang Amir
0: jadi lagu di nu putar lagi tabah ya pula menoje berteji teku teku adha judo ji dengan beri yakin
1: nan kahana bang Amir
0: menyohana waktu ni baik sakit oleh ayah pulau nak pilih lah ayah pulau mentang lagu untuk menghiburkan mari pendengar setia bermenung.
1: Okey Bang Amir siap dilaksanakan 86. Okey.
0: Baik, salam je yang paling memah dari lungkuan buat tak inong membahan kesehatan dengan keluarga. Jadi, tengok-mengok sebut nak lah elok untuk ayah pulau lah.
1: Iya.
0: Jadi, pokoknya saya dia mbak mendung yang tamu-tamu mati anggota nyoba nga radio nyo jadi nyan ngon leng mbak mendung yang boleh tepu ayah pulau jadi buat ayah pulau selamat melaksanakan tugas.
1: Terima kasih Bang Amir lagu
0: dong jadi yang terbaik ayah pulau bu.
1: Terima kasih Bang Amir semangat Bang Amir di Woyla Barat
0: ya kak ayah pulau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Amir di Woyla Barat pulau. Iya, apa Bang Amir? Oke, terima kasih untuk Bang Amir di Woyla. Rekan Yati, tacok makanan sesuai kebutuhan manteng ya. Jadi salah satu bentuk menghargai nasi, menghargai ibu, sebetulnya cukup sederhana ya. Tacok secukup ji manteng ya. Ya memang manteng de, ya tatamah ya. Be ye hantip. Jadi akhirnya kan tanya terlalu apa terlalu le taco dan han eh apa habis ya. Kebiasaannya terlihat sederhana tapi nyo menunjukkan bahwa tanya menghargai makanan dan anak tabah-beh rezeki

mate ane mupat jerat, gadeh adat hanapat tamita. Tetap konsen di serto leko manam Jati FM. Lam hudep tamu sari, lam megle tamu bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di serto leko manam Jati FM.

Iya, Sirtul he, koma 6 Jati FM, Daruf Banda Aceh, rekannya tihan atarasa, nyewade, iya aja wade, jadi rap azan, nyewarap gubang asa, ya sambil tapreh wade asa, jadi mari tiat nyota piyuh dari kesibukan, dari pekerjaan, syukuri pe yang Allah beri ronyo, pe yang Allah titip kepada kita nyo, nah bunuh tanyo tabukah tentang sineng bu, nyo saboh yang kelihatan sederhana tapi ternyata mengingatkan kita nyo tentang cukup lehai, tentang rezeki ya, kerja keras, rasa syukur dan membago berbagi dengan sesama ya. Mudah-mudahan dari hal-hal kecil lagi nyan nanti yang tanyo kala nuronyo tanyo jita murno yang bahwa tamruno jid kepribadi yang lebih menghargai, lebih mensyukuri dan lebih peduli kepada urung-urung yang nah di sekitar tanyo. Nah rekan-rekan, mari kita siapkan hati untuk ta solat asa, tingaikan tiat but ya aktivitas tanyo dan tamri pekun tak ingat Allah ya sang pemberi rezeki ya. Tetap konsen di tino desa tolhai komandan Jati FM. Dari

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jetty FM.
1: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

103,6 Jati FM Raff Banda Aceh. Riwang teman di zona Pohcakra Uro Hameh 27 Agustus 2026. Ya, terima kasih yang mantang konsen di Jati FM. Informasi wateka pohput lewat 7 menit Indonesia bagian barat. Lagu dari Liza Rahmi, Madu Tabe. Nah, kira-kira madu kata be. Tamsi cicim kajipe, katua cintra suasa. Hana gunali payung, kana bubung intan permata.

0: Okey, lanjut lam di zona poh cakar kejanti. Semoga tanya beno yang kalah donaikan ibadah solat asar. Hati kalebeh tenang, pikiran kalebeh gelih ronyo. Langkah tanya ronyo sampoan sepuluh untuk Allah mudahkan. Ya beno tanya sempat ya berbincang ya tak pegah-pegah tentang menghargai tinubu. Dan ternyata dari sesuatu peran yang sederhana, tanya Jita Murno tentang rasa syukur ya. Menancit dengan wate mungkin si minit dua menit terasa kecil ubud ya, tapi menye tanya mampu sanggup menghargai tip menit tanya jit kesabah kesempatan untuk kita lakukan yang berarti ya. Oke rekan cantik, mari supportnya kita lanjutkan lom zona poh cakra dengan hati yang lebih pui, pikiran yang lebih positif dan tetap bukan membawa kebaikan lam tip aktivitas tanyo. Ya mantang ngan Jati FM pengen rekan nyati karena perjalanan uronyo goh seleso manteng na calitra, manteng na musik, manteng na lagu Aceh dan mudah-mudahan manteng le kebaikan yang tanyo bagi kayaknya. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telefon GSM 0819862106. Ya pekun menghargai tine bu ya. Kibanyo nekalan lawenyo takalan kalan pekeba pesta, pekeba acara-acara kenduri. Cukup lebu tinggai lampingan, lampiring ya kiban cara menghargai sebutir nasi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pula.
0: Soalnya dengan so.
1: Mama Ifai dia juga ya.
0: Oh, ya silakan Bang Amar Ifai. Ya, kibanya di rumah ha. Ah, mah ada lampu ronyo. Oh, dengan cimcah. Okey, kibanya yang pernah bakat rumah ronyo. Lagu apa dah buh ronyo?
1: Lagu judul rek.
0: Apa judul?
1: Silap singkelat mendam.
0: Oh, silap?
1: Silap singkelat mendam.
0: Kiban silap singkelat kan? Kiban? Mah nanduri silap kan kiban? Peke tumen je cot kiban?
1: Cot wadi.
0: Chat waktu. Salimna kadang tiro dua. Ya.
1: Kayak di pagi ni. Mami mamun aja barat. Masih lama rom.
0: Ya.
1: Lama di sebelah. Di dari salam nyaman kali. Di Nurul, di Anggi, di Julita, di Juli, Mak Edi, di Musa, Mak Edi, di Sabuka, Semacang Simpang Dua, Nain Momendo.
0: Good.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabang Ahmad Rifai, Sabtarius di Kurung Sabi. Assalamualaikum. Okey, dua tekan tombol. Puah abang.
2: Ya, Wak Jon.
0: Oh, Wak Jon lah go tatna tu. Kiban Wak Jon inan?
2: Ah, ke biasa ya, mah urut pi dah.
0: Ah, mana nah, tengah pegat nak Wak Jon.
2: Ah, tengah duduk nak mana but sijak golan lagi tepubuk ya lah.
0: Ah, tengah duduk ah.
2: Betul.
0: Tengah istirahat Wak Jon nah.
2: Heeh.
0: Punai samping Wak Jon.
2: Ah, ayo ana tepuna samping ya.
0: Hai, nak kafe kopi ana. Bada-bada ana si.
2: Ana, ayo weh, duduk tu doh.
0: Mungkin kadang na teh kadai samping.
2: Ana tepu.
0: Tepu. Ya Wak Jon.
2: Yo.
0: Ya, sambil menikmati sore Wak John ya, anak kopi kan.
2: Ya betul.
0: Wak John gimana topik orang Wak John ya, Wak John. Pendapat Wak John.
2: Jadi awak pergi lebu. Ini jadi dulu buayanya bu jadi bulu mata.
0: Bulu mata. Oh iya nafsu mata.
2: Nafsu. Nah, tak ada tak partikan ke?
0: Ya.
2: Tak ada dia ajak panci ya.
0: Ya.
2: Benda yang panci tak ada dia kau guna ibu.
0: Kamu guna.
2: Hantu nyokin wati hantu nampak tembu.
0: Anak baik hidup kena ya?
2: Itu lepas tu kena. Ya, kena tu go jambi ya. Nyambi, abis ni apa cuma?
0: Oh, nyambi, alhamdulillah.
2: Kamu tahu, mana ni tak bahas
0: tau. Ya,
2: ya, ya. Nanti waktu mana, ni mula mula kan, abis ni mah.
0: Iya, iya.
2: Nanti kena ni, orang mula.
0: Get, Wak John.
2: Abis tayang, buah.
0: Ada bapa, Wak John, lah.
2: Yang kedua ada bapa. Orang hilang, hei, minta di nengen, pahal. Di nengen, lau mau mencuk di nengen.
0: Kadang kau mai pejabu tai tendu ah Wak John ah.
2: Angku kau mai pejabu ya. Dia kata bobo. Mabit tu ah.
0: Ya ya.
2: Wang ai mah ya.
0: Ge Wak John.
2: Lagu nak ya kau.
0: Lagu apa Wak John?
2: Lagu Gunung Rute di Cina ah.
0: Gunung Rute. Nak tanya Gunung Rute Wak John? Kaim ah.
2: Nah, kaim Wak tanya ki orang yang ah.
0: Ah urus Cina nah.
2: Uri tina, betul. Talium pun kadang ni, ya.
0: Gitu Wak John.
2: Baik, nak tapi tahu rakan tu, no. Walaunya kepala mari diuleu.
0: Iya.
2: Kak Indong di Lamarung.
0: Ya.
2: Kak Eli di Pagui, ya.
0: Iya.
2: Tau-tau lah, biar-biar ni, cekman lah di Pangrujo.
0: Ya.
2: Awenyang ke ke kumi nak tahu apa pun ya.
0: Ya.
2: Awenyang ke mandu-mandu ya.
0: Good. Wak John.
2: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam Wak John. Wak John di Lam kan Lam. Oh nyo hai lam pisang ah Wak John ah. Akhir kan jati bak wate tanyo. Ya bak wate beli apa dah buat depan apa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nek Din.
3: Oh ya, apa dah ni?
0: Kiban sagonya Nek Din urunya?
3: Iya, no, sagonya wakakannya mungkin bersih ya.
0: Oh, tak nak ada wah. Mampu lun rumah memang u timur, u barat.
3: Kamu
0: di mana? Di mana? Udimu, ah. Berarti barat ikut rumah, ha?
3: Barat ikut rumah.
0: Ya, ya. Pihak pula. Pihak pula Pak Jambe di Pak Ana, Nedin. Hana. Pak
3: Jambe yang apa ni? Kamu rumah,
0: Pak. Pulau Pak Kedapang di Pak Nedin, ha?
3: Pak Kedapang.
0: Pak Kedapang, kanjutnya ke... Kan nace je. Apa ce, apa relui, apa ikut. Nace. Ce, deng buat ce, deng buat relui. Pendapat Nek Din ke mana Nek Din? Ya, oh, bandeng Nek Din. Langsung gabung Nek Din. Langsung tambang. Ya, Nek Din, kibarnya menekalan lebihnya kan. Terkadang menyatakan buat pesta, pajuh buah nak habis, matang tinggal ya. Nyo boleh melut, nyo lekan diri boleh melut nyo. Kibarnya pendapat Nek Din, menyatakan buah nak habis pajuh. Pada hari keberkahan Nabi, kibar keberkahan Nabi. Pajuh buah nak habis, pajuh ya, makanan baik sisa ke apa. Ha? Kibarnya menurut Nek Din.
3: Dan itu dan juga dia punya di tanah ada macam macam. Dia ada macam
0: Iya.
3: Dan nak berpuluh ini ikon dah berapa? Ini nanti ikon dah berapa? Dan kalau boleh jauh ni ya. Kalau boleh jauh, kalau boleh jauh, ini ikon dah berapa? Kalau nak lain.
0: Ya, itu berapa ya?
3: Yang itu berapa? Benar tu, mu hanyalah itu saja. Benar tu. Abu lulu lah, berapa?
0: Bulu lulu lah. Abu lulu lah. Iya.
3: Ini kalau boleh jauh, tak boleh rumah. Oh tak tahu apa boleh, apa tak tahu apa boleh buat. Pagi buat dia tu. Apa tak tahu buat. Ini apa tu? Nanti jadi sedih, jadi sedih. Jangan tahu apa tu. Jangan malu. Tak tahu pun nanti dia jadi apa?
0: Iya, kan Edin.
3: Lagu pelaguan apa bang?
0: Oh, pelaguan Edin.
3: Oh, pelaguan. Dari apa pun ini.
0: Dari siapa, Nedin?
3: Dari Armawati.
0: Armawati Jud.
3: Yang mencoba kita lakukan kabin ya.
0: Lagu apa, Nedin? Apa judul?
3: Wajah Berseri.
0: Oh, Wajah Berseri ya.
3: Ini cuma ada pagi ayah.
0: Baka, Najibnya, Najib Jahe, Nedin.
3: Ya
0: sudah ada
3: yang
0: ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang
3: ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang
0: ada yang ada yang ada yang ada
3: yang ada yang ada yang ada yang lain. Yang kali temong, yang belum temong, yang tak temong, memang kasih yang belum temong, tidak melampar mu dari hati. Selamat malam ya.
0: Good.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nek Din di Lamtamen, rekan jati, Pak Wati tanya apa jauh, ya. Memang lebih baik tak ingatnya kepada para-para urung jauh belang, ya, petani, ya. Jadi urungnya bekerja di terik panas matahari kadang ya. Kadang-kadang laujun kerja, giat rawat tanaman, giat rawat padi ya. Dan gepreh hasil panen. Jadi hasil but urungnya mungkin hana sabe tekalen oleh gedanya. Tapi tip uro tanya tak pajuh bu ya. Karenanya menghargai bu, menghargai nasi. Nyo berarti menghargai perjuangan para petani untuk menghasilkan makanan ke gedanya apa? Oke, nyo karena lihat penelponnya Nenek Dina, Sobno, Pak John dan Sabtarius. Untuk Kanur Pulau Aceh, tiad be Kanur be, tetap be dalam telepon be Kanur be.

Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

Iya, Sertul he 0,6 Jati FM Tarok Banda Aceh, riwang teman di zona poh cakra. 56 menit lewat dari poh put ya. Mantang konsen. Hawa nih. Oke, mantang ya. Alhamdulillah. Ya, mantang ya perlu di sini. Ya, menghargai sebutir nasi ya sini buah. Rekan Jati saboh pingan bu ya. Yang tersisa mungkin minyak takalan kan sansang ya kecil lah takalan biasa kan, tapi minyak terbiasa kebiasaan tabah-tabah makanan nyotip buro sabi kita lakukan nyokon jumlah sih kan semakin besar semakin raya ya. Maka hargai bu, hargai nasi, berarti nyan belajar bertanggung jawab.

0: wub ya terhadap yang katanya cok ya. Jadi beta cok karena di mata ya. Tacok karena memang tanya butuh ya. Assalamualaikum Kak Nur.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Ini apa Kak Nur ya?
1: Putih.
0: Berapa Kak Nur?
1: Ya, sakit ya.
0: Berapa Kak? Alhamdulillah sehat Kak Nur. Berapa Kak Nur? Hah?
1: Apa Kak Nur ya?
0: Anak kadang tengah apa kadang?
1: Anak-anak
0: buka lorongnya. Oh, anak buka lorongnya.
1: Nah.
0: Oke, rencana apa, Kak Nur?
1: Rencana? Rencana lompi. Rencana lompi. Kan tinggal Jumat, kan?
0: Oh, benar.
1: Rencana lompi. Rencana lompi. Anak kering. Anak kering ngasih lompi, ya.
0: Oh, benar, nah. Kak Nur, yang beli nak, Kak Nur?
1: Hah?
0: Macam
1: mulut
0: kuih lah ya, karena isi bang datang
1: kena. Mulut kuih, tina nak mulut kuih kan? Mulut kuih mesti nak dah lah eh, dah bang milikai bang datang, lebih kuih lah. Bang urung kamu, karena malam lah, sama dia, nak dahanin, mesti nak kan? Mulut kuih kalau nak.
0: Ya, ya. Gen Kanur, kibar yang pendapat Kanur.
1: Ini berapa balik ya, ya menyatanya tabah bahu bukan pun bazir. Karena kan bunyi kan cerita hemat. Nah, karena bunyi nak kemampuan ya, ya. Walaupun bukan sih dia tak pernah kerupuk ya.
0: Kerupuk bu Kanur?
1: Kerupuk bu.
0: Kerupuk bu. Bukan kerupuk bu, bukan rengginang, bukan.
1: Kalau tu pula yang pegang ni, dia pegang kerupuk lah bu lebih macam kan ada pegang oleh sekarang. Yang basi-basi ni kan, kita ingin ada pegang kerupuk kan.
0: Tak ada
1: ya? Tak ada ya?
0: Tak ada ya? Tak
1: ada. Tak ada ya? Cerita si penyang ya?
0: Oh, cerita penyang.
1: Kawan-kawan tanya dia juga ya?
0: Oh ya, you pegang bu lah.
1: Punya barunya lah. Kan di kandang dua orang kan ya ini yang tandanya tak boleh ya. Nanti kan ada tengok kan ada tak boleh hilang ini ya. Yang orang layanan yang tak boleh hilangin ya. Baru kita buat kerpu. Buat ibu yang bersama kita buat kerpu ya.
0: Mami dah entah menahan basi kan Nur.
1: Han masih ayah karena kan ini yang tandanya kan bingung tak boleh hilangnya tandanya tiba-tiba nak. Tak
0: boleh
1: ilah
0: lah,
1: tak
0: boleh ilah lagak lah Maya,
1: tak boleh bumbu je ya.
0: Oh benar.
1: Okay,
0: let's go Kak Nur.
1: Let's go. Let's go buat kerupuk.
0: Get Kak Nur
1: ke mana? Walaupun kan kerupuk, anak kong bu basi ada bu biasa, biji ayah bu lebih ada bagi.
0: Ya.
1: Daripada membazir tak buah-buah ya kan, lebih manfaat.
0: Bukan kerupuk Kak Nur lah.
1: No.
0: Kerupuk Kak Nur lah, Nana.
1: Halal sikit lah. Katrik yang nak buka ya.
0: Okey, bukan lah Kak Nur. Kerupuk Kak Nur Pulau Aceh. Ya Kak Nur, lagu apa Kak Nur?
1: Pagi sebenarnya lagi tunggu-tunggu yang pagi bukan nanti siap aja dah geli ngetik ya. Ada kadang-kadang apa pagi membuat tunggu lagi apa kan kan dia nak jaro orang dia tengah buat jaro.
0: Ya.
1: Dah gitu dari anak kecil ni ayah sampai ke noba mama jaro.
0: Ya mungkin di sini nak berkah ya Kak Nur ah.
1: Ya, nak berkah babunya ya kan?
0: Luar biasa ya. Kak Nur. Tepuk dengan tu Kak Nur.
1: Lagu nak ya Kak Nur.
0: Lagu apa lu Kak Nur?
1: Lagu kita buat ayah aku tahu entah ya.
0: Pemetang je Kak Nur. Lagi ya. Pemetang je dah.
1: Lagu. Ya. Kena masalah.
0: Okay.
1: Salam-salam saudara Naya, semoga ayah saya tadi berkah umur berkarya sisi selama iman dunia akhirat keluarga. Alin yang ke Bamri, ke saya, Kak Kiana, Yana Lambaro, Bang Ganteng, Radi, anda semua mewardi, uti saya. Alinnya umur sepapun, Dek Titi, alinnya Bang Usul Mosal, ke Baisan. Riyadin, ada yang ke Terli, ke Bang Rusli, ke Bang Basri, ke Tolom tu. Ah, Kak Cik, terima ya.
0: Kak Ganur.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Nur di Pulau Aceh. Rekannya tidak apa habis makanan yang menghabiskan makanan akunya bentuk rasa syukur atau nikmat yang Allah beri ya. Nyo dalam Al-Quran Allah kepingat getanyo untuk sabe mensyukuri atuh rezeki yang tanya terima. Jadi selainnya tip makanan pasti na nilai keberkahan di dalam ji. Dan be sisakan makanan yang na. Karena bisa jadi kan makanan yang tanya sisakannya difinan ke na keberkahan ya. Sesungguhnya engkau tidak semua sesungguhnya engkau semua tidak mengetahui dalam makanan yang manakah yang di situ ada berkahnya. Hanya hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum. Halo. Oke, rekan jadi nasabah infonya bagi Rono yang galak dunia broadcast ya. JTFM nang buka lowongan sebagai penyiar. Jadi syaratnya pria agaminang umur 18 tahun waktu mampu berbahasa Inggris dan Aceh dengan gut. Lehnya na wawasan di bidang umum dan musik, mampu bekerja sama dalam tim, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri. Langsung kirim ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Info lebih lanjut hubungi WA Jati 0811 682 106. Oke, lagu untuk Kanur nyoba Kanur beh.

Iya, sertul he komanam jadi FM daruh Banda Aceh tekedi. Oke, kayak iklan. Sian bun tidak pernah kali iklan be. Oke, jadi kali mang puluh he mana lewat dari poh put lo ne sapa di le mungkin. Nah, yang konsennya ya yang tengah berjalan ya driver driver ya. Yang tengah minta rezeki berjalan ya. Abang-abang ya. Mungkin tengah pre-order ya, tengah intat penumpang atau tengah ya tengah di perjalanan dari kampungnya kampung J ya, tetap hati-hati bak jalan ya, baik buru-buru lead wate karena keselamatan tetap yang utama. Rezeki memang tanya jemput tapi keselamatan harus tanya jaga ya. Dan untuk ronyo yang tengah mungkin ya driver-driver yang driver goh rame long order nanyo baik sedih hati ya. Nanti tentang rezeki ya, kadang na kadang memang hana ya. Jadi semoga tip kilometer yang ditempuh huronyo nyonjut ke sebuah jalan terus di rezeki yang halu lancar dan penuh berkah ya. Tetap semangat para pejuang jalanan Jati FM menemani perjalanan drone bah. Oke. Oke, benot begas sabar topik tentang menghargai sine bu. Jadi mungkin rekan nyati tanya tamorno sabo hal sederhana be tanggap remeh sesuatu yang karena bentuk jihubut ya. Sine bu mengajarkan katanya tentang rasa syukur ya, kerja keras, menghargai rezeki dan berbagi dengan sesama. Karena terkadang yang tanyo anggap biasa urunyo justru nakuh saboh yang cukup berarti ya bagi urung lain. Jadi mari kita nyo tacok secukup jihbu ya, nikmati dengan penuh syukur dan menyena kesempatan berbagi ya dengan urung yang butuh ya. Semoga dari sini ibunya timoh rasa syukur yang raya di hati tanyo dan rezeki dari rezeki yang tanyo terima ya, mungkin semoga di sini timoh kepedulian untuk berbagi ya. Oke, terima kasih untuk rekan nyati yang ka ikut ngobrol beno, yang ka telepon, yang ka berbagi calitra. Semoga supportnya menyenangkan, rezeki Allah mudahkan dan hati sabi Allah beri lam ketenangan. Bah. Amin. Oke, karena jam rapoh limang memadak ono dan pengen rekan nyati di zona poh cakra edisi uronyo rohameh 27 Agustus 2026. Terima kasih yang ke konsen langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh yang perlu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya, pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inspirasi Sehat.
5: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
6: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Widana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jawa FM Rural Banda Aceh. Selamat sore yang paling baik buat Anda rekan jati. Senang sekali mau kembali hadir menemani Anda tentunya hingga 2 jam ke depan. Ade Yuvia Nuno, janji suci.

Ya, aduh, wanita terbahagia darinya Bunga Citra Lestari yang juga baru saja kita dengarkan Kak Jati ya. Ini pas banget buat kita dengerin di sore hari ini. Tentunya selamat sore kembali buat Anda Rekan Jati yang baru saja konsen di 103.6 Jati FM, juga yang sudah setia konsen ya sejak dari tadi pagi. Tetap pada zona 103.6 Jati FM, tentunya zona Kafe Jati bareng Ima ya. Dan semoga Rekan Jati, nomor dari Bunga Citra Lestari ya, wanita terbahagia, ini mengingatkan kita bahwa bahagia itu gak selalu tentang hal besar. Kadang nih Rekan Jati ya, bisa dengan sesederhana mungkin, karena kita masih diberikan kesempatan tentunya hari ini untuk menikmati sore yang cukup berbahagia ini.

Ya, Banda Aceh hari ini, rekan Jati ya, cuacanya terasa cukup panas. Jadi buat kamu yang sedang berada di luar ruangan atau juga sedang di jalan ya, hati-hati di jalan pastinya. Buat kamu yang lagi di luar rumah, sepertinya ini bukan hal yang menyenangkan ya, kalau lagi cuaca-cuaca panas kayak gini. Tapi semoga keadaan yang panas ini nggak membuat suasana hati kamu juga ikut panas. Justru dengan nomor-nomor yang sudah Ima hadirkan tadi dan juga nantinya bisa menemani dan juga mengubah suasana dan juga mood kamu menjadi lebih bahagia, khususnya buat para wanita-wanita yang sore hari ini sedang mendengarkan Zona Cafe Jati bareng Ima ya, dengan nomor dari Bunga Citra Lestari, wanita terbahagia.

Bahagia, kali ini ada informasi yang kurang menyenangkan untuk salah seorang mahasiswi yang juga kali ini ditipu rekan jati oleh teman kencannya yang juga baru kenal loh di Instagram ya. Dan modus ngedit ini sendiri rekan jati yang kemudian diajak jalan-jalan dan ditinggal di masjid, bahkan motor varionya dibawa kabur. Ya, terkadang rekan jati ya sikap terlalu gampang percaya pada kenalan baru di media sosial kembali memakan korban. Seorang mahasiswi asal Slimum Aceh Besar yang juga berinisial NA yang berusia 23 tahun harus menelan pil pahit rekan jati usai sepeda motor Honda Vario 160 milik pribadinya dibawa kabur oleh pria yang baru saja ia kenal melalui Instagram. Ya, rekan jati niat hati menikmati kencan malam berkeliling di kota Banda Aceh, justru rekan jati korban ditelantarkan begitu saja di depan masjid. Sementara motor kesayangannya dilarikan pelaku hingga ke Aceh Timur untuk dijual. Dan pelaku rekan jati yang juga memanfaatkan kepolosan korban tersebut ini berinisial MM ya, dan juga berusia 20 tahun lebih muda daripada wanita tersebut. Ya, warga Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Langkah MM yang akhirnya terhenti rekan jati ini setelah ditangkap oleh tim gabungan Polresta Banda Aceh dan juga Polsek Nurusalam ya pada hari Selasa 25 Agustus lalu. Ya, kasus kejahatan bermotif penggelapan ini rekan jati dikonfirmasi oleh PLT Kapolresta Banda Aceh yaitu Kombespol Teguh Pria Bodoh rekan jati Nugroho melalui Katreskrim Kompol Miftahuda Diza Fevzuno ya. Dan juga peristiwa bernasib apes ini sendiri rekan jati bermula pada hari Sabtu yang berawal dari obrolan di dunia maya dan korban kemudian yang tanpa curiga menyetujui ajakan pelaku untuk bertemu dan langsung di area parkir Sudoya Mall Stui Banda Aceh. Tak butuh waktu lama rekan jati ya bagi pelaku untuk membujuk korban agar membiarkan dirinya membonceng dan juga mengendarai motor milik korban keliling di Banda Aceh. Namun naasnya rekan jati ya, kepercayaan tersebut justru membuat korban kehilangan sepeda motornya. Ya, semoga kejadian ini menjadi pelajaran ya buat kamu yang baru saja berkenalan sama orang di sosial media. Jangan mudah percaya rekan jati, apalagi kamu hanya mengenalnya begitu saja. Kemudian kamu harus keluar berdua saja dan juga semoga kejadian ini gak terjadi sama kamu ya. Oke, rekan jati buat Anda juga yang sore hari ini masih bertugas dan juga masih disibukkan dengan segala aktivitas dan juga rutinitas, semoga aktivitasnya lancar selalu. Dan buat kamu yang lagi kerja, semangat terus. Ima hadirkan nomor dari Budi Doremi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo yo yo, yo ya.

0: aku. Terima kasih.
1: Ratus 3.6 Jati FM.
2: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Inilah 103.6

Ya, rekan jati, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Juanda yang juga berusia 19 tahun yang merupakan mahasiswa kampus dari Universitas Abul Yatama yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar. Ya, korban tersebut rekan jati ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian memasuki hari keempat, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 malam. Ya, Kepala Basarnas Banda Aceh yaitu Bapak Al Hussein dalam laporan perkembangan operasi SAR juga menyebutkan bahwa korban rekan jati ditemukan warga terdampar di pinggir pantai yaitu sekitar pukul 19 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya rekan jati, tim SAR juga gabungan telah melakukan pencarian yaitu sejak pukul 7 lebih 30 pagi waktu Indonesia Barat dengan membagi personel menjadi dua tim. Dan tim pertama rekan jati melakukan penyisiran menggunakan satu unit boat rekan jati hingga 4 mile dari lokasi terakhir korban terlihat. Dan tim tersebut juga melakukan pemantauan udara menggunakan drone. Sementara tim kedua rekan jati melakukan penyisiran darat di sepanjang garis pantai hingga 2 km dari lokasi kejadian. Dan pencarian juga sempat dihentikan sementara sekitar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat karena hasilnya nihil. Namun rekan jati, pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat, akhirnya tim SAR gabungan mendapat informasi dari warga bahwa korban terlihat terdampar di pinggir pantai dalam kondisi meninggal dunia. Ya, tentunya turut berduka cita ya atas tenggelamnya seorang mahasiswa dari kampus Universitas Abul Yatama. Dan juga buat kamu nih rekan jati pastinya yang memang senang banget ya mandi-mandi di laut, nyelam atau sebagainya ya. Tapi ini juga menjadi perhatian bahwa kamu harus melihat dulu nih kondisi ombak dan juga apalagi buat kamu yang baru saja bisa berenang ya. Jadi buat kamu yang memang tidak terbiasa untuk berenang tapi hanya coba-coba rekan jati, ini juga menjadi perhatian khusus ya buat kamu bahwa keselamatan itu yang lebih utama.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati dari Aceh Timur, ada sebanyak 7 rumah warga mengalami kerusakan dan juga sejumlah pohon tumbang akibat puting beliung disertai hujan lebat dan petir yang menerjang sejumlah gampong di Kecamatan Juluk, Kabupaten Aceh Timur. Ya, Bapak Muhammad selaku Camat Juluk di Aceh Timur mengatakan bahwa bencana alam tersebut kan jadi terjadi pada tanggal 26 Agustus malam dan kerusakan rumah warga tersebar di dua kampung, yakni Kampung Kuala Gelumpang dan juga Kampung Belang Uyo. Sedangkan di Kampung Belang Uyo rekan jati, satu unit rumah juga mengalami kerusakan dan juga jumlah tersebut masih kemungkinan bertambah karena proses pendataan terhadap warga terdampak masih terus berlangsung. Ya, rekan jati, selain merusak rumah, angin kencang juga menyebabkan sebuah pohon tumbang di Kampung Belang Jambe. Pohon tersebut juga tumbang hingga menutupi badan jalan lintas Juluk Alu Imira sehingga sempat mengganggu akses masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Muhammad juga mengatakan kejati peristiwa yang terjadi pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat tersebut, pihaknya bersama perangkat gabung langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi warga yang terdampak bencana. Ya, dari peninjauan di lapangan tersebut, sejumlah warga terdampak bencana menyampaikan bahwa kebutuhan mendesak setelah bagian atap rumah mereka diterbangkan angin. Tidak hanya bagian atap, sebagian dinding rumah warga juga mengalami kerusakan. Karena itu rekan jati, warga juga turut meminta bantuan material berupa triplek untuk menutup atau juga memperbaiki bagian rumah yang rusak. Dan kondisi rekan jati semakin diperparah dengan adanya petir yang juga ikut menyambar kawasan tersebut. Dampak dari angin puting beliung, hujan deras dan juga petir menyebabkan salah satu trafo listrik juga meledak ke arah Kampung Kuala Gelumpang. Akibatnya, gangguan tersebut, sebagian wilayah kampung mengalami pemadaman listrik. Salah satu wilayah yang juga terdampak adalah Kampung Belang Uyo yang juga dilaporkan gelap gulita.

Ya, rekan jadi berita tadi semoga kita doakan ya kepada warga yang juga terdampak angin puting beliung tersebut diberikan kekuatan dan juga keselamatan selalu serta evakuasi meskipun tidak ada korban jiwa, namun untuk tahap perbaikan rumah warga ya semoga dapat dipercepat dan juga kejadian ini tidak berulang lagi. Ya, akhir-akhir ini juga rekan jati ya, kadang di Aceh sendiri, khususnya kota Banda Aceh ini angin juga lumayan kencang beberapa hari ini, tapi semoga kejadian ini tidak berlarut dan juga tidak menyebabkan untuk angin puting beliung.

Ya, masih di 103,6 Jatah FM, Roro Banda aja tentunya. Selamat malam rekan Jati, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang sudah menunaikannya atau juga baru saja rekan Jati ya akan melaksanakannya. Tentunya masih bareng Ima yang akan terus menemani kamu di malam hari ini. Dan semoga apapun doa yang sudah kamu panjatkan di malam hari ini dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini banyak sekali doa-doa yang masih tertunda. Namun perlahan satu persatu Allah mulai menjabah dan juga memberikan jawaban terbaik atas doa-doa kamu ya. Semoga akan jadi yang tadinya kamu mengira bahwa Allah belum menjawab doa kamu, tapi ternyata Allah akan memberikan pada waktu yang terbaik ya, yang pastinya sesuai dengan apa yang sudah Allah tahu yang terbaik untuk Anda. Malam hari ini rekan Jati, kita juga baru saja mengingatkan ya tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di tahun 2026 ini, yang juga diperingati pada tanggal 25, dua hari lalu ya. Dan ini juga menjadi momentum dan juga mengingatkan kita rekan Jati ya untuk mengambil hal-hal sederhana dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menjadi manusia yang kehadirannya membawa ketenangan gitu ya. Selain memberikan manfaat, kita juga memberikan ketenangan bagi orang lain ya. Gak selalu harus dengan sesuatu yang besar, kemudian sesuatu yang menguras energi kamu. Tapi rekan Jati, kamu mengucapkan terima kasih dan kemudian bertutur kata yang baik dengan ucapan yang baik, kemudian dapat membantu orang lain ya, dan kemudian bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti hati Anda rekan Jati ya, atau bahkan menahan diri untuk tidak menyakiti orang yang sudah menyakiti Anda ya. Ini hal yang perlu Anda tiru dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekan Jati ya. Dan semoga juga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini, itu bukan hanya menjadi sebuah momen yang kita rayakan, tetapi juga menjadi pengingat untuk perlahan menghadirkan akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan malam hari ini buat rekan Jati yang sedang menikmati tenangnya dan juga heningnya malam ya, semoga kamu terus diberikan ketenangan atas diri kamu. Dan juga untuk rekan Jati yang malam hari ini terus menjadi dan juga menebarkan kebaikan, semoga kebaikan ini terus bisa Anda lakukan ya sampai hari-hari berikutnya.

Ya rekan, jadi mungkin bagi Anda memaafkan orang lain hal yang tidak mudah ya. Tapi jangan sampai rekan jati ya, Anda juga berlarut terhadap kecewa terhadap diri sendiri ya. Sejatinya kamu harus terus memaafkan diri kamu agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menerima keadaan dan pastinya tumbuh untuk kehidupan kamu ke depan yang lebih baik lagi dan juga kehidupan kamu yang cukup baik untuk diri kamu sendiri.

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, kawasan gedung DPR Republik Indonesia Jakarta Pusat dipadati massa dari berbagai elemen masyarakat pada hari Kamis ini 27 Agustus 2026 dan sedikitnya ada 4 kelompok yang menggelar aksi dengan tuntutan yang berbeda, mulai dari desakan pengesahan RUU perampasan aset hingga dukungan terhadap program pemerintah. Rangkaian aksi tersebut, rekan jati, membuat kawasan sekitar kompleks parlemen menjadi pusat penyampaian aspirasi. Meski sama-sama turun ke jalan, setiap kelompok membawa agenda masing-masing. Mengisi sepiku. Ya, kelompok pertama yaitu ada AMP yang desak RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Ya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, rekan jati, menjadi salah satu kelompok yang juga menggelar aksi di depan gedung DPR RI. AMBP, rekan jati, membawa dua tuntutan utama. Yang pertama yaitu mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan yang kedua yaitu massa meminta agar hukuman mati ditetapkan bagi koruptor. Doaku yang tak pernah meminta. Ya, selain dua tuntutan tersebut, AMPB, rekan jati, juga meminta DPR untuk memberikan pernyataan sikap tertulis sebagai bentuk komitmen untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Yang kedua, rekan jati, yaitu dari AMDP yang juga minta harga kebutuhan pokok untuk turun. Kelompok berikutnya ialah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu yang membawa tiga tuntutan, yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset, kemudian meminta penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok. AMDB juga dijadwalkan menggelar aksi terlebih dahulu, yaitu di depan kantor DPRD Kota Depok. Setelah itu, rekan jati, massa juga bergerak ke Jakarta dan bergabung dengan aksi AMPB yang juga berada di depan gedung DPR RI. Ya, aksi di kawasan Senayan juga diikuti oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menguat, rekan jati, ya, yaitu GERAM terdiri dari elemen mahasiswa dan juga masyarakat sipil. Kelompok ini, rekan jati, membawa sedikitnya ada 10 tuntutan yang juga mencakup dari berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, hingga kebijakan pemerintah. Dan salah satunya tuntutan adalah meminta mengadili Prabowo dan juga Gibran, serta meminta pertanggungjawaban politik atas kebijakan pemerintah.

Ya, di tengah ada tiga kelompok yang sedang membawa tuntutan terhadap pemerintah atau juga kebijakan tertentu, rekan jati. Kali ini ada kelompok dengan posisi berbeda, yakni relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau juga disingkat dengan RMP4 ya, yang juga datang ke Jakarta bukan untuk menyampaikan penolakan terhadap program pemerintah. Mereka justru menggelar aksi untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang mereka dukung adalah makan bergizi gratis atau juga MBG. Kemudian program yang justru diminta hentikan oleh Geram ya, yaitu menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi warga Bangkalan, Jawa Timur menuju Jakarta untuk mengikuti aksi tersebut. Ya rekan jati, semoga apapun aksi yang sudah digelar ya, semoganya mendapatkan jawaban yang terbaik dan tentunya untuk Indonesia yang baik juga ke depannya.

0: Iya, kebutuhan hati dari Kalau Bicara Rekan Jati membawa kita ke 54 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat kamu yang sudah konsen sejak dari pukul 18 tadi. Jangan lewatkan juga Zona Makna Talk bareng Ustadz Ali dan juga Ardi nantinya ya. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mebanda Aceh, Imasen Off dari Zona Kafe Jati. Akhir kata selamat malam dan juga sampai jumpa.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched

Ya, dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahar Banda Aceh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih rekan Jati? Selamat malam. Senang sekali malam ini. Saya Ardi kembali menyapa Anda dalam program Makna Talk ya, edisi Kamis 27 Agustus 2026 ya. Oke, seperti biasa saya akan menemani Anda sampai tuntas di nanti pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat dengan dialog santai penuh makna. Oke, rekan Jati, konsentris di 103,6 Jati FM.

0: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Baik, Rekan Jati ya, seperti biasa saya akan nemenin Anda nih sampai tuntas di jam 10 malam nanti tentunya. Dan malam ini Rekan Jati, topik kita udah ada nih ya. Kita akan bahas menemukan ketenangan lewat doa dan zikir ya. Jadi Rekan Jati, mungkin jujur aja zaman sekarang ini yang buat kita lelah itu mungkin bukan hanya fisik ya, tapi pikiran, hati, ya semua serba cepat ya. Mungkin semua tuntutan kita harus bisa. Jadi akhirnya mungkin hati kita susah, cemas dan gelisah ya. Padahal Allah sudah kasih tahu kuncinya itu ada di Al-Quran ya. Hanya dengan mengingat nama Allah hati menjadi tenang. Nah sekarang bagaimana caranya nih dengan doa dan zikir itu bisa benar-benar jadi penenang hati ya, bukan hanya sekedar lisan. Jadi kenapa kadang kita sudah zikir tapi masih risih ya? Jadi untuk menjawabnya telah hadir guru kita Ustadz Ali Arsyad ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Dan alhamdulillah Ustadz izin malam ini kita bahas tentang ketenangan Ustadz. Ketenangan

0: lewat doa dan zikir ya, karena kita lihat sekarang nih banyak rekan jati mungkin banyak yang butuh ya tentang tema ini saat ya.
1: Iya.
0: Baik rekan jati ya, buat Anda yang ingin bergabung ya dan bertanya mungkin seperti biasa di nomor telepon kita ya, dan mungkin langsung aja kita masuk ke kajian utama kita malam ini ya. Silakan Ustaz Ali.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fi li dhunubi wa dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shaghara. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Amin. Rekan jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah pada kesempatan yang berbahagia ini coba kita bahas satu tema terkait dengan menemukan ketenangan melalui doa dan zikir. Nah, sebelum mungkin kita membahas kedua tema ini, awalnya kan mungkin awalnya kita perlu paham apa itu doa itu kan.
0: Yes.
1: Jadi apa itu doa? Nah, doa itu kalau kita artikan secara singkat, maka ia bermakna permintaan. Ia bermakna permintaan, nah di mana permintaan yang diajukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Kalau permintaan yang kita minta kepada makhluk itu bukan doa namanya, tapi kita minta tolong. Sementara kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya doa. Nah, kenapa kita harus berdoa? Maka jawabannya karena berdoa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Berarti harus Ustaz ya?
1: Harus. Harus kita berdoa. Maka sebelum kita berdoa itu kan tentu kita mesti paham itu kan. Bagaimana caranya supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kapan waktu-waktu terbaik untuk kita berdoa, dan bacaan apa yang pertama kali mesti kita ucapkan atau baca ketika kita berdoa. Maka semua ini kan masuk pada bagian adab-adab di dalam berdoa. Jika semua ketentuan dalam adab berdoa ini sudah kita lakukan atau kita kerjakan dengan baik, maka yakin saja bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu setiap yang meminta kepadanya pasti akan dikabulkan. Setiap yang meminta kepadanya pasti akan dikabulkan. Maka jangan pernah berputus asa di dalam berdoa kepadanya. Tadi disampaikan bahwa ada ayat yang mengatakan berzikirlah atau berzikirlah kepada Allah niscaya kalian akan mendapatkan ketenangan. Itu ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 kalau tidak salah tuh. Jadi ingatlah atau berzikirlah kepada Allah maka kalian akan temukan ketenangan. Nah, begitu juga dengan doa. Berdoalah kepada Allah niscaya kalian akan mendapatkan balasan. Nah, terkait dengan zikir, maka Allah perintahkan untuk kita berzikir kepadanya supaya kita mendapatkan ketenangan. Maka antara doa itu bermakna permintaan, sementara zikir bermakna mengingat. Keduanya ini mesti kita kerjakan itu. Makanya maafkan misalnya di dalam sholat nih. Ketika kita melaksanakan sholat, itu kan sama seperti kita berdoa itu kan. Karena setiap bacaan mulai dari kita takbir sampai dengan kita salam itu semua mengandung doa. Nah, selesai selesai sholat, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk duduk sejenak kemudian berzikir kepadanya. Nah, jadi setelah di dalam sholat kita meminta, maka setelah lepas sholat kita mesti mengingat siapa yang kita minta. Jangan pula nanti kita hanya minta saja. Okay? Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu sehari-hari itu, kadang kita suka kali meminta kepada orang itu. Setelah nanti orang memberikan kita sesuatu, kemudian kita lupakan. Kita lupa nih.
0: Iya, betul Ustaz.
1: Jadi ini kalau itu terjadi antara kita dengan Allah, ya mungkin Allah tidak akan marah itu kan, karena ampunannya itu lebih cepat dari marahnya. Tetapi kalau terjadi antara sesama makhluk, ini musibah nih.
0: Betul Ustaz, ya.
1: Kadang-kadang nanti kita dibicarakan enggak bagus itu. Sudah kita bantu dia, enggak ada rasa terima kasih pula dia.
0: Nah. Betul Ustaz.
1: Jadi kadang-kadang seperti itu, maka antara meminta dan mengingat, ini dua hal yang memang tidak bisa kita pisahkan itu. Maka saat meminta kepada Allah, itu kan kita mesti paham adab-adab dalam meminta atau berdoa. Nah, saat kita meminta kepada makhluk juga, minta tolong kepada makhluk, itu juga ada adabnya itu. Gak serta-merta kita datang jumpa kawan terus kasih saya lah uang 50 ribu tuh, atau berapa puluh ribu tuh kan. Jadi kayak kita merampok, ini gak boleh karena sama seperti kita tak punya adab. Maka dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa itu juga ada adab-adabnya itu. Kalau mungkin kita langsung meminta di luar surat, kita paling tidak menengadahkan tangan kemudian kita baca Allahumma itu kan, Allahumma apa itu kan. Jadi kita sebutkan Allah duluan itu. Makanya Rasulullah itu kalau dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, beliau sampaikan bahwa pertama yang harus kita lakukan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala itu. Kita memuji Allah dengan pujian yang terbaik. Kemudian setelah kita memuji, kedua kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berselawat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, saat kita mau meminta itu, pertama kita mesti semacam merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu anjurkan kita untuk membaca doa yang dibaca oleh Nabi Adam ketika baru selesai diturunkan atau baru diturunkan ke bumi dari surga itu. Nah, doa yang dibaca oleh Nabi Adam itu ada di dalam surat Al-Araf ayat yang ke-23. Itu semua kita hafal itu. Doanya itu beliau mengatakan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi saat kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang semacam penuh dengan dosa. Kita adalah makhluk yang kadang-kadang suka menzalimi diri sendiri itu. Makanya Nabi Adam mengatakan, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni saya, lanakunanna minal khasirin. Tentu saya ini termasuk orang yang sangat rugi itu kan. Maka sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah makhluk yang memang penuh dengan masalah itu. Jadi kita harus akui itu dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan doa yang lain itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita baca itu lagi, baru nanti selanjutnya bolehlah kita meminta untuk kaum muslimin dan muslimat. Kita meminta untuk kaum muslimin dan muslimat, atau kita meminta kepada Allah terkait dengan keselamatan itu kan. Nah, jadi awal-awalnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat, kemudian kita mengakui hadapan Allah bahwa kita ini termasuk orang yang mungkin selalu menzalimi diri sendiri. Baru setelah itu kita meminta untuk orang banyak itu. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang lain dulu. Baru setelah itu itu kita meminta khusus untuk kita sendiri itu.
2: Oh gitu.
1: Ah tuh. Jadi kalau ingin cepat doa dikabulkan, ya lakukan itu. Tapi kalau kita hanya meminta untuk diri kita sendiri, ya ini masalah juga itu. Kita dianggap itu egois itu. Kita dianggap egois. Maka tetap dalam melakukan sesuatu, dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga harus meminta kebaikan kepada sesama manusia itu. Karena kalau kita tidak lakukan, nah ini masalah tuh. Makanya kenapa kita disuruh untuk melakukan itu, supaya maaf itu kan, jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu mengajarkan konsep wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu kan. Bertolong menolong, kita diminta atau diperintahkan untuk tolong menolong di dalam kebaikan itu. Maka saat kita meskipun meminta untuk diri kita sendiri, kita juga harus meminta kepada orang lain. Kita harus meminta juga untuk kebaikan orang lain. Ingat ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang terekam di dalam kalimat Atahiyatul Mubarakatuh Salawatul Taibatulillah.
2: Yeah.
1: Assalamualaikum Iwan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, itu kan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kesejarahan kepada Rasulullah itu kan. Kemudian Allah juga menyampaikan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wahai Muhammad, tolong sampaikan salam saya kepada orang-orang yang taat beribadah dan orang-orang yang soleh. Jadi kita mendapatkan pesan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diterima secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat kita yang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga jangan lupa meminta untuk orang lain. Kita meminta juga untuk orang lain. Nah, jangan apa, kalau bahasa kita mungkin jangan pelit untuk meminta kebaikan dari Allah terhadap orang lain itu. Makanya kenapa, maafkan misalnya, kita dilarang untuk ketika misalnya kita bermusuhan atau misalnya ada sesuatu yang salah dengan orang, kita dilarang untuk mengatakan saya tidak akan mengenal kamu lagi kecuali sampai di akhirat nanti.
2: Gak boleh gitu.
1: Ah, itu dilarang itu, diharamkan itu. Diharamkan untuk kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Karena di Al-Quran itu Allah sudah jelaskan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah ia mampu memaafkan orang sebelum orang meminta maaf atas kesalahan terhadap dirinya. Itu kan agak berat ini.
2: Berat Ustaz.
1: Sangat berat. Tapi orang bertakwa itu yang dia lakukan. Ketika misalnya kita ada clash dengan orang itu kan. Kita tinggal lihat ini kenapa ada masalah ini. Oh, ternyata kita hanya salah paham atau orang lain tidak tahu apa yang kita pahami. Maka kita mengatakan saya telah memaafkan dia sebelum dia meminta maaf. Jadi jangan tunggu. Nah, itu kalau dia enggak minta maaf sama saya, kalau enggak cium kaki saya, ini enggak bakalan saya ini juga dia. Bila perlu saya apa gitu kan. Hanya maaf ya, ini kirim pembunuh bayaran kan. Ini harus dibunuh. Nah, ini kalau sampai terjadi seperti itu nanti kita bermasalah tuh. Maka sebetulnya setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala bukan bebankan, tapi perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan. Pada akhirnya itu kan menyampaikan kita pada derajat takwa itu kan. Nah, salah satu ciri orang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134. Nah, itu adalah ia mampu memaafkan orang sebelum orang minta maaf dan mampu menahan amarahnya ketika dia memang layak untuk marah itu. Gitu kan, agak berat itu. Sementara nanti bagian kecil yang lainnya, sebenarnya bukan kecil, besar itu. Ketika dia menzolimi dirinya, dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong diingat bahwa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal berdoa ini, jangan pelit kali untuk menyertakan orang lain itu.
2: Apalagi orang tua.
1: Betul itu. Makanya di dalam doa itu yang paling-paling umum itu, mungkin kita sering kan mengucapkan Allahumma firlil muslimina wal muslimat, ya. Ya ampun, ya Allah, ampunilah orang-orang muslim orang beriman laki-laki, orang Islam laki-laki dan orang Muslim perempuan itu kan, Muslimah itu kan. Kemudian wal mu'minin wal mu'minat, kemudian orang-orang beriman di antara laki-laki dan di antara perempuan. Jadi di dalam doa saja kita sudah menyertakan mereka. Tapi kenapa kita harus pada akhirnya misalkan bermusuhan dengan orang lain? Itu kan nampak-nampaknya kan enggak sinkron dengan doa yang kita ucapkan tiap hari itu. Ya, saat kita meminta kepada Allah, nah itu perlu kita paham adab-adabnya seperti apa. Kemudian kalau kita sudah minta kepada Allah, nah saat kita sertakan orang lain, jangan sampai nanti kita malah bermusuhan dengan orang lain. Kan itu tidak akan nyambung dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita mendoakan orang, tapi di sisi lain nanti kita memusuhi. Kan macam mana ya? Kayak mengkurang-kurang bagus saja itu. Maka saat kalau kita sudah minta kepada orang, kita sudah minta kepada Allah untuk diri kita, dan kita juga sudah meminta kepada Allah untuk orang lain, maka tolong dijaga jangan sampai kita memutus atau merusak doa ini dengan hal-hal yang mungkin kita kadang-kadang kurang paham. Hanya kita mengatakan, ah, saya tidak mau memaafkan atau saya tidak mau apa itu kan. Ya. Sementara kita mendoakan supaya kita baik-baik dengan orang lain itu kan. Kita memintakan ampun kepada Allah atas orang lain itu kan. Tapi di dalam praktiknya kita justru bermasalah dengan dia. Nah, ini tandanya mungkin kan, kemungkinan besar karena kadang-kadang kita tidak paham dengan doa apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah juga menyampaikan bahwa ketika kita tidak mampu untuk berdoa menggunakan bahasa Arab, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang mudah kita pahami sendiri itu. Gunakan bahasa yang kita pahami sehingga apa yang kita minta di dalam doa itu paling tidak tersampaikan kepada Allah itu. Tapi kalau kita berdoa dengan bahasa yang kita sendiri pun enggak paham, ini apa, kayak enggak jelas itu kan? Atau nanti ada orang yang berdoa misalkan dia minta untuk punya istri 3 itu kan. Nah, kita kan cuman amin-amin saja. Tiba-tiba dapat pula istri kita 3 itu kan. Nah, itu pasti udah berkelahi itu kan. Betul. Jadi jangan sampai doa yang kita ucapkan itu kita sendiri tidak paham itu kan. Karena memang sebetulnya karena kita mungkin karena enggak paham bahasa Arab, akhirnya kan doa yang setiap hari kita minta itu secara bahasa Arab karena kita sudah hafal dan kita sudah mungkin kita sudah terbiasa ngomong gitu kan. Nah, ketika nanti kita misalkan mau minta doa dalam hal yang lain, nah kita enggak tahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk berdoa menggunakan bahasa lain. Dengan boleh berdoa dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh kita sendiri. Karena doa ini adalah perintah yang memang harus kita lakukan, kerjakan itu kan. Dan Rasul juga sampaikan bahwa doa itu merupakan senjata bagi seorang Muslim. Atau doa itu merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau doa itu sebagai senjata, sementara masalah hidup kita adalah musuh, masa kita tidak mau pakai senjata itu untuk melawan musuh itu kan? Kan sayang. Maka jangan pernah mengatakan saya sudah berada pada titik putus asa untuk berdoa. Nah, ini masalah nih. Saya kayaknya enggak apa, ya udahlah apa yang mau terjadi pada saya, ya udahlah terjadi itu kan. Saya tidak mau berdoa lagi itu. Nah, ini jangan sampai terlintas di benak kita atau di hati kita kata-kata seperti itu. Karena Allah itu tidak pernah bosan untuk kita minta kepadanya. Dan Allah juga pasti akan mengabulkan apa yang kita minta cepat atau lambat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam doa itu, bukan apa yang apa kita ini ya. Mungkin kita misalnya menghayal minta pesawat, sementara kita sendiri nggak bisa bawa pesawat. Nah, buat apa Allah kasih ini? Nah, yang ada kan mubazir itu kan? Maka Allah pasti akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan saat ini. Oh, saya butuh, misalkan sekarang lagi terlintas, saya butuh kuliah nih. Saya pengen kuliah tapi yeah. SPP-nya mahal nih. Apa yang mesti gue buat? Coba kita doa dulu. Setelah kita berdoa, kita cari cara. Oh ini kayaknya perlu saya cari beasiswa atau apa itu kan. Jadi itu kita lakukan, jangan hanya berdoa saja, tapi setelah kita berdoa, kita usahakan. Kita usahakan sampai waktu yang dijanjikan oleh Allah untuk kita dapatkan.
0: Yeah.
1: Cepat atau lambat. Karena ingat doa itu Allah itu kan membalas dengan 3 tahap itu kan. Bisa dikabulkan dengan segera, bisa diganti dengan hal yang lain, atau nanti sampai di akhirat baru kita ketemu dengan jawaban dari doa kita.
0: Oh,
1: tuh.
0: Gitu,
1: jadi tiga ini nih. Ada
0: tahapan,
1: tiga model. Ya. Tiga model Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ini.
0: Ya, baik Ustaz, sudah panjang lebar ya Rekan Jati terkait masih terkait doa nih. Apa istilahnya, sudah mulai hot nih Ustaz ya.
1: Betul.
0: Untuk topik kita malam ini ya. Tapi sabar dulu Rekan Jati ya, kita break dulu sebentar ya. Abis ini kita balik lagi. Oke, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, baik rekan Jati, kita kembali lagi di program Makna Talk ya. Dan Ustadz Ali, banyak nih rekan Jati yang bilang ya, katanya udah sholat ya kan, sholat udah gitu, udah sudah doa juga gitu ya. Tapi hati masih sering gelisah dan cemas gitu. Sebenarnya apakah mungkin ada yang salah dengan cara berdoa atau cara berzikir mungkin Ustadz ya? Gimana tuh menurut pendapat Ustadz?
1: Ya baik, jadi sholat itu sendiri kan doa nih.
0: Ya.
1: Sholat itu sendiri kan doa. Maka sekurang-kurangnya kita mesti paham apa yang kita baca di dalam sholat itu. Misalkan kita baru mulai dari takbir itu kan?
0: Iya.
1: Apa namanya? Allahu Akbar. Itu Allah Maha Besar itu kan. Besar. Artinya yang lain semua itu kecil. Maksudnya yang lain tak ada harga itu. Kemudian setelah kita takbir, Allahu Akbar Kabira. Kita besarkan lagi Allah. Walhamdulillah katsira. Memuji lagi ya, berterima kasih lah kan, memuji ya. Subhanallah wa menyucikan namanya dan lain sebagainya. Kemudian ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati. Jadi kita di situ kan semacam melakukan perjanjian dengan Allah bahwa segala yang kita buat itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi, segala yang kita lakukan itu hidupku, matiku, ibadahku dan lain sebagainya itu semua kan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat kita baru mulai dari doa iftitah saja, itu kan kita sudah berusaha untuk paling tidak semacam menyerahkan segala urusan kita bahwa semua kita lakukan hanya untuk Allah. Nah, di dalam sholat kalau itu semua kita pahami, ya insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan setelah kita melaksanakan sholat.
0: Yeah.
1: Tapi kalau habis sholat kemudian rasanya biasa-biasa saja, nah ini mesti ada yang salah dengan sebenarnya bukan salah, mesti ada yang kurang kita pahami di dalam sholat itu sendiri, sehingga kita tidak tahu yang nanti tujuan sholat itu adalah bisa membuat kita ini terhindar dari hal-hal yang mungkin kurang bagus, tapi justru malah sepertinya sudah kita capek-capek sholat tapi menurut kita tak ada perubahan sama sekali dalam hidup kita. Maka yang perlu kita pahami, kemungkinan besar kita ada masalah sendiri dengan sholat itu. Makanya Rasulullah itu kan menyampaikan bahwa paling tidak waktu kita sholat itu kan kita harus melaksanakan dengan khusyuk. Kita mesti sholat dengan khusyuk. Nah saat kita berdoa pun kita mesti lakukan dengan khusyuk itu. Jangan pula nanti kayak bercanda itu kan, tidak boleh itu. Kita rasanya kayak Allah yang penting saya doa lah, mau dikabulkan atau enggak itu urusan nanti. Tidak bisa seperti itu. Jadi betul-betul apa yang kita ingin minta kepada Allah itu harus kita lakukan dengan sebenar-benarnya itu. Nah, jangan pula nanti kita semacam tidak siap tapi kita minta yang aneh-aneh terhadap Allah tuh. Nah, itu jangan. Makanya kalau kita sudah sholat kemudian selesai sholat kok kayak enggak ada yang berubah ya. Nah, ini bukan di sholatnya tapi di kita sendiri yang memang kita tidak paham dengan apa yang kita baca di dalam sholat itu, sehingga saat selesai sholat harusnya ada perubahan pada diri kita, ternyata kita tidak dapatkan apa-apa. Maksudnya kalau misalkan kita membaca Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah SWT menyampaikan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satu jaminan bagi orang yang sholat adalah sholat itu atau doa itu bisa menghindarkan orang dari perbuatan yang ya kurang bagus lah, keji dan mungkar itu. Kemudian setelah kita sholat kan kita diminta untuk berzikir dulu. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti langkah-langkah yang apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Misalnya kita beristighfar itu kan, beristighfar sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian kita mengucapkan apa namanya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Setelah selesai kita mengucapkan itu atau membaca itu, kemudian kita diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dengan doa yang lain. Kan di dalam salat kan kita ya fokus dengan rukun gitu kan. Yeah. Rukun salat, kemudian mungkin sunnah di dalam salat ya kita membaca surat pendek itu ya. Tapi surat-surat yang kita baca pun kan ada aturannya. Misalkan di salat maghrib surat apa yang harus kita baca itu kan. Yeah. Di salat isya dan lain sebagainya apa yang mesti kita baca. Jadi setelah kita meminta di dalam doa itu, setelah kita meminta di dalam sholat, kemudian selesai sholat kita berzikir, nah, kita berzikir dalam arti mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah itu kita berdoa lagi, Nah, inilah yang terkadang orang lakukan secara berjamaah atau doa bersama-sama. Nah, ada juga yang lakukan secara sendiri itu kan. Ada orang mengatakan saya tidak mau berdoa bersama imam, saya mau doa sendiri. Kan tidak dilarang itu kan. Tapi Rasulullah SAW itu selalu memperhatikan sahabatnya itu. Ingat, ketika Rasulullah SAW menjadi imam sholat, setelah beliau selesai salam, itu beliau pasti memutar badan, kemudian melihat ke jamaah. Yang pertama adalah Rasulullah ingin mengecek siapa yang kira-kira tidak datang sholat. Siapa yang kira-kira tidak datang sholat dan apa yang dilakukan oleh jamaah setelah salam itu kan. Langsung lari kah atau dia duduk sejenak kemudian berzikir itu. Sampai pada akhirnya kan pada satu kesempatan Rasulullah itu menemukan salah satu sahabat namanya Sa'labah ini kan. Jadi Sa'labah ini begitu selesai salam itu langsung hilang dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung keluar dari masjid itu. Jadi berulang kali Sa'labah ini melakukan hal itu. Maka pada satu kesempatan Rasulullah tegur, wahai Sa'labah, kenapa engkau selalu kayak begitu tuh? Selesai sholat kok gak ada zikir sebentar atau berdoa sebentar itu kan? Nah, Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, di rumah kami, saya dan istri cuma punya satu kain, helai kain ini yang baik untuk kami gunakan gantian beribadah nih. Kalau saya tidak segera pulang, maka istri saya tidak akan sholat dengan menutup aurat secara sempurna itu kan. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, coba mintakanlah saya kepada Allah supaya saya ini menjadi orang yang paling tidak ada harta lah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sepasang domba ya. Sepasang domba, lalu Rasulullah berpesan, wahai Sa'labah, ini domba ini silahkan engkau gembalakan, nanti kalau sudah ada hasil, hasilnya itu engkau gunakan untuk keperluanmu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sampai pada akhirnya Sa'labah ini memiliki masya Allah banyak banget ternak itu. Banyak banget ternak domba itu kan. Nah, pada saat sudah banyak mencapai waktu atau mencapai jumlah harus keluarkan zakat, Rasul kemudian meminta sahabat untuk datang ke Sa'labah mengambil zakat. Nah, saat itu jawaban Sa'labah itu kurang enak. Sa'labah mengatakan, ini kan domba-domba ini saya dapat dari hasil kerja saya sendiri. Kalian ini tidak membantu apa-apa, sudah banyak seperti ini, kalian datang untuk meminta hasil itu kan. Nah, saya enggak mau bayar itu. Jadi saat diminta untuk membayar zakat, Sa'labah enggak mau. Maka kemudian Rasul katakan bahwa, wahai Sa'labah, cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan mencabut semua yang engkau miliki ini. Dan betul, ketika hartanya apa dombanya semakin banyak, tiba-tiba Allah bangkrutkan dia. Allah bangkrutkan dia, kemudian tidak punya apa-apa itu. Maka ingat ya. Tolong diingat bahwa selesai sholat, ya, kita memang harus berdoa nih. Nah, doa ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa cepat atau lambat Allah pasti kabulkan.
0: Pasti, Ustaz, ya?
1: Pasti kabulkan itu. Kok jangan apa tuh? Jangan merasa wah ini saya kayaknya makhluk yang hina dina nih, enggak pantas untuk saya minta kepada Allah. Allah tidak melihat seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa ingat ampunannya itu lebih cepat sampai itu dari azab itu kan. Nah, makanya di dalam doa itu Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kalau kita mendatangi Allah itu dalam keadaan berjalan, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mendatangi kita dalam keadaan berlari itu. Jadi antara berjalan dengan berlari ini kan lebih cepat sampai yang berlari ini. Nah, kalau kita mendatangi Allah dalam keadaan berlari, maka Allah pasti lebih cepat lagi dari itu. Lebih cepat lagi itu dari itu.
0: Ya, Ustaz. Baik, sebentar Ustaz, ini ada pertanyaan ini kebetulan ya dari rekan Jati. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini ada dari Upik di Bitai. Jadi Kak Upik ini mau tanya nih. Jadi katanya kita kan sering nih ucapkan kata amin jika ada orang lain berkata sesuatu yang baik ya. Gitu ya, sering amin gitu Ustaz ya. Atau orang di sekeliling kita, atau mungkin kita sering lihat juga di TikTok atau dimanapun ada doa-doa dan kita aminkan gitu karena kita mendengar. Apakah itu bisa dikatakan bagian dari doa juga karena kita mengatakan amin?
1: Ya, jadi kan amin ini kan ada, kalau lihat terjemahannya itu kan ada beberapa macam itu kan. Ada amin yang bermakna aman, ada amin yang bermakna lindungi saya atau lindungi kami, ada amin yang maknanya itu kabulkan itu kan. Nah, kalau misalkan tulisan bahasa Indonesia, A-nya 2, I-nya 2, nah, itu kabulkan. Tapi kalau A-nya 1, I-nya 1, amin, nah, itu kita minta supaya aman. Itu kan. Kalau amin, nah, ini lain lagi artinya. Maka saat ada orang yang berdoa, tolong aminnya itu kira-kira A-nya itu 2 harakat, I-nya juga 2 harakat. Sehingga memang kita apa namanya itu berharap supaya maknanya itu kabulkan. Kemudian sebelumnya juga harus pastikan bahwa kita ini dalam keadaan selalu suci atau berwudu tuh. Nah. Jadi kita selalu dalam keadaan berwudu tuh kan. Nah, maaf ya kan, kadang-kadang kan maaf kan, kayak kita misalnya buang angin tuh kan, kita buang angin kemudian kita berdoa kan sayang itu kan. Kita dalam keadaan tidak suci itu kan, sebenarnya bukan tidak suci dalam kayak membersihkan aja atau apa gitu. Kayak kentut itu kan membatalkan wudu. Nah, orang yang bagus di dalam berdoa itu ya dalam keadaan berwudu tuh. Makanya salah satu sebab kenapa Rasulullah itu menganjurkan kepada kita untuk selalu menjaga wudu, karena pada kesempatan tertentu ya kita akan menjumpai yang modelnya seperti itu. Ada orang lain yang mungkin lagi berdoa karena kita dalam keadaan bersuci itu kan. Nah, kita tinggal mengatakan amin.
0: Amin.
1: Nah, pasti ya pasti akan dikabulkan. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak suci, kan sayang itu kan. Rasulullah SAW itu pada satu kesempatan itu berjalan di Ka'bah itu kan, semacam tawaf itu lah. Ada satu orang Badui itu yang selalu mengatakan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Jadi bacanya tuh cuman ya Karim, ya Karim itu. Rasulullah kemudian dari belakang juga mengucapkan doa yang sama atau ucapan ya Karim, ya Karim itu. Sampai orang ini kan penasaran kemudian balik belakang bertanya kenapa orang yang di belakang itu, dia nggak tahu bahwa itu Rasulullah, kenapa orang yang di belakang itu selalu mengikuti apa yang dia baca itu ya Karim, ya Karim. Jadi ternyata si Badui ini kan sedang menguji Allah, apa memuji ya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha karimnya itu kan. Maha apa, karim itu mulia ya, maha mulianya itu kan. Maka Rasulullah juga mengucapkan hal yang sama, sehingga apa yang diucapkan oleh Badui ini sampai kepada Ars, Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Maka pastikan yang pertama itu kita selalu dalam keadaan bersuci. Kita selalu dalam keadaan bersuci supaya apa yang kita minta kepada Allah atau apa yang orang lain minta kemudian kita juga mengaminkan, ini ya dikabulkan oleh Allah tuh. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak bersuci kan, kan sayang itu kan. Yeah. Nah, jadi takutnya ya kita hanya buang-buang, maksudnya sesuatu bukan buang-buang tenaga gitu, tapi maksudnya kayak sia-sia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh kita ini agar bernilai ibadah, maka mesti kita selalu dalam keadaan bersuci itu. Kita mesti dalam keadaan bersuci. Dan Rasulullah itu kan menjamin tuh setiap kita kalau misalkan selalu menjaga wudu, Allah Subhanahu wa taala pastikan untuk mengirimkan satu malaikat supaya selalu menjaga kita. Nah, itu dia. Jangan pula nanti lagi terkentut ada orang ya Allah semoga saya dapat mobil yang kita juga amin. Nah, aminnya kita ini gimana tuh ya? Amin yang kayak misalkan kita kuliah tapi tidak mendaftar di kampus itu. Jadi sia-sia itu kan. Jadi kita tetap harus mendaftar. Mendaftar itu di dalam pekerjaan seorang muslim itu sama seperti kita berwudu itu. Kita berwudu supaya setiap aktivitas kita kita lakukan dalam keadaan kan baik itu kan.
0: Betul, Ustaz.
1: Ini kita enggak ada wudu. Kalau orang wudu saja dia akan tahu bahwa dia sedang dalam keadaan suci. Enggak mungkin dia buat hal yang agak lain itu kan. Dia paham bahwa ketika dia berwudu ini pasti semua yang dilakukan itu hal yang baik itu.
0: Begitu Ustaz ya. Tapi berarti memang banyak peluang-peluang yang ini ya Ustaz ya, kalau kita enggak berdoa kayaknya banyak waktu
1: terbuang. Betul, terbuang sia-sia.
0: Iya, terbuang. Baik Rekan Jati ya, makin seru nih topik kita malam ini ya Rekan Jati. Tapi ya harus jeda dulu sebentar ya Rekan Jati, kita break dulu, abis ini kita balik lagi. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, Masya Allah Ustaz, nggak terasa udah hampir di penghujung acara malam ini ya. Materinya benar-benar ini apa bikin hati tenang nih ya, Ustaz. Dan izin Ustaz, di luar sana nih mungkin malam ini ada yang rekan jati yang udah lagi dengerin kita nih dalam keadaan mungkin yang tidak baik-baik saja. Ya, mungkin hatinya sedang gelisah ya atau cemas. Mungkin habis kehilangan habis gagal atau mungkin sedang ada mungkin ada beban ya di mereka yang sedang dengerin kita. Jadi untuk rekan jati yang sedang di posisi yang seperti itu ya malam ini, apa nih kira-kira Ustaz pesan terakhir ya untuk menenangkan hati kita semua nih agar bisa mendapatkan ketenangan dari Allah Ustaz.
1: Baik, jadi ya. Kadang-kadang kan kita mendengar tuh. Kita mendengar nasihat ulama bahkan dari Rasulullah sendiri. Itu beliau sampaikan bahwa coba perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia tuh. Jadi maknanya itu bahwa cobalah kerjakan perintah Allah lah. Apa yang diperintahkan Allah, pasti Allah akan jaga kita untuk selalu baik dalam urusan dengan setiap makhluknya tuh. Kita kan sebetulnya kadang merasa lagi nggak baik-baik saja karena ada masalah dengan makhluk Allah juga, itu kan? Kita kan tidak pernah berurusan dengan makhluk mungkin kayak jin dan lain sebagainya, tapi kita mungkin misalkan kecewa dengan orang lain, itu kan milik Allah juga tuh. Nah, kadang kita kecewa atau orang lain juga kecewa itu kan sama-sama kita berdoa kepada Allah tuh. Dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai kita berdoa dengan doa yang buruk-buruk itu.

0: Jangan sampai kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang lain tuh dengan doa atau ucapan yang buruk. Karena satu lagi harus kita ingat bahwa doa yang buruk itu kadang-kadang juga akan kembali kepada kita, dan doa yang baik itu juga kadang-kadang akan kembali kepada kita. Maknanya itu, kalau kita berdoa buruk kepada orang lain, maka orang lain juga akan berdoa buruk kepada kita. Kalau kita berdoa baik kepada orang lain, nah ingat, orang lain juga selalu berdoa kepada kita. Sekarang mungkin saat ini kita mengatakan bahwa ada orang yang mungkin paling soleh lah di mana itu kan. Nah orang yang sangat soleh itu diam-diam kan dia akan mendoakan kita juga tuh. Maka dengan dia mengatakan Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu kan, al-ahya minum amwat itu kan, itu dia secara tidak langsung mendoakan kita tuh. Bahkan pesan Nabi itu doa yang cepat termasuk terkabul adalah doa yang diucapkan oleh atau dipanjatkan oleh seseorang ketika orang dia doakan orang lain. Orang lain itu enggak tahu bahwa dia sedang didoakan. Nah, itu termasuk yang cepat dikabulkan oleh Allah itu kan. So, ada kita dengar kawan kita di mana itu kan sedang musibah apa itu kan. Kita dalam keadaan suci itu kan, kita dalam keadaan suci, kemudian kita menengadahkan tangan setelah selesai sholat, lalu kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan dia. Maka boleh jadi doa kita itulah yang nanti dikabulkan oleh Allah, kemudian kawan kita itu mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya itu. Makanya kan di antara doa yang ya cepat juga terkabul adalah doa orang yang saling berjauhan itu kan. Doa orang yang saling berjauhan. Mungkin di luar sana ada yang sedang memusuhi kita itu kan. Nah, tapi kita jangan pernah bosan atau lelah dalam mendoakan kebaikan kepada mereka itu. Jangan pernah beranggapan bahwa apa yang kita dapat hari ini itu berkat doa kita sendiri. Tidak. Itu tidak itu. Karena apa yang kita peroleh hari ini juga berkah dari doa orang lain. Yang karena kita memang tidak tahu doa siapa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nanti di akhirat baru kita tahu, oh ternyata saya dapat ini karena doa si fulan itu kan. Karena kadang-kadang kita sendiri berdoa pun kalau diawali dengan prasangka buruk, nah, boleh jadi mungkin tertolak itu kan. Mungkin sebetulnya kalau kita berdoa untuk keburukan itu tertolak doa kita itu. Tapi kalau kita berdoa dengan kebaikan, pasti baik yang kita dapat. Maka kalau kawan-kawan atau siapapun di saat ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai persoalan, ingat senjata kita adalah doa.
1: Doa, Ustaz ya.
0: Senjata kita adalah doa, maka gunakan senjata itu untuk ya melawan musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Musuh ini bukan orang itu ya. Tapi mungkin hal-hal yang menurut kita kurang baik atau hal-hal yang mungkin Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, sehingga kita memang harus selalu menengadahkan tangan untuk meminta kepada Allah supaya Allah membereskan semua urusan kita.
1: Ya baik, syukran ya, jazakumullah khairan khasiran ya. Kami ucapkan kepada Ustaz Ali ya, yang malam ini udah meluangkan waktunya nih, ilmu dan hati untuk kita semua di Makna Talk ya. Jazakallah Ustaz. Ya, nasihat tentang ketenangan ya lewat doa dan zikir malam ini benar-benar menenangkan hati ya, kita Ustaz ya. Hati kita semua yang udah dengerin kita nih dari tadi. Jadi insyaallah menjadi amal jariah ya untuk Ustaz, dan kami juga mudah-mudahan menjadi penenang untuk hati kita semua yang gelisah ya. Masih banyak nih Ustaz udah berhadir ini malam ini. Tiap Kamis malam ya. Dan untuk rekan Jati yang setia dari awal tadi sampai akhir ya, yang udah mendengarkan Radio Jati FM ya, apakah di rumah, mungkin di jalan, atau mungkin ya ada yang di tempat kerja ya, yang udah nanya juga tadi, makasih banyak. Baik, dari studio 103,6 Jati FM, Jalan Medan nomor 57, Mibu Banda Aceh, saya Ardi pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Sampai jumpa lagi di Magnatok edisi sebelumnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh 103,6 Jatuh FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan jati, tentunya ya masih bersama Rama yang menemani Anda tentunya di edisi 27 Agustus 2026 di program Apa Ceritanya nih rekan jati. Gak kerasa ya rekan jati, kita udah di akhir, tentunya di akhir bulan gitu ya, di bulan Agustus. Rekan jati, terkadang kita pernah berada di posisi paling atas dan juga pernah berada di posisi paling bawah rekan jati. Nah rekan jati, terkadang yang kita butuhin itu bukan cuman solusi gitu ya, tapi ditemenin.

Ya, tentunya masih bersama Rama menemani Anda di zona apa ceritanya rekan Jati. Waduh dia, itu dia tadi lagu dari Beyonce menemani Anda di pukul 22.08 ini rekan Jati. By the way, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang santai aja gitu ya, yang ngebuat malam hari ini kita bisa mungkin nostalgia gitu ya. Mungkin buat Anda yang lagi stres pada malam hari ini, atau yang lagi lagi ngelakuin sesuatu, bisa lebih rileks lagi, lebih santai lagi gitu ya. Tapi Rama ingatin buat Anda mungkin yang lagi di jalan gitu ya, yang lagi mau pulang ke rumah untuk beristirahat gitu ya, jangan lupa menggunakan helm dan tentunya jangan lupa menggunakan sabuk pengaman, karena tentunya kita harus menjaga diri kita gitu ya. Kenapa nih rekan jati kita harus menjaga diri kita? Ada yang tahu nggak nih rekan jati? Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside. Ya gitu ya, tapi buat Anda juga yang lagi, bukan yang lagi sih, yang udah di rumah gitu ya. Karena waktu sudah menunjukkan di tengah, mungkin pertengahan malam gitu ya. Buat Anda tetap jaga kesehatan masing-masing dan jangan terlalu banyak bergadang gitu ya. Boleh bergadang mungkin di hari weekend atau ada pekerjaan yang mendesak buat Anda. Seperti itu ya rekan jati. Oke, by the way, kita hari ini bakal ngomongin sesuatu nih rekan jati. Ngomongin misalnya nih apa gitu. Coba bayangin deh buat Anda, kalau 24 jam tanpa internet, apa sih yang Anda lakuin gitu ya? Misalnya nih gitu ya, Anda ngelakuin hal-hal yang sebenarnya atau jarang Anda lakuin gitu ya. Atau sometimes ketika tidak ada internet nih, misalnya na'udzubillahiminanzalik ya, seperti bencana kita kemarin ya, yang ada di Aceh nih rekan jati gitu ya, banjir gitu ya, dan menyebabkan mati lampu gitu setiap harinya. Apa nih yang harus Anda lakuin kalau tidak ada internet gitu ya? Apakah cuma duduk rebahan di rumah, atau mungkin hanya menunggu apa gitu ya? Menunggu pengumuman biar lampunya hidup atau wifi-nya hidup gitu ya? Atau mungkin Anda ngejalanin atau ngelakuin sesuatu yang gak pernah dilakuin selama ini gitu ya. Jadi buat Anda, kita bakal ngobrolin tentang hal itu ya, apabila tidak ada internet selama 24 jam di wilayah Anda. Ya, tapi rekan jati, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai ya, tentunya masih bersama rekan jati di 103,6 JTFM. Alangkah baiknya kita bakal dengerin satu nomor bagus untuk menemani Anda pada malam hari ini. Tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Bandi Aceh. Selamat malam dan selamat menikmati Requel Knife.

Ya, Rekan Jati, itu dia tadi ya, Paupar Kohat, mana-mana Anda, thank you for loving me. Waduh, itu dia tadi dan menemani Anda tentunya, Rekan Jati. Gimana, udah ngerasa loving sesama seseorang gitu ya? Atau nggak ada nih, Rekan Jati? By the way, kita kembali kepada topik kita tentunya, Rekan Jati gitu ya. Coba deh bayangin gitu ya, di suatu hari, mungkin besok aja deh kita mikirnya gitu ya, mungkin besok atau lusa gitu ya, Rekan Jati. Bukan satu minggu aja gitu ya, bukan satu bulan atau cuma 24 jam gitu ya. Bayangin deh, coba ketika internet tiba-tiba hilang dari kehidupan kita gitu ya. Bukan cuma wifi, bukan cuma data yang mati gitu ya, atau bukan sesuatu yang bisa ngebuat Anda melihat sosial media tuh mati nih, Rekan Jati. Tapi ketika Anda pagi-pagi bangun dari tidur Anda, lalu buka HP, tapi hampir semua aplikasi yang biasa kita gunakan gak bisa berfungsi nih, Rekan Jati, sebagaimana mestinya ya mungkin. Dan mungkin saat itu baru kita sadar, ternyata banyak banget aktivitas sehari-hari yang diam-diam bergantung pada internet gitu ya. Nah, malam ini akan kita bahas dan membayangkan jika satu hari itu gitu ya, tanpa internet tadi nih, Rekan Jati. Ya, bukan untuk menakuti Anda gitu ya, tapi untuk melihat seberapa jauh teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. By the way, Rekan Jati, biasanya setelah bangun tidur gitu ya, hal pertama yang dilakukan banyak orang adalah mengambil HP gitu ya. Siapa nih yang sering gitu ya, atau Anda gitu ya, ngelakuin hal itu pasti ya, menurut Rama gitu ya. Mungkin 90% sih dari kita semuanya gitu ya, untuk mengambil HP ketika kita sudah bangun tidur nih, Rekan Jati. Mungkin cek pesan, lihat berita gitu ya, buka media sosial, atau mungkin cek cuaca nih, Rekan Jati. Ya gitu ya, tapi kalau internet mati gimana? HP masih menyala, alarm masih berbunyi, kamera juga masih bisa digunakan gitu ya, musik yang tersimpan offline masih bisa diputar. Tapi begitu kita mencoba membuka aplikasi yang membutuhkan koneksi, selesai deh gitu ya. Selesai, loading, error, tidak tersambung gitu ya. Dan menariknya, mungkin beberapa menit pertama kita ya masih santai aja gitu ya. Mungkin ada sedikit panik, tapi sebagian dari kita ya santai aja gitu ya. Tapi setelah 1 atau 2 jam barulah terasa gitu ya. Oh, ternyata banyak hal yang selama ini kita anggap otomatis ternyata membutuhkan internet.

Berber Rekan Jati di edisi 27 Agustus 2026 ini, gimana Rekan Jati di akhir bulan? Apalagi cuman makan mie instan nih karena sudah habis uang bulanan gitu Rekan Jati ya. Atau apa gitu ya. Atau uang bulanannya atau gajiannya biasanya di akhir-akhir bulan gitu Rekan Jati. Boleh di spill dong. Ya, buat Anda Rekan Jati mau ngobrol bareng kita di 103,6 Jati FM, boleh hubungi kita di nomor WhatsApp kita ya di 0811 682 1036. Rama ulangi sekali lagi, boleh hubungi kita via WhatsApp di 0811 682 1036, atau Rekan Jati boleh bergabung via telepon kita di 0651 410 36, atau bisa bergabung di www.radiochatfm.com. Untuk sebelum itu kita mendengarkan cerita dari kisah inspirasi Rekan Jati semuanya, dan tetap bergabung di 103,6 Jati FM. Kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda dari Westlife.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, menemani Anda. Rekan Jati, buat Anda yang di sekitaran kota Banda Aceh dan Aceh Besar nih, Rekan Jati, ada gak sih tempat favorit Anda kalau lagi biasanya pingin sendiri gitu ya, atau me-time gitu, Rekan Jati? Atau kalau misalnya biasa kalau me-time itu kan kita maunya gitu ya, buat bengong gitu ya, buat mikirin hidup mungkin, atau ngejalani sesuatu tapi sendiri. Ada gak sih tempat rekomen yang mungkin bisa Anda ceritakan nih, Rekan Jati? Atau tempat favorit yang seperti apa itu, dan di manakah tempatnya di sekitaran kota Banda Aceh dan Aceh Besar gitu ya, boleh disampaikan ke kita di 103,6 Jati FM. Tapi menurut Rama, Rekan Jati, ada sih salah satu tempat yang mungkin sering Rama kunjungi kalau biasanya lagi me time gitu ya. Dan biasanya tempat itu menjadi salah satu favorit Rama sendiri, dan tentunya bisa ngebuat kita lebih adem lagi gitu ya, kalau misalnya kita lagi stres gitu ya, kalau misalnya kita lagi kepikiran sesuatu. Tempat itu menjadi salah satu kita ngerenungi hal semua itu gitu ya, dari permasalahan atau apapun itu. Yaitu tempat dimana Rama bisa duduk sendiri. Nama tempatnya, kalau Rekan Jati tahu, itu di Ulele nih, Rekan Jati. Along with how much I fucking miss you. Biasanya Rama kalau di jam 10, di jam 9 malam, kalau mau sendiri, pernah nih ke Ulele? Nggak pernah sih, hampir mungkin sebulan sekali ada untuk me time gitu ya, atau dua minggu sekali gitu ya, Rama jalan-jalan ke Ulele sendiri di malam hari gitu ya, dan ngelihat banyak orang yang lagi mancing gitu ya. Itu ngebuat hal problem gitu ya, trouble yang ada di diri Rama itu ya sedikit berkurang dengan Rama duduk di sana melihat orang mancing gitu ya, atau merenungi sesuatu gitu. Ya, kembali kepada topik kita gitu, Rekan Jati, pada malam hari ini tentunya ya, di pukul 22.39. Tapi nggak sadar ya, Rama sudah menemani Anda setengah jam berlalu gitu ya, Rekan Jati. Coba deh Anda bayangin gitu ya, kalau biasanya Anda berangkat ke tempat kerja gitu, atau berangkat ke sekolah deh, atau bahkan untuk berangkat ke tempat Anda beli sarapan gitu ya, beli nasi gori atau apapun itu di tempat langganan Anda yang biasanya menggunakan maps nih, Rekan Jati. Lihat kondisi jalan, atau cari rute tercepat, terdekat, pesan transportasi online gitu ya. Contohnya mungkin Anda pesannya Gojek atau lain-lain gitu ya. Atau mungkin yang seharusnya kita membagikan lokasi kepada teman-teman yang ada di rumah atau di mana itu gitu ya. Tapi tanpa internet gitu ya, kita baru menyadari kita tuh tanpa internet di hari itu gitu ya, yang seharusnya itu bisa dijalani, tapi semuanya berubah, Rekan Jati. Orang-orang yang mungkin kembali mengandalkan ya pengetahuan tentang jalan gitu ya, bertanya langsung, menggunakan peta yang tersimpan offline, atau sekedar mengikuti rute yang sudah mereka hafal gitu ya. Untuk sebagian orang mungkin tidak terlalu sulit, Rekan Jati. Tapi untuk orang yang baru pindah kota atau sedang berada di tempat yang asing, perjalanan jauh atau perjalanan bisa menjadi

lebih merepotkan gitu ya, karena kita tidak tahu gitu. Apalagi orang-orang yang kalau dibilang introvert juga enggak, kalau dibilang extrovert juga enggak, tapi malu-malu bertanya dan sesat di jalan gitu ya rekan Jati. Nah, dan disitulah kita melihat satu hal yang sederhana. Internet bukan cuma tempat hiburan, tapi juga menjadi alat navigasi kehidupan kita sehari-hari. Ya, rekan Jati masih konsen di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Setelah ini kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda dari Nadine Amiza kepada orang-orang yang belum pernah dirayakan gitu ya. Lagu ini buat Anda yang ya semasa hidupnya tidak pernah dirayakan, mungkin dengan lagu ini Anda hari ini bisa mengingat sesuatu. Nadine Amiza, semua akan dirayakan. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Iya, masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi lagu dari Irwansyah, Perempuan Gerakan Jati. Kayaknya sesekali kita bisa dengerin lagu yang ngebuat kita tuh happy gitu ya. Walaupun udah di tengah malam waktunya istirahat, tapi apa salahnya kita happy gitu ya Rekan Jati. Cinta engkau, cinta pada ya, Rekan Jati, bagi para pengguna transportasi online gitu ya. Tentunya bagi pengemudi dan penumpang transportasi gitu ya. Satu hari tanpa internet bisa menjadi masalah yang cukup serius gitu ya. Penumpang kesulitan memesan kendaraan gitu. Pengemudi tidak mendapatkan order baru. Lokasi penjemputan tak bisa diperbarui secara real time. Dan tentunya sistem pembayaran digital juga terganggu gitu ya. Dan pada akhirnya orang yang mungkin kembali menggunakan, ya mau tidak lama lah kalau kita bilang Rekan Jati, mencari taksi secara langsung, naik angkutan umum, atau menggunakan kendaraan pribadi. Bukan berarti dunia langsung berhenti Rekan Jati. Justru dunia akan kembali menggunakan sistem alternatif yang selama ini masih ada. Hanya saja kita sudah jarang menggunakannya karena semuanya terasa lebih praktis dengan internet. Buat Anda yang mungkin hidup di zaman dahulu gitu ya. Atau buat kita nih para generasi Z mungkin ya, atau yang masih memulai perjalanan hidup tapi sudah menggunakan internet. Kebayang gak sih Rekan Jati kalau orang-orang zaman dahulu itu gimana sih gitu ya, mereka yang bahkan untuk internet atau lampu aja itu susah gitu Rekan Jati. Atau bahkan untuk hanya sekedar ambil uang di ATM, ada gak sih di zaman dahulu gitu ya. Sebenarnya kalau kita pikirkan atau kita nostalgia ke belakang, menurut Rama bisa-bisa aja atau sanggup-sanggup aja kita berkehidupan gitu ya di masa lalu. Karena kan menurut Rama itu dari setiap zaman ke zaman itu ada perubahan dari segi teknologi informasi, dari keperbaruan, dan tentunya juga dari bagaimana cara orang tua mendidik kita gitu ya, dari mental. Menurut Rama itu harus ada perubahan Rekan Jati, dari kita yang dulunya mungkin orang tua kita mendidik secara VOC gitu ya. Sekarang itu gimana sih untuk di zaman sekarang gitu. Karena mental anak muda gitu ya, mental orang-orang di zaman sekarang dengan mental anak muda di zaman dahulu itu menurut Rama berbeda ya gitu ya. Tapi kalau mungkin ada Rama penyalahan kata atau kalimat atau pemberitahuan, boleh disampaikan Rekan Jati. Tapi menurut Rama kalau yang paling terpenting gitu ya saat zaman sekarang ini, kalau berbicara tentang internet, yaitu mungkin kabar dari orang lain ya gitu. Tanpa internet, cara kita mendapatkan kabar dari seseorang juga berubah gitu Rekan Jati. Dan tentunya ini ya yang membuat kita mempermudah gitu, dengan mungkin ada saudara kita yang lagi di luar kota ngerantau gitu ya, bekerja atau sedang lagi sekolah atau ngelakuin sesuatu di luar kota. Dengan adanya internet atau dengan adanya data, kita lebih mudah untuk berinteraksi gitu. Jadi kita lebih mengetahui kabar gitu ya Rekan Jati. Kita bisa video call atau call gitu. Jadi kita lebih mudah dan komunikasinya tuh lebih terarah gitu ya. Daripada zaman dahulu ya, yang mungkin ya maybe gitu ya. Hanya untuk berinteraksi kita butuh waktu 30 hari mungkin, 20 hari untuk tersampaikan gitu ya. Jadi agak susah gitu rekan Jati. Tapi kita yang hidup di zaman sekarang juga harus mensyukuri apapun itu. Tapi kita yang juga hidup di zaman dahulu gitu ya, gak sepatutnya mengurangi dari kesyukuran itu gitu. Karena kan setiap waktu gitu ya, setiap orang ada masa, setiap masa ada waktunya. Sama halnya seperti zaman gitu ya rekan Jati.
1: Untukmu aku hanya ingin menghibur malam ini, malam yang pasti.
0: By the way rekan Jati, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini di 23.03. Tetap konsen di 103.6 CTFM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, tentunya masih di 103,6 Chelty FM, The Heart of Banda Aceh, menemani Anda di pukul 23 lewat 15 waktu Indonesia bagian barat, rekan Jati. By the way, rekan Jati, cuaca di kota Banda Aceh saat ini ya terlihat seperti biasanya gitu ya. Seperti biasa gimana, ramai ya. Melihat dari cuaca kita pada malam hari tentunya di jam 23.16 di 26 derajat gitu ya rekan Jati. Dan kemungkinan untuk besok hari di hari Jumat tentunya ada di siang hari gitu ya. Siang hari, pagi hari berada di titik 33 derajat gitu rekan Jati. Jadi dipersiapkan gitu ya. Dan jangan lupa buat Anda banyak-banyak untuk minum air putih gitu ya, mencukupi gitu, tapi jangan terlalu berlebihan juga gitu, karena semua dan apapun yang sangat berlebihan itu, bukan sangat sih, tapi yang berlebihan itu tidak bagus gitu ya rekan Jati. By the way, kembali kepada topik kita pada malam hari ini tentunya rekan Jati, masih di 24 jam tanpa internet gitu ya. Biasanya kalau dari Anda sering ngelakuin apa gitu, atau biasanya kalau lagi gak ada internet nih rekan Jati gitu, misalnya nih mati lampu, atau kalau dibilang itu lagi ada permasalahan gitu ya, Anda biasanya sering ngapain sih rekan Jati? Atau ngelihat gitu ya, melihat dari kondisi sekarang gitu ya, menurut Rama kita itu bisa sih membaca buku ya, membaca buku, meningkatkan literasi, dan tentunya bisa ngelakuin sesuatu yang lebih manfaat, bermanfaat lagi gitu ya. By the way, buat Anda yang mau talking di 103,6 Chat FM gitu ya, boleh hubungi kita di 0811-682-1036, atau bisa bergabung bersama kita via WhatsApp, via telepon. Maaf saya ulangi, buat Anda juga yang mau bergabung via telepon, bisa hubungi kita di 0651-410-36. Atau Anda lagi bergabung bersama kita di via streaming di www.radiojatifm.com. Ditunggu. Ya, rekan Jati, by the way gitu ya, ngelihat situasi yang indeks ekonomi katanya gitu ya, yang apa-apa itu serba mahal, ngerasa gak sih kalau 50 itu untuk sehari itu kurang gitu rekan Jati? Yang dulu mungkin cuman kita ya, pada masa-masa zaman sekolah atau di masa kita masih ya dibayarin orang tua gitu ya, 20 itu udah sangat banyak ya sehari ya. Atau bahkan ketika kita dulu 20 ribu itu waktu kita kerja atau apapun itu, ngerasa banyak aja itu. Tapi sekarang 50 menurut Rama untuk sehari itu udah sangat minimal ya menurut Rama. Tapi itu tergantung dari cara kita hidup masing-masing di daerah mana gitu ya rekan Jati ya. Udah ada, tetap konsen di 103,6 Chat FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh menemani Anda. Itu dia tadi, The Scientist menemani Anda, Coldplay, Rekan Jati, di pukul 23.32 waktu Indonesia bagian Barat. Buat Anda yang pada malam hari ini masih mode on gitu ya, belum pada istirahat gitu ya, jangan lupa sebelum istirahat, tentunya Rekan Jati jangan lupa bersihin wajah gitu ya, wudu, pakai skincarean gitu ya, dan tentunya jangan lupa baca doa sebelum tidur kan Jati. Dan tentunya mungkin ada satu hal ketika Anda sebelum tidur, jangan lupa mungkin kelebih suatu yang bermanfaat gitu Rekan Jati ya, dengan mungkin baca buku satu halaman gitu atau belajar apapun itu Rekan Jati ya, jangan lupa. Dan buat Anda pada malam hari ini, menurut Rama Rama ingin bertanya kepada Rekan Jati nih yang lagi di rumah, apa sih satu kegiatan yang bisa ngebuat kita itu nge-repress otak nih Rekan Jati, atau ada satu skill yang bisa ngebuat kita itu nantinya kalau kita lagi rekrutmen kerja atau lagi hal sesuatu yang dibutuhkan itu skillnya sangat dipergunakan atau sangat dibutuhkan di zaman sekarang? Ada yang tahu gak Rekan Jati? Kalau dari Rama sendiri ada salah satu skill yang tentunya bisa kita jadikan tempat kita belajar gitu ya. Dan di zaman sekarang tentunya skill itu bisa ngebuat kita lebih dari orang lain, yaitu mungkin belajar bahasa asing gitu ya. Gak harus bahasa Inggris Rekan Jati, tapi dengan kita belajar bahasa Jerman, bahasa Arab, atau bahasa apapun itu sangat penting, dan skill itu banyak banget sekarang dibutuhkan gitu ya. Apalagi Anda mau jadi seorang diplomat gitu, atau menjadi seorang hubungan internasional gitu. Di zaman sekarang mungkin banyak banget yang ketika kita oprek gitu ya, recruitment, atau ketika kita masuk perusahaan, tempat bekerja atau apapun itu, sudah menggunakan bahasa asing Rekan Jati. Jadi jangan lupa untuk terus belajar, dan tentu harus memiliki punya skill masing-masing. Walaupun mungkin kita gak bisa di skill komunikasi atau skill berbahasa asing, setidaknya kita mempunyai skill yang lain gitu Rekan Jati ya. Itu semuanya tergantung kita, dan tergantung bagaimana cara kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah ini kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda untuk menemani di pukul 23.36 ini. Tetap konsen di 103.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.
0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, tentunya masih bersama Rama yang menemani Anda di pukul 23.48 rekan jati. Dan gak terasa ya, Rama hampir 1 jam menemani Anda dan lagu dari Olivia Rodrigo ini, Deja Vu, akhir dari requestan dari rekan jati karena Rama bakal menutup siaran di zona apa cerinya pada malam hari ini di edisi 27 Agustus 2026 ini. Strawberry ya rekan jati, jadi kalau besok pagi internet tiba-tiba hilang selama 24 jam, mungkin dunia tidak akan berakhir. Kita tetap bisa bangun, makan, bekerja, bertemu orang, pergi ke suatu tempat, berbicara, waduh tipu nih Rama, tertawa dan menjalani hari. Hanya saja semuanya mungkin terasa sedikit lebih lambat. Dan mungkin setelah internet kembali, kita akan melihat handphone dengan cara yang sedikit berbeda gitu ya. Kita akan sadar bahwa di balik setiap pesan yang terkirim, setiap lokasi yang muncul di maps, setiap pembayaran digital, setiap yang kita tonton, dan setiap informasi yang muncul di layar, ada sebuah sistem besar yang bekerja di belakangnya.

Karena pada akhirnya internet memang bukan membuat dunia terasa semakin dekat, tapi satu hari tanpa internet mungkin akan mengingatkan kita bahwa manusia sebenarnya sudah jauh lebih dulu hidup, berkomunikasi, bekerja, dan menciptakan banyak hal, bahkan sebelum dunia mengenal kata online, rekan jati. Apabila pada malam hari ini Rama ada perkataan salah atau sesuatu yang membuat Anda tersinggung, Rama izin mohon maaf buat Anda. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57, Mibu, Banda Aceh, 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.

103,6 Jati FM. Thank you.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.